0: Prabowo mengatakan pemerintah terus mendorong berbagai upaya untuk penanganan karhutla, mulai dari operasi Satuan Tugas Udara dan Darat hingga sosialisasi serta edukasi pada masyarakat.
1: Untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong termasuk.
0: Pemerintah menggelar operasi darat dengan mengerahkan lebih dari 60.000 personil gabungan dengan tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata di atas 80% dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya. Selain operasi darat, pemerintah juga memaksimalkan operasi udara untuk mempercepat pemadaman api. Menteri Dudung menegaskan pemerintah belum menetapkan status karhutla sebagai bencana nasional karena pemerintah masih mampu untuk menangani karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri sepanjang 2026. Berikut informasinya disampaikan Zahra Tinaljana.
3: Laporan khusus
4: yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan.
5: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengungkapkan penindakan ekspor emas ilegal oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meningkat tajam sepanjang tahun ini. Hingga periode September 2026 tercatat 94 kali penindakan, melonjak 3033,3% dibandingkan tahun lalu yang hanya tercatat 3 kali. Dari penindakan tersebut, petugas mengamankan 353 kg emas, meningkat dari 2,9 kg pada periode yang sama tahun sebelumnya. Barang bukti yang ditemukan pun beragam, mulai dari emas bubuk, batangan, hingga berbentuk silinder. Suhasil menyebut salah satu temuan berupa 11,3 kg emas bubuk dengan potensi kerugian mencapai 3,65 miliar rupiah.
4: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan, ya. Ini ada yang di pelabuhan udara dan berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kg emas. Ada yang bubuk, ada yang berbentuk bundar-bundar itu seperti di gambar itu, ada yang berbentuk lempengan, ada yang berbentuk segala macam. Dan ini dilakukan oleh teman-teman di Kepabeanan dan Cukai bekerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum yang lain. Kita menjaga negeri kita, emasnya ditambang di dalam negeri, lalu kemudian diselundupkan, dikirim ke luar negeri.
5: Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengungkapkan, ekspor emas Indonesia yang dilakukan secara legal turun dibandingkan tahun sebelumnya. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menyebut, volume ekspor emas pada tahun 2025 mencapai 19,66 ton dengan jumlah eksportir 15 perusahaan. Sementara hingga September 2026, ekspor emas baru mencapai 3,74 ton yang dilakukan oleh 5 perusahaan. Ekspor yang dilakukan 5 perusahaan tersebut menghasilkan penerimaan bea keluar sebesar 385,2 miliar rupiah. Jaka menduga penurunan ekspor terjadi karena sejumlah perusahaan memilih menahan pengiriman emas setelah pemerintah memberlakukan bea keluar.
6: Sebelum diberlakukannya bea keluar emas, dan saat ini tahun 2026 ada 5 perusahaan yang melakukan ekspor. Kalau tahun lalu ada sekitar 15 perusahaan dengan total jumlah ekspor emas 3,74 ton dengan penerimaan BK yang telah dikumpulkan sekitar 385,2 miliar. Nah, jadi mungkin ini ada perusahaan-perusahaan yang tahun lalu mengekspor emas karena bea keluarnya dipungut. Mereka menahan.
5: Dari sisi penegakan hukum, Bareskrim Polri terus memburu aktor intelektual dan pemodal di balik penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. Penyidikan gabungan bersama Bea dan Cukai mengidentifikasi dua sindikat lintas negara, yakni jaringan Cina dan jaringan India. Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Dirjen Pol Indra Lutrianto Amstroni, menjelaskan dua jaringan memiliki pola operasi dan negara tujuan berbeda. Adapun jaringan Cina mengirim emas langsung ke Hong Kong dengan kendali dari daratan Cina, sedangkan jaringan India menggunakan rute transit berlapis menuju Timur Tengah.
7: Salah satu hal yang menjadi penting untuk kita dalami bersama
3: adalah asal-usul dari emas tersebut. Sebagaimana beberapa saat yang lalu, setiap ada pengungkapan atau penindakan dari rekan-rekan dari Bea Cukai, maka kami dari Tipiter Bareskrim Polri selalu melakukan joint investigation. Kami langsung melekatkan penyidik kami untuk kemudian melakukan pendalaman, pemeriksaan, untuk kita tarik ke hulunya, dari mana asal-usul emas, siapa yang menguasai, siapa yang membiayai, sampai dengan siapa BO-nya atau beneficial owner-nya.
5: Bareskrim menegaskan penyidikan tidak berhenti pada penangkapan kurir di bandara. Polisi juga menelusuri aliran transaksi keuangan, mediator, serta fasilitator lokal yang diduga menampung emas dari tambang rakyat ilegal di berbagai provinsi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan upaya pemerintah dalam menangani maraknya ekspor emas ilegal.
7: Menurut saya, koordinasi antar lembaga harus diperkuat. Karena kan penyelundupan emas bisa melibatkan jaringan lintas negara ya, Mbak. Pemerintah juga perlu menelusuri nih aliran uang agar pihak yang mengambil keuntungan ini bisa diungkap. Jadi penanganannya tidak hanya berfokus pada barang bukti dan pelaku di lapangan aja.
8: Menurut saya sih pengawasan di bandara dan pelabuhan harus diperketat ya, agar emas ini nggak mudah diselundupkan. Terus juga petugas perlu meningkatkan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang yang mencurigakan. Dengan begitu harapannya peluang penyelundupan bisa diperkecil sih, Mbak.
9: Menurut saya, pemerintah perlu memastikan perusahaan yang mengekspor emas mematuhi aturan yang berlaku. Proses perizinan dan asal-usul emas juga harus diperiksa dengan cermat. Pengawasan seperti ini penting untuk mencegah emas dari sumber ilegal masuk ke perdagangan resmi.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyelundupan emas makin besar, ujian pengawasan negara. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Lonjakan penyelundupan emas ke luar negeri menjadi peringatan serius bagi pengawasan perdagangan dan tata kelola sumber daya mineral Indonesia. Kementerian Keuangan mencatat 94 penindakan sepanjang 2026 meningkat dari 3 kasus pada periode 2025. Barang bukti yang diamankan mencapai 353 kg emas, melonjak lebih dari 12.000% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan peningkatan penindakan, tetapi sekaligus menuntut evaluasi efektivitas pengawasan terhadap perdagangan emas. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan, penyelundupan emas terjadi melalui sejumlah jalur, termasuk pelabuhan dan bandara. Pemerintah juga menemukan emas dalam bentuk bubuk, batangan, dan silinder. Penindakan tersebut patut diapresiasi sebagai upaya melindungi penerimaan negara. Namun, pemerintah tidak boleh berhenti pada penyitaan barang bukti dan penangkapan pelaku di lapangan. Lonjakan angka penindakan perlu dibaca secara cermat. Peningkatan tersebut belum otomatis membuktikan bahwa volume penyelundupan meningkat dalam proporsi yang sama, karena efektivitas pengawasan dan intensitas operasi juga memengaruhi hasil penindakan. Karena itu, pemerintah perlu mengungkap pola penyelundupan, jaringan pelaku, serta jalur distribusi yang digunakan. Evaluasi berkala diperlukan untuk mengukur apakah penindakan mampu menekan praktik ilegal secara berkelanjutan? Pengawasan juga harus diperkuat sejak emas ditambang hingga diperdagangkan. Kementerian Keuangan, Bea Cukai, aparat penegak hukum, dan instansi terkait perlu membangun pertukaran data yang terintegrasi untuk menelusuri asal-usul emas. Di sisi lain, pemerintah juga memastikan kewajiban perpajakan dan bea keluar dipenuhi oleh eksportir. Prosedur ekspor resmi harus transparan, mudah dipahami, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang patuh. Penegakan hukum yang harus menyasar jaringan yang mengorganisasi penyelundupan, bukan sekadar pihak yang membawa barang. Penelusuran aliran dana, pemeriksaan dokumen, dan penindakan terhadap pihak yang terbukti terlibat perlu dilakukan sesuai hukum. Pemerintah perlu membuka informasi hasil penindakan secara berkala kepada publik. Pengawasan yang kuat dapat membantu mencegah kebocoran penerimaan negara sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih adil. Namun, kebijakan pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan. Pemerintah perlu mengidentifikasi hambatan kepatuhan dan memperbaiki koordinasi antar lembaga agar jalur perdagangan resmi menjadi pilihan yang jelas bagi pelaku usaha. RRI berpandangan lonjakan penindakan penyelundupan emas harus menjadi momentum untuk membenahi sistem pengawasan secara menyeluruh. Pemerintah perlu menggabungkan penegakan hukum yang tegas, transparansi data, penguatan pengawasan rantai pasok, dan kemudahan prosedur ekspor yang sah. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Menteri Luar Negeri Arman Atanasir memastikan pergantian Menteri Luar Negeri tidak akan mengubah prinsip politik bebas aktif yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
11: Menteri boleh berganti arah politik.
12: Menteri Luar Negeri atau Menlu Arman Atanasir menegaskan pergantian menteri tidak mengubah arah politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan prinsip bebas aktif. Ia memastikan diplomasi Indonesia tetap berpedoman pada konstitusi dan kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik global. Dalam pengarahan pertamanya setelah serah terima jabatan dari Sugiono, Arman Ata menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan luar negeri Indonesia. Ia menegaskan prinsip bebas aktif akan terus dilanjutkan, diperkuat, dan dijaga di tengah situasi geopolitik global yang semakin rumit.
11: Menteri boleh berganti arah politik luar negeri Indonesia? Tidak. Kompas kita bukan selera pribadi seorang menteri, melainkan konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 sudah memberi arah yang sangat jelas.
12: Sebelumnya, founder Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI Dinopati Jalal menyampaikan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri baru Republik Indonesia, Arman Atanasir. Pesan pertama Dino berkaitan dengan arah politik luar negeri Indonesia.
13: Dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka.
12: Adapun Menlu Arman Ata menjelaskan, prinsip bebas aktif membuat Indonesia dapat menjalin hubungan dengan berbagai negara tanpa terikat aliansi atau memilih blok tertentu. Meski mengedepankan perdamaian dan kerjasama, Indonesia tetap akan bersikap tegas apabila kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terganggu. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: India mengecam baru-baru ini terhadap dua kapal, yaitu kapal MT Petrodolphin dan MT Valterra di wilayah Selat Hormuz yang diserang, yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Kementerian Luar Negeri India menyatakan serangan-serangan semacam itu harus dihentikan dan menyerukan kelancaran arus perdagangan maritim melalui jalur perairan internasional. Dari dunia olahraga, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus kepada atlet disabilitas Indonesia dengan mendukung pembiayaan pemusatan latihan nasional. Seperti kami kutip dari kantor Berita Antara, kebijakan anggaran tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk mempersiapkan atlet menghadapi kompetisi internasional, termasuk ASEAN Para Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Kami pantau kembali ya bagaimana situasi lalu lintas di sejumlah wilayah di tanah air dari informasi National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Ade, silakan. Brigadir Ade, silakan laporannya. Ya, kelihatannya nanti kami coba kontak kembali ya, Korlantas Polri untuk menyampaikan informasinya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, pendengar RRI Pro 1 tahunnya dimanapun Anda berada, saatnya kita akan mengupdate informasi terkini untuk perakiran cuaca di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Disampaikan langsung oleh perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Naha pagi ini bersama Miranda.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Miranda.
2: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Berikut saya sampaikan informasi perakiran cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe berlaku hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Pada pagi hari ini, kondisi cuaca di wilayah Sangihe terpantau cerah berawan hingga berawan dan disertai udara kabur yang disebabkan oleh sebaran asap. Kemudian pada siang hingga sore hari nanti, cuaca cenderung berawan dan terdapat potensi hujan lokal yang berpeluang terjadi di sebagian wilayah Nusa Tabukan, Tahuna, Tahuna Barat, Tahuna Timur, Tabukan Utara, dan Kendahe. Kemudian untuk malam hari, cuaca diperkirakan berawan dan akan berlangsung hingga dini hari keesokan harinya. Selanjutnya, suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar antara 70 hingga 90%. Secara umum, angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 4 hingga 24 km per jam. Untuk tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe diperkirakan pada kategori sedang dengan tinggi berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sementara itu, kondisi cuaca di wilayah perairan hari ini diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan yang disertai udara kabur dengan angin yang bertiup dari arah tenggara berkecepatan 12 hingga 16 km per jam. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook BMKG Naha Kepulauan Sangihe, Instagram Info Cuaca Sangihe, dan aplikasi Info BMKG. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Selanjutnya saya kembalikan ke studio RRI Tahuna.

Tahukah Anda, hari ini 13 Oktober, dunia memperingati Hari Pengurangan Resiko Bencana Internasional. Bencana tidak bisa kita cegah sepenuhnya, tapi resikonya bisa kita kurangi. Bukan hanya soal gempa, banjir, atau tsunami, tapi soal kesiapsiagaan kita, mulai dari hal kecil. Kenali jalur evakuasi di sekitar kita, siapkan tas siaga, pahami peringatan dini, dan yang paling penting, jaga alam kita. Karena mengurangi resiko bencana bukan hanya tugas pemerintah, ini tugas kita bersama. Selamat Hari Pengurangan Resiko Bencana Internasional. Siaga sejak dini, selamat selamanya.

Ya, pendengar RRI Pro 1 tahunnya dimanapun Anda berada, kita sudah di menit ke-36 dari pukul 8 dan satu informasi saya hadirkan ke ruang dengar Anda kali ini mengenai laporan aktivitas gunung api untuk periode pengamatan hari ini. Gunung api Awu ya. Cuaca cerah dan berawan, angin bertiup lemah ke arah utara, suhu udara 20-31 derajat Celcius dan kelembaban udara 64-78%. Untuk visual, gunung jelas kabut 0-1 hingga kabut 0-2. Asap kawa bertekanan lemah teramati berwarna putih dengan intensitas tipis dan tinggi 20 meter di atas puncak kawa. Untuk kegempaan vulkanik dangkal terjadi 11 kali, kemudian vulkanik dalam 4 kali dan tektonik jauh 15 kali. Keterangan lain nihil untuk tingkat aktivitas Gunung Awu ada di level 2 atau waspada. Rekomendasi yang dikeluarkan masyarakat dan pengunjung atau wisatawan agar tidak mendekati dan beraktivitas di dalam radius 3 km dari kawah puncak Gunung Awu. Kemudian masyarakat di sekitar Gunung Awu diharap tetap tenang, tidak terpancing isu-isu yang menyesatkan mengenai aktivitas Gunung Awu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat harap mengikuti arahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kemudian masyarakat maupun pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya dapat memantau perkembangan tingkat aktivitas maupun rekomendasi Gunung Awu setiap saat melalui aplikasi Magma Indonesia yang dapat diakses melalui aplikasi Android Magma Indonesia dapat diunduh di Google Play.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar RRI Pro 1 Tahunah dimanapun Anda berada, kita masih di Tahunah pagi ini dan selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda semua yang sementara melakukan aktivitas di tempat tugas Anda masing-masing. Ini cuaca cukup cerah walaupun memang di wilayah Sangihe saat ini kita masih cuaca panas, kemudian masih dilingkupi juga oleh kabut asap ini ya. Ada informasi juga yang sudah kita dengarkan tadi melalui info BMKG mengenai perakiran cuaca di Kabupaten Kepulauan Sangihe, kiranya bisa menjadi panduan bagi Anda dalam Anda melakukan aktivitas. Nah, pendengar, hari ini 13 Oktober kita memperingati sebagai hari pengurangan risiko bencana internasional. Pada tahun ini fokusnya atau pesan yang ingin disampaikan dalam tema adalah ketahanan dimulai dari rumah. Pesannya sederhana, setiap orang berhak mendapatkan rumah yang nyaman, yang aman, terjangkau, dan mampu menahan bahaya di sekitarnya. Untuk mewujudkan hal itu dibutuhkan lebih dari sekedar kesiapan individu. Pemerintah memerlukan perencanaan dan standar bangunan yang lebih aman. Kemudian bisnis harus mengutamakan keselamatan jangka panjang daripada keuntungan jangka pendek. Dan masyarakat membutuhkan informasi, sumber daya, serta suara dalam pengambilan keputusan tentang di mana dan bagaimana mereka tinggal. Di seluruh dunia solusi sudah mulai dibentuk ya, mulai terbentuk, mulai dari keluarga yang pindah ke rumah yang lebih aman ya, kemudian teknik bangunan tanah liat berusia abad-abad yang menjaga rumah tetap sejuk di Afrika Barat misalnya ya. Nah, karena ketahanan bukan hanya tentang membangun kembali setelah bencana, itu mulai sebelum bencana terjadi dan dimulai dari rumah. Tidak seorang pun seharusnya dipaksa memilih antara rumah yang terjangkau dan rumah yang aman. Setiap orang berhak memiliki rumah yang mampu menahan bahaya di sekitarnya. Bencana tidak hanya menghancurkan bangunan, bencana menghancurkan nyawa, menghancurkan mata pencarian, dan juga masa depan. Nah, peringatan yang tidak sampai ke rumah tangga, tidak dipahami, atau tidak ditindaklanjuti adalah peringatan yang gagal. Karena itu, kita juga harus aware dengan ini ya, dengan memanfaatkan segala potensi yang ada di diri kita masing-masing. Nah, tujuan peringatan Hari Pengurangan Risiko Bencana Internasional ini adalah meningkatkan kesadaran global tentang pentingnya budaya pengurangan risiko bencana, mitigasi, serta penyelamatan nyawa dan mata pencarian. Kemudian digagas pertama kali oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1989 dan resmi ditetapkan pada 2009 ya, untuk diperingati pada setiap 13 Oktober. Informasi ini dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Ini berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggar produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Tahunan pagi ini. Dan seperti biasa kita hadir dengan dialog interaktif setiap pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pagi ini pendengar, ini topiknya menarik untuk dialog interaktif. Kita kaitkan juga dengan peringatan Hari Pengurangan Resiko Bencana Internasional yang diperingati setiap tanggal 13 Oktober. Nah, kita di Sangihe paham akan hal ini tentu saja pendengar, karena kita ada di lingkaran itu, ancaman gempa, kemudian banjir, cuaca ekstrim, bahkan beberapa waktu yang lalu ada kebakaran hutan dan lahan, ya. Kemudian juga ada bencana-bencana lainnya yang ada di sekitar kita, secara khusus di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Nah, apakah kita sudah siap? Kita bukan saja bicara soal tangguh seperti apa, tetapi bagaimana kita memulai ketangguhan itu dari wilayah yang terkecil, ya, dari desa atau kelurahan, kemudian sampai ke tingkat kabupaten. Apakah kita benar-benar tangguh menghadapi bencana-bencana yang ada atau yang akan datang? Kita akan bahas ini secara lebih mendalam pendengar bersama dua narasumber saya yang luar biasa ini pagi hari ini. Senang sekali sudah hadir di studio. Saya langsung menyapa. Yang pertama ada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, ada Pak Wandu Labesi. Selamat pagi Pak Wandu.
1: Selamat pagi, salam tangguh.
0: Apa kabar pagi hari ini?
2: Oh, luar biasa.
0: Sehat ya, ya Pak Wandu. Kemudian bersama dengan Pak Wandu juga ada Lurah Tona 1, sudah tidak asing lagi juga bagi kita, ada Pak Roy Mododai. Selamat pagi Pak Roy.
3: Selamat pagi.
0: Apa kabar?
3: Luar biasa.
0: Luar biasa ya. Nah pendengar, nanti kami ajak Anda juga untuk berinteraksi di dialog ini. Nanti bisa bergabung di line telepon 0812-5503-8009. Bisa juga lewat WA atau bisa menuliskan komentar Anda di Facebook Pro 1 Tahuna, karena kita juga streaming di Facebook Pro 1 Tahuna. Baik, saya ke Pak Kaban dulu. Pak Kaban, mungkin kita kaitkan juga dengan peringatan Hari Pengurangan Risiko Bencana Internasional hari ini. Ada masyarakat yang tangguh di dalamnya, sesuai dengan topik kita pada pagi hari ini, membangun masyarakat tangguh, kurangi resiko bencana. Seperti apa sih gambarannya Pak Kaban untuk masyarakat yang tangguh ini? Silakan.
2: Baik, yang pertama bahwa hari ini diperingati sebagai Hari Pengurangan Risiko Bencana Internasional. Bahwa tujuan dari peringatan Hari Pengurangan Risiko Bencana ini adalah ini membangun budaya kesadaran betapa pentingnya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana di seluruh dunia. Jadi membangun ketangguhan terhadap bencana itu, ini semestinya harus dimulai dari rumah kita masing-masing. Kita juga jangan dulu berbicara tentang kampung, kelurahan, kecamatan dan seterusnya, tetapi bagaimana mulai dari rumah kita itu sudah ada pola hidup tangguh terhadap bencana. Kita ketahui bersama daerah kita adalah daerah yang memiliki karakteristik rawan terhadap bencana alam. Dan dari hasil evaluasi terhadap indeks risiko bencana, seprovinsi kita paling tinggi, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Itu evaluasi tahun 2025 yang kemarin dilakukan Zoom meeting dengan BNPB. Jadi untuk kabupaten kota seprovinsi ini, kita memiliki indeks risiko bencana itu lebih tinggi dari kabupaten kota yang lain. Ini yang menjadi pekerjaan rumah kita bersama, bagaimana membuat kesadaran akan tangguh terhadap bencana ini. Karena kita ketahui bersama salah satu karakter bencana alam itu dia berulang-ulang. Berulang-ulang. Tidak ada bencana alam yang terjadi sekali. Ya, tetapi dia berulang-ulang secara periodik. Nah, ini kami sangat respect terhadap acara kita di pagi hari ini untuk mengedukasi masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe tentang pentingnya ketangguhan di dalam menghadapi ancaman bencana. Ya, itu dulu dari kami. Terima kasih.
0: Nah, Pak Wandu, tadi kalau menanggapi bicara kita dari terkecil keluarga, ya. Nah, banyak juga keluarga-keluarga yang awam dengan ini, tidak tahu apa yang harus kita lakukan ketika misalnya ada gempa, kemudian ada banjir atau ada tanah longsor. Nah, bagaimana dari pihak BPBD bisa mengedukasi atau mensosialisasikan ini supaya keluarga jadi tahu, ini loh yang harus saya buat ketika ada bencana begitu.
2: Baik, terhadap mengedukasi masyarakat akan betapa pentingnya untuk mengetahui tingkat kerawanan bencana di masing-masing wilayah atau tempat tinggal, itu kami setiap tahun membuat program untuk kegiatan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi, simulasi terhadap kondisi-kondisi tentang kerawanan bencana itu. Jadi itu secara terus-menerus dilakukan, bahkan kami juga sering diminta untuk menjadi narasumber untuk menyampaikan informasi-informasi itu, dan kami berpikir melalui RRI ini juga adalah sarana kita untuk mengkomunikasikan bahwa daerah kita ini adalah daerah yang memiliki karakteristik rawan bencana, sehingga semua masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini harus paham terhadap potensi ancaman bencana di masing-masing wilayah itu.
0: Ya. Nah, memang sudah disosialisasikan berulang-ulang, tetapi kadang-kadang memang Pak Roy juga Pak Wandu, ketika bencana datang yang ada dulu panik dulu, jadi yeah, lupa semua apa yang sudah disosialisasikan. Yeah. Kalau diajarkan misalnya untuk orang bersembunyi di bawah meja atau apa, ini jadi lari berhamburan, kacau begitu. Itu yeah, itu fenomena seperti apa ini yang boleh dilihat Pak Wandu?
2: Ya, yeah, yeah, memang salah satu faktor yang sangat menentukan terjadinya korban jiwa adalah seberapa masyarakat kita, karena kebanyakan terjadi karena kepanikan.
0: Betul.
2: Ya, karena kepanikan menyebabkan ada korban jiwa yang terjadi, sehingga ini kerja keras kita untuk terus dan terus mengingatkan kita. Kami mengambil salah satu kejadian bencana pada 8 Juni kemarin di gempa bumi yang mempunyai kekuatan 7,7 magnitudo itu. Itu setelah pasca bencana ini, setelah kami melakukan asesmen lapangan, ternyata rumah yang dibangun di Kecamatan Marore pada waktu itu, yang dekat dengan pusat gempa itu sebenarnya rumah yang belum memiliki standar untuk
0: sebuah bangunan.
2: Sebuah bangunan, ya, dalam rangka mau ciptakan ini ketangguhan bencana, karena dari strukturnya ya yang dipakai itu tidak sesuai dengan standar yang ada, sehingga pada waktu bencana itu ada ratusan rumah yang rusak di Kecamatan Marore. Ya, itu maksudnya bahwa memang sangat penting bagi kita adalah membiasakan dulu untuk ketangguhan bencana itu dari rumah kita masing-masing. Torang so tahu posisi lokasi ini sering terjadi longsor. Kita bangun rumah di situ. Yang
0: tidak yang kita, bijak ya, artinya ya,
2: ya
0: Pak
2: ya,
0: Wandu ya.
2: Seperti itu. Ya, kurang berhikmat lah katakan itu, bahwa orang mau bangun rumah yang lokasinya
0: di rawan longsor, iya, di rawan longsor. Longsor. Iya. Terjadi
2: iya, berulang-ulang bikin di situ. Iya. Jadi hal-hal seperti ini yang torang hindari, sehingga kalau torang mau bercerita terkait dengan ketahanan terhadap menghadapi bencana itu harus dimulai dari rumah dulu.
0: Betul. Iya. Oke. Baik, saya ke Pak Lura. Ini ya, yang terkecil juga selain dari keluarga, kemudian atasnya itu kelurahan dan desa lah. Nah, sebagai satu kelurahan di pusat apalah di Tahuna Timur sini, Pak Lura, mungkin ada bentuk kesiapsiagaan yang sudah dibangun di tingkat warga, misalnya ada semacam komunitas kah atau apa yang dibuat di Tahuna Satu?
3: Iya, baik. Terima kasih Mbak Arsi, pendengar di manapun Anda berada. Kalau bicara komunitas khusus untuk yang sifatnya antisipatif untuk bencana memang tidak ada, Mbak Arsi. Namun ada setiap komunitas itu, saya rasa kalau di Tahuna Satu itu peduli dengan bencana. Nah, seperti kemarin yang Pak Kaban sampaikan tadi, bencana tanggal 8 Juni itu mereka berperan penting untuk tiba-tiba katanya ada tsunami, kan banyak masyarakat yang harus lari. Banyak juga yang mengungsi di Tondo Satu. Nah, kalau macam bicara yang khusus tadi itu memang belum ada komunitas untuk bencana itu.
0: Tetapi maksudnya sudah baru, terbentuk secara spontan ketika
3: spontan ya, baru ya. Kemudian kemarin ketika Karhutla di apa daerah Gunung Awu, memang banyak juga komunitas termasuk dari Tondo Satu yang ikut terlibat dalam perkenaan itu.
0: Nah, Pak Roy, yang juga mungkin menjadi perhatian kita adalah hal-hal kecil, misalnya di kelurahan itu ada banjir, seringkali kan jadi banjir. Nah, ada titik-titik tertentu yang mungkin perlu dibersihkan, misalnya drainasenya, atau kalau di Tondo Satu seperti apa ke arah?
3: Memang tidak rutin, tapi ketika kami masuk di Tondo Satu kemarin tahun lalu, hal yang pertama saya lakukan adalah membersihkan Kuala Binaleleng. Nah, begitu kita bilang pada teman-teman bahwa di samping bersih, orang harus jaga ini. Karena saya tahu persis, karena besar di daerah itu, kita menjaga, mengantisipasi hal-hal atau dampak-dampak yang terjadi, ya, bencana yang terjadi di sungai itu. Seperti itu.
0: Kalau di Tondo Satu ada tempat atau wilayah tertentu yang macam tadi Pak Wandu bilang rawan longsor, kemudian soalnya tidak dikasih untuk masyarakat tinggal atau di dekat kuala begitu?
3: Ya, kalau rawan longsor saya kira ada, Barsi. Ada, Barsi. Kalau lagi kita rasa masih cukup aman, karena saya kira kalau bicara tebing atau jurang itu tingkat terjalnya tidak terlalu. Tapi kalau di daerah Pento itu saya kira rawan. Kalau kemarin kami harus bertugas ke sana, kita lihat itu tanah so banyak yang pica. Makanya kita bilang ketika dia misalnya turun hujan, ini secara logika ya, kalau dia banyak satu kali itu tak lucur. Lain halnya kalau macam dia turun pelan-pelan dulu baru dia satu kali jadi banyak, begitu.
0: Baik, pendengar RRI Pro 1 Tahuna, kami ajak Anda juga untuk berinteraksi di dialog interaktif ini. Mungkin bagaimana penanganan atau kesiapsiagaan bencana di wilayah Anda, ya, sudahkah Anda memahaminya atau masih ada hal-hal yang perlu menjadi perhatian Anda, kemudian ingin disampaikan kepada dua narasumber kita pagi hari ini? Silakan di 0812-5503-8009 atau bisa menuliskan komentar Anda di Facebook Pro 1 Tahuna, karena kita juga streaming di Facebook Pro 1 Tahuna. Baik, saya kembali lagi ke Pak Kaban. Pak Kaban, tadi kan ada wilayah-wilayah yang rawan longsor, kemudian sudah tidak bisa ditempati. Tetapi pada kenyataannya masyarakat masih ada yang balik ke situ karena mungkin mereka merasa tidak mau kasih tinggal di kompleks itu. Misalnya ada di kampis, kalau tidak salah situ kan sudah tidak bisa sudah disarankan untuk tidak ditempati. Kalau dari pihak BPBD menyikapi ini seperti apa?
2: Baik, terhadap rumah-rumah yang dibangun di posisi masuk dalam kawasan rawan bencana tanah longsor, tentu harapan kami adalah ketika terjadi curah hujan yang memiliki intensitas yang tinggi, itu segera melakukan evakuasi secara mandiri. Sehingga kita melakukan hal-hal yang bisa meminimalisir terjadinya korban jiwa. Ya, karena kita sudah tahu kita rumah kita dibangun di posisi ini, maka ketika terjadi kondisi-kondisi yang mengharuskan orang harus melakukan evakuasi, ya kita lakukan. Jangan sampai ketika terjadi situasi kedaruratan dan rumah kita menjadi rumah yang terdampak dengan kondisi itu, maka kalau kita cerita terkait dengan rumah itu bisa dibangun kembali. Tetapi kalau kehilangan nyawa itu aduh. Ya, jadi ini hal-hal yang kami lakukan terhadap keluarga-keluarga yang tinggal dan menetap di daerah-daerah yang rawan bencana. Dan harapan kami bahwa pembangunan rumah itu juga harus ada IMB-nya.
0: Betul.
2: Dan ini tugas teman-teman yang ada di ujung tombak pelayanan untuk membuat rekomendasi dan sebagainya, sehingga ketika masyarakat mengurus izin mendirikan bangunan itu harus
0: diperhatikan baik-baik jeli secara jeli itu. Pak Wandu, kita tahan dulu, sudah ada penelpon yang bergabung, ada Pak Yosinadia di Santiago. Selamat pagi, Pak Yos.
4: Selamat pagi, Heri.
0: Baik, silakan Pak Yos.
4: Baik, untuk kedua narasumber, Pak Taban yang baik hati dan juga Pak Lurah. Surat seperti ini, apa kan masyarakat?
0: Oh, membangun masyarakat tangguh, kurangi resiko bencana.
4: Iya. Jadi begini, bagi kami, ini bencana kan ada dua. Ada fenomena alam dan keteledoran orang sebagai manusia. Nah, rupa baru-baru di Gunung Abu kan itu keteledoran, termasuk di situ karena ada nikmat, sangka. Dan juga kalau fenomena alam memang orang yang boleh prediksi. Seperti Pak Kaban bilang tadi, gempa bumi, banjir, dan tanah longsor. Namun di pagi ini ada, saya tertarik dengan topik membangun manusia tangguh untuk bencana. Kalau kita tidak salah ingat, beberapa tahun lalu pernah kecamatan Tahuna Raya, Timur, Tahuna dan Tahuna Barat itu melaksanakan simulasi tentang tanggap bencana alam. Ya kalau tidak salah, kalau tidak salah ingat kita, karena kita juga pada waktu itu ikut, kita masih di Tahuna Barat. Dan di narasumber dari pusat, pada waktu itu ikut intake di masih Hotel Tahuna. Belum ada Tahuna Beach Hotel. Nah di sana orang simulasi di Tahuna Barat ada lokasi rencana dulu mau dibikin infocom, dan di situ dinilai dari setiap kecamatan mengutus beberapa kelurahan, dan semua kan ada 22 kelurahan tuh di Sanggeng ini, dan pada waktu itu juara satu itu Kelurahan Akembawi. Cara memasang tenda, cara mengevakuasi masyarakat, dan juga cara-cara lain. Nah saya rasa hal ini perlu dilanjutkan karena ini kan beberapa tahun lalu. Untuk direktur kembali personil-personil yang ada di kelurahan. Karena semua ada personil. Supaya orang kan sosial. Baik itu fenomena alam dan juga keteledoran orang manusia dalam dunia kebakaran dan apa yang selanjutnya tentang bencana. Jadi ini, jadi kita rasa orang seboleh pada waktu itu buat DP Kepala Dinas Pak Budihang. Kalau tidak salah. Ya, jadi orang ada bikin simulasi memang sangat baik. Dan Kelurahan Akembawi waktu itu juara satu. Jadi kita bermohon kepada Pak Kaban, kalau boleh didata ulang, supaya sebenarnya tidak lagi ribet-ribet. Demikian usulan saya. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Yo. Selamat pagi. Baik, ini ada usulan tadi langsung didengarkan. Pak Kaban mungkin boleh menanggapi.
2: Baik, terima kasih Pak Yos Sinadia. Memang betul bahwa tahun 2020 pernah dilakukan penyusunan rencana kontingensi. Rencana kontingensi itu bagaimana kita mau menyiapkan dokumen ketika terjadi misalnya bencana erupsi Gunung Api Awu. Dan memang betul tahun 2020 itu pernah dilakukan, dan produknya ada sampai sekarang kita gunakan, bahwa ketika terjadi erupsi Gunung Api Awu ada tahapan-tahapan yang dilakukan, dan itu betul tadi disampaikan oleh Pak Yos. Mungkin merupakan bagian dari kegiatan itu, dan kegiatan pada waktu itu memang dibiayai oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, karena itu anggarannya cukup besar. Kemudian ada saran yang cukup bagus dari Pak Yos adalah relawan-relawan yang sudah terbentuk pada waktu itu ini kiranya diaktifkan kembali. Jadi memang ini saran yang sangat baik, bahwa kami akan mengaktivasi kembali relawan-relawan yang sudah pernah terbentuk di beberapa tahun yang lalu, sehingga relawan-relawan ini yang nantinya akan melakukan tindakan-tindakan apabila terjadi situasi kedaruratan, mulai dari evakuasi dan sebagainya. Jadi kami sangat berterima kasih atas masukan yang disampaikan oleh Pak Yosinadia.
0: Jadi mungkin nanti akan dipikirkan karena ada biaya yang harus ditambahkan ya, untuk ya. Ini ya Pak Wandu ya. Oke. Okay. Tapi itu harapan besar dari Pak Yos juga kita semua diaktifkan lagi untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Simulasi dan lain-lain. Kemudian sampai ada produk tadi ya. ada relawan yang sudah terbentuk. Baik, pendengar Anda mungkin punya saran masukan yang berbeda, silakan di 0812-5503-8009 atau bisa menuliskan komentar Anda di Facebook Pro 1 Tahuna, karena kita streaming juga di Facebook Pro 1 Tahuna. Baik, ini sudah ada yang masuk lewat WA, mungkin saya baca Pak dua narasumber. Selamat pagi Pro 1 Tahuna, selamat pagi dua narasumber. Saya Ai di Manente menyikapi soal kebakaran di AU. Ada yang berseberangan soal ketika akan menjadi relawan. Hal itu seperti apa? Tidakkah ada yang satu pintu supaya nyandak bingung itu masyarakat? Baik, terima kasih. Itu mungkin pertanyaan Pak Kaban mungkin belum menanggapi. Apakah memang seperti itu keadaannya waktu baru-baru?
2: Ya baik, yang pertama harus kita pahami bahwa pintu masuk ke Gunung Api Awu ada 7 titik. Ya, ada 7 titik sehingga pada waktu operasi penanganan kebakaran hutan Gunung Api Awu itu kami memang benar-benar memberdayakan pemerintah kecamatan dan pemerintah kampung kelurahan yang ada di titik pintu-pintu masuk itu. Jadi di pintu masuk di Paneneken dan Angges, kemudian untuk Tahuna Barat, kemudian dari Kendaha itu juga ada, dari Tabukan Utara ada beberapa titik. Dan masing-masing posko itu ada relawan yang datang. Jadi relawan itu sudah pasti dia harus melaporkan dirinya ke koordinator posko masing-masing pada waktu itu. Memang di kita untuk relawan yang terorganisir di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini masih terbatas. Ya, tapi dengan kejadian di kebakaran di hutan sekitar Gunung Api Awu ini kami sangat mengapresiasi ada pemberian diri dari berbagai pihak sehingga mereka secara spontanitas mendaftarkan diri untuk menjadi relawan dan terlibat aktif kurang lebih 30 hari.
0: Ya
2: 30 hari. Jadi rencananya untuk relawan ini pemerintah daerah hari Kamis akan melakukan operasi penutupan kegiatan penanganan kebakaran hutan Gunung Api Awu. Itu akan dilakukan upacaranya hari Kamis pukul 7:30 tanggal 15. Kemudian dalam upacara itu akan diserahkan penghargaan. Penghargaan berupa sertifikat ke masing-masing relawan yang terdaftar. Sehingga kami berharap ke depan kalau memang terjadi situasi kedaruratan, kami berharap semua orang atau masyarakat yang ingin membantu terlibat dalam penanganan kedaruratan itu tolong mendaftarkan diri ke posko masing-masing sehingga di nama dan alamatnya diketahui oleh pemerintah daerah dan pemerintah daerah pasti akan memberikan apresiasi terhadap kerja keras para relawan. Jadi pemerintah daerah pada kejadian kebakaran Gunung Api Awu sangat berterima kasih kepada begitu banyaknya relawan. Kurang lebih sampai hari ini kita sementara mendata untuk diberikan penghargaan itu sudah ada di atas 500-an orang yang pernah mengambil bagian di penanganan kebakaran di hutan Gunung Api Awu.
0: Oke. Okay. Nah, baik pendengar, kita masih di dialog interaktif pagi hari ini 27 menit dari pukul 9. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung masih di 0812-5503-809. Nah, Pak Wandu juga Pak Roy, kalau saya melihat, yang kita juga sudah melihat di beberapa tempat di wilayah Tahuna ini ada semacam tulisan papan plank itu yang jalur evakuasi atau titik evakuasi. Nah, mungkin boleh digambarkan apakah ini masih berfungsi? Kemudian bagaimana menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini loh jalur evakuasi sebenarnya yang harus kita pahami ketika ada bencana, Pak Wandu?
2: Baik, terima kasih. Memang untuk kejadian bencana, kami pemerintah daerah sudah menetapkan titik-titik untuk di mana dia titik kumpul, kemudian di mana titik dia harus menjadi lokasi pengungsian. Sehingga untuk memudahkan masyarakat, kami memasang pengumuman untuk menjadi panduan bagi masyarakat apabila terjadi bencana. Cuma harus dipahami bahwa di masing-masing tanda yang diberikan itu ada penempatan tanda bahayanya di belakang. Iya, karena titik jalur evakuasi kalau bicara tsunami tentu berbeda dengan gunung api awu.
0: Iya, betul.
2: Jangan sampai masyarakat terjebak.
0: Siap. Oh, berarti tidak untuk semua bencana
2: tidak
0: itu ya, Pak
2: Wandu? Tidak untuk semua bencana, karena untuk lokasi titik kumpul dan pengungsian, misalnya erupsi gunung api awu tentu sangat berbeda dengan
0: kalau tsunami.
2: Iya. Oh, jadi ada tanda-tandanya. Ada tanda-tandanya di setiap pengumuman atau papan-papan yang kami pasang itu, di belakangnya itu ada bahaya apa di situ.
0: Saya baru paham ini hari ini juga, mau ternyata ada
2: tandanya. Kalau dia tsunami ada gambar gelombang. Ya, kemudian kalau dia erupsi gunung api awu pasti ada tandanya gunung.
0: Nah, itu juga yang sempat dikeluarkan waktu karhut apa awu yang barusan ya Pak Wandu ya, yang baca juga di gereja, di masjid itu, bahwa titik kumpul ada di sini.
2: Artinya kita mau mengedukasi masyarakat untuk menghindari orang masyarakat ketika terjadi situasi kedaruratan ini tidak panik.
0: Betul.
2: Dan kita orang kumpul di mana? Ya sudah ada titiknya. Dan itu yang tadi saya sampaikan, bahwa itu rencana kontingensi yang Pak Yos Sinadia sampaikan. Sehingga ketika terjadi situasi kedaruratan, tanda apa yang dibunyikan di kampung kelurahan, kemudian titik kumpulnya di mana, dan dia harus dievakuasi kemana. Ya, seperti itu.
0: Nah, itu tadi bicara tanda apa yang dibunyikan. Nih, masyarakat membedakannya seperti apa, Pak Wandu? Atau apa yang digunakan juga sekarang?
2: Jadi kalau di komunitas Kristen tentu lonceng. Kalau di komunitas Muslim tentu beduk yang di anu. Tapi kalau kita mau toki lonceng misalnya di komunitas Kristen, tentu bukan lonceng pelan-pelan.
0: Iya, yang orang mati kan itu orang duka.
2: Tetapi jadi sudah di dan hal seperti itu sudah disepakati. Jadi kalau terjadi ancaman terhadap bencana ini, kami melakukan pertemuan pasti dengan teman-teman lurah, camat, untuk menyepakati tanda apa yang akan kita lakukan atau bunyikan ketika terjadi situasi kedaruratan. Contoh pada waktu gunung api level siaga, level 3, itu kita melakukan sampai ke kampung. Dari tingkat kabupaten, kecamatan, dan kampung untuk mengingatkan masyarakat. Ya, jadi seperti itu. Itu yang akan menciptakan ketahanan kita terhadap bencana yang akan terjadi.
0: Baik, pendengar, sebelum kita lanjut perbincangan kita di dialog interaktif pagi hari ini, kita akan mendengarkan dulu lagu yang berikut ini.

Tahukah Anda, hari ini 13 Oktober, dunia memperingati Hari Pengurangan Risiko Bencana Internasional. Bencana tidak bisa kita cegah sepenuhnya, tapi resikonya bisa kita kurangi. Bukan hanya soal gempa, banjir, atau tsunami, tapi soal kesiapsiagaan kita, mulai dari hal kecil. Kenali jalur evakuasi di sekitar kita, siapkan tas siaga, pahami peringatan dini, dan yang paling penting, jaga alam kita. Karena mengurangi resiko bencana bukan hanya tugas pemerintah, ini tugas kita bersama. Selamat Hari Pengurangan Resiko Bencana Internasional. Siaga sejak dini, selamat selamanya.

0: Pendengar, kita kembali lagi di Dialog Interaktif Membangun Masyarakat Tangguh Kurangi Resiko Bencana. Masih dengan dua narasumber kita, ada Pak Wandula Besi, Kepala BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe, juga ada Pak Roy Mododahi, Lurah Tonak 1. Anda masih kami berikan kesempatan juga untuk berinteraksi di 0812-5503-8009. Baik, ini langsung saja ada WA yang masuk dari Pak Yonex Karel. Selamat pagi RRI dan kedua Narsum. Saya tertarik dengan penyampaian dari Narsum, yakni saat mendirikan sebuah bangunan dalam menerbitkan IMB, SKPD terkait pelayanan tersebut harus memastikan lokasi rawan bencana. Nah, kebetulan ada Narsum Pak Lurah Tonak 1. Izin Pak Lurah, seperti kita ketahui bersama, lokasi perkantoran Jalan Baru adalah lokasi yang selalu banjir besar saat ada hujan lebat, meskipun hanya 1 atau 2 jam. Dan kalau melihat keadaan di lokasi tersebut, sudah terjadi penyempitan alur air sungai dan ada penimbunan area rawa, dan juga sudah ada bangunan-bangunan yang dibuat menjadi pemicu dan penyebab tersumbat arus air. Nah, bagaimana pemerintah kabupaten dalam semua lini tingkatan menyikapi hal ini? Karena kalau dibiarkan terus keadaan seperti ini, maka topik hari ini menjadi sebuah hal yang hanya selesai dalam sebuah percakapan. Berharap apa yang sudah direncanakan dalam RT/RW adalah hal yang wajib dan mutlak demi kelangsungan dan kelestarian lingkungan alam. Baik, terima kasih Pak Yonex. Saya langsung ke Pak Lurah. Pak Lurah, wilayah yang mana ini sebenarnya yang dimaksud oleh Pak?
1: Ya, pariwisata itu.
0: Oh, itu masih masuk Tonak 1?
1: Iya, Tonak 1.
0: Oke, nah. Seperti apa ya?
1: Baik, terima kasih Pak Yone, selamat pagi Bung One. Kami kemarin tahun lalu bulan Agustus kalau tidak salah, itu menindaklanjuti proses bahkan IMB yang sudah jadi di PU. Nah, ternyata kita baru tahu bahwa untuk terbitnya sebuah IMB, Pak Pandu, itu harus melewati satu forum dalam tanda kutip sidang yang menghadirkan ahli dari Manado waktu itu. Nah, torang kita hadir di situ. Nah, yang menjadi objek IMB waktu itu adalah kantor pengadilan agama.
0: Oh iya, iya.
1: Ya, yang di Hook itu pas. Hmm. Nah, dari percakapan bahkan forum itu ternyata keluhannya adalah dorong pembangun so terlalu ke sana. Sehingga memang betul tadi disampaikan sudah terjadi penyempitan. Nah, seperti itu. Nah, lewat mekanisme forum itu dan pertimbangan teknis dari forum yang ahli yang didatangkan dari Manado itu, dia bisa lolos. Begitu tetap keluar IMB. Nah, Pak Onek, kalau kita lihat di wilayah yang Pak Yonek sampaikan itu, kendalanya atau penyebab banjirnya bukan cuman yang saluran air yang disampaikan tadi atau penimbunan rawa. Yang paling utama adalah di situ ada gorong-gorong, ada plat. Nah, itu yang tersumbat di dalam. Di antara Dinas Pendidikan dan kantor Departemen Agama. Nah, kita kemarin komunikasi dengan Kepala Dinas PU, Pak Sherman, bahwa itu harus tolong mau kerja. Tapi mungkin ya kendalanya kembali lagi tadi. Anggaran. Torang kemarin kerja bakti cuma mau masuk di dalam, tapi memang kecil. Kecil. Karena memang di situ. Karena kalau dia banjir ujang keras dari atas, dari Dinas Pendidikan, memang langsung di situ. Makanya yang sasaran itu pariwisata.
0: Kejaksaan.
1: Karena memang rendah. Nah, dia air nyandak lewat lagi ke yang harusnya mau dilewati akang yang tadi saluran itu, dia bermain di atas jalan sehingga harus tembus ke dua kantor itu atau beberapa kantor yang ada di seputaran situ.
0: Okay.
1: Seperti itu.
0: Pak Wandu mungkin boleh menanggapi lagi.
2: Baik, terkait dengan kejadian-kejadian banjir yang terjadi di lokasi masih masuk di Kelurahan Tonak 1, ya di seputaran perkantoran itu. Memang benar apa yang disampaikan oleh Pak Yonex maupun Pak Lurah, sehingga tentu kami berharap adalah bagaimana secara rutin melalui Pak Lurah kita lakukan pembersihan, karena pada waktu kejadian banjir beberapa waktu yang lalu sampai tembok Dinas pendidikan yang roboh. Sehingga dia dengan robohnya tembok itu, pagar itu, dia langsung masuk di area perkantoran yang ada di Dinas Pendidikan Kebudayaan itu. Sehingga berharap drainase yang ada di antara dua kantor yang besar itu, yaitu kantor Dinas Pendidikan dan PU Seksi. Ya, karena situ ada drainase. Karena drainase itu sering tersumbat, maka seperti yang Pak Lurah sampaikan, dia sudah tidak lagi mengikuti drainase itu. Karena intensitas curah hujan pada waktu itu cukup tinggi, dia sudah langsung ada di jalan. Ya, sehingga menjadi korban bukan cuma perkantoran yang ada di depan itu, tetapi sampai ke masyarakat yang ada di belakang kantor itu. Ya, sehingga berulang kali kami harus mengintervensi dengan pemberian bantuan kepada keluarga-keluarga yang terdampak dengan banjir yang ada di sekitar belakang perkantoran, yang ada di seputar pariwisata, ya, seputar pengadilan agama dan kejaksaan. Itu ada pemukiman di situ. Ada pemukiman di belakang itu yang keseringan terjadi banjir sebagai dampak dari drainase yang terbatas itu.
0: Artinya jalan satu-satunya yang harus diperbaiki sekarang yang itu ya Pak Lurah, berarti
1: pembersihan harus itu. Crow itu di dalam.
0: Artinya masyarakat mungkin memandang begini, ini terjadi nanti ada bangunan-bangunan yang dibikin apa ya, ada rehab begitu yang besar-besaran toh. Kalau lalu-lalu kan tidak seperti ini biasanya dalam satu jam dia tidak terlalu banjir begitu. Itu mungkin yang menjadi pemikiran masyarakat kenapa mereka sampai menyoal itu. Dan ternyata drainase yang harus diperbaiki.
1: Di samping mungkin ya tadi benar juga apa yang disampaikan oleh Bung Andi, bahwa ketika orang harus mengambil jalan air ya kan, yang dulunya seharusnya demikian terus orang itu kan tetap dia akan berpengaruh. Karena terjadi penyempitan. Kan?
2: Jadi memang mesti diantisipasi, mengingat sebagaimana prediksi BMKG bahwa mulai minggu kedua bulan November itu sudah ada ruang itu curah hujan, di daerah kita. Sehingga perlu dilakukan upaya-upaya pembersihan itu mengantisipasi jangan sampai terjadi hujan yang memiliki intensitas yang tinggi dan pasti banjir. Sehingga nanti melalui Pak Lurah, karena yang bertanggung jawab di wilayah, di wilayah itu adalah Pak Lurah, nanti Pak Lurah koordinasikan dengan teman-teman yang ada di Dinas Pendidikan, kemudian dari PU Seksi untuk sama-sama terlibat dalam kerja bakti bersama. Kasihan ini Pak Lurah ini.
0: Betul. Ini harus saya lihat ini Pak Lurah digot-gotin namanya Pak Lurah, luar biasa.
2: Topang juga oleh instansi yang ada di sehingga ada kolaborasi untuk mencegah terjadinya banjir di musim penghujan yang akan datang di bulan November di sekitar tanggal 11 ke atas.
0: Artinya berarti mulai sekarang ini bisa Pak Lurah ya manfaatkan hari Selasa itu mungkin Pak Wandu
1: bisa
0: Indonesia Asri.
1: Bisa. Jadi begini Pak Kaban, apa yang disampaikan oleh Pak Kaban itu memang betul dan benar. Tadi malam kita telepon Kadis Pendidikan kan begitu Pak Jeo. Kita minta waktu sebentar. Kita bilang kita tolong Pak Kadis kasih waktu kita untuk koordinasi. Salah satunya itu. Karena memang torang ini kan prediksi dari badan yang menangani itu bahwa memang di minggu kedua November mau hujan. Dan memang sasaran banjirnya itu Dinas Pendidikan. Salah satunya adalah tadi kita ingin nanti kita bikin surat bahwa torang untuk teman-teman yang berkantor ini kan menjadi rumah mereka sementara nih. Pagi sampai siang hari tolong kerja bakti sama-sama. Karena kalau macam cuman bicara lurah dan perangkat ataupun masyarakat itu kan nggak mampu. Tentu yang paling bertanggung jawab adalah teman-teman di sekitar situ. Makanya selalu kita bilang bahwa ketika orang kerja bakti itu bukan cuman sekedar bersih. Tapi bahwa bagaimana orang bertanggung jawab? Kan begitu. Ketika misalnya atas sumbat kan nggak mungkin orang mesti buangkan dari jauh. Kan ini juga untuk keselamatan mereka yang ada di sana. Macam Pak Kaban bilang tadi, rowo otomatis kan yang paling disilakan sebenarnya dorang. Kan seperti itu. karena tidak apa ya, belum terpikirkan mungkin dengan bahaya-bahaya seperti itu.
0: Berarti seperti dalam waktu dekat ini ya. ORC semula dapat lihat Pak Lurah bersama ya, dengan dinas ya. Pendidikan dengan ya. PU.
1: Jadi seksi. Pak Kadis bilang kita masih di luar daerah, nanti kita kasih waktu Pak Lurah untuk.
0: Sudah, beliau sudah ada.
1: Oh, sudah. Okay. Tadi berarti.
0: Kemarin.
1: Ada
0: apa? Bola kaki.
1: Oke, okay, siap. Ya.
0: Oke, ini ada Pak Yos juga dari Santiago. Ini sudah 47 menit. Kita masih ada pertanyaan lagi dari Pak Yos di Santiago. Pagi RRI untuk Drainase, jalan dari pertigaan Manente menuju ke jembatan dekat Hotel Hayana. Kalau hujan sudah full dengan material pasir sehingga air hujan meluap ke jalan arah Hotel Hayana. Terima kasih. Pak Wandu boleh menanggapi ini.
2: Terhadap keluhan yang disampaikan oleh Pak Yos, ini nanti kami akan koordinasikan, karena memang tugas Badan Penanggulangan Bencana adalah bagaimana mengkoordinasikan terkait dengan hal-hal yang bisa berdampak kepada terjadinya bencana. Jadi kami akan mengkoordinasikan itu dengan camat, kemudian dengan lurah setempat, Manente. Ya, supaya menjadi perhatian bersama. Dan memang pemerintah daerah sudah menetapkan hari Selasa hari
0: Indonesia asri.
2: Jadi kita gunakan momentum-momentum seperti ini untuk kita bersih-bersih lingkungan, menghadapi potensi curah hujan yang akan terjadi mulai bulan depan.
0: Oke. Nah, Pak Lurah tadi juga Pak Kaban, kita bicara juga soal memastikan setiap tempat atau setiap wilayah itu tertangani lah. Nah, kita kan wilayah kepulauan nih, Pak Kaban. Melihat dalam beberapa bencana yang terjadi, misalnya di Marore, di apa itu. Nah, bagaimana BPBD memastikan bahwa logistik, misalnya logistik bencana itu bisa cepat sampai ke pulau-pulau terluar seperti itu?
2: Baik, kalau berbicara logistik, pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten juga akan selalu berupaya untuk melakukan intervensi apabila terjadi situasi kedaratan yang berdampak kepada rumah rusak dan fasilitas umum lainnya. Ya, ini akan segera diberikan bantuan. Kemudian yang saat ini masih menjadi pekerjaan rumah kita adalah penanganan pasca bencana gempa bumi yang ada sekian banyak rumah, ada 700-an rumah yang rusak di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan memang yang paling terdampak di Kecamatan Marore. Ini perjuangan kita untuk bagaimana merebut program dari pusat terkait dengan kejadian ini, karena kalau kita mau berharap APBD kita dengan keterbatasan fiskalnya, tidak akan mampu APBD kita untuk membackup dengan kondisi kerusakan rumah penduduk, fasilitas umum yang terdampak dengan bencana kemarin. Jadi sementara dipenuhi persyaratan-persyaratan normatif untuk mendapatkan bantuan atau program dari pemerintah pusat untuk perbaikan rumah penduduk yang terdampak dengan bencana gempa pada tanggal 8 Juni kemarin.
0: Oke, okay. Baik, ini sudah ada yang masuk lagi di 0812-5503-8009 dari 0821-9578 sekian-sekian. Selamat pagi Pak Narsum, mungkin yang harus menjadi perhatian adalah juga mengenai berita hoax. Karena torang jadi tak panik gara-gara itu hoax kasana kamari, ada tsunami lah, ada itulah dan sebagainya. Mohon tanggapannya. Apa kabar?
2: Baik, terima kasih. Memang dari awal sudah diinformasikan kepada masyarakat bahwa informasi yang terpercaya itu dari pemerintah daerah. Bisa saja pemerintah daerah melalui RRI. Ya, jadi fasilitas yang ada di pemerintah daerah akan digunakan untuk menyampaikan informasi terkait dengan kondisi atau ancaman yang akan terjadi apabila terjadi situasi kedaruratan di daerah ini, sehingga kita masyarakat tidak terjebak dengan informasi yang salah, informasi yang menyesatkan, yang membuat keresahan di dalam masyarakat. Dan itu memang ada.
0: Ya, terjadi ya, memang
2: ada orang-orang ya. Seperti itu.
0: Apalagi
2: yang memang
0: orang tua-orang tua ya, so dapat dengar itu langsung memang cakar ya, langsung di.
2: Jadi nantinya juga kami akan menggunakan fasilitas seperti yang dimiliki oleh RRI untuk menyebarkan informasi terkait dengan kondisi-kondisi kedaruratan. Sehingga masyarakat diharapkan tetap tenang, tetap bersabar untuk menunggu apa-apa yang akan disampaikan oleh pemerintah daerah. Bisa saja melalui fasilitas RRI maupun pemerintah kampung, kelurahan, kecamatan. Ya, tetap yang pasti bahwa kami ada grup. Ada grup WA baik dengan para lurah, Kapita Laung, dan perangkat daerah atau instansi teknis yang melakukan penanganan terhadap kondisi-kondisi kebencanaan itu. Jadi setiap saat bisa diinformasikan melalui grup-grup WA.
1: Iya.
2: Ya. Sehingga masyarakat bisa tersampaikan informasi-informasi terkini.
0: Ya. Oke. Okay. Baik, ini sayang sekali waktu kita terbatas pendengar. Kita sudah ada di menit ke-53 dari pukul 9. Nanti Anda bisa tetap chat juga. Kalau tidak bisa terjawab hari ini, nanti kami akan follow up, teruskan ke dua narasumber kita ya, untuk dijawab di kemudian. Baik, ini mendekati akhir. Saya harus tanya gatekeeper dulu, apakah kita akan menerima, karena ini ada penelpon yang bergabung. Baik, salah sambung nampaknya ya. Baik Pak Kaban, juga Pak Lurah, ini sudah di sesi terakhir kita. Mungkin

0: statement saya, siaga sejak dini, selamat selamanya.
1: Oke. Baik, Pak Lurah, terima kasih. Pak Kaban, terima kasih. Ya,
0: terima kasih, untuk luar biasa.
1: Pagi hari ini kita berharap apa yang sudah kita sampaikan, ya, ini adalah edukasi berulang-ulang, pendengar. Kami tidak pernah berhenti, tidak pernah lelah untuk menyampaikannya kepada kita semua, bagaimana kita menjadi masyarakat yang tangguh, tidak khawatir atau tidak panik ketika bencana datang, dan kita sudah siap ya untuk keselamatan kita masing-masing. Nah, masyarakat tangguh itu tidak menunggu bantuan datang. Masyarakat tangguh itu saling jaga, saling ingatkan, dan siap sebelum bencana datang. Tugas kita sederhana hari ini, kita cek kembali tas siaga bencana rumah kita, kenali tetangga yang butuh bantuan, dan pastikan informasi yang kita sebarkan adalah informasi resmi dari pihak yang resmi pula. Demikian untuk dialog interaktif pagi hari ini. Saya Arsiti Nilawi, gatekeeper ada Mila, di operator ada Bella, dan teman-teman PKL. Mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Yeah.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Anda, hari ini 13 Oktober, dunia memperingati Hari Pengurangan Risiko Bencana Internasional. Bencana tidak bisa kita cegah sepenuhnya, tapi resikonya bisa kita kurangi. Bukan hanya soal gempa, banjir, atau tsunami, tapi soal kesiapsiagaan kita, mulai dari hal kecil. Kenali jalur evakuasi di sekitar kita, siapkan tas siaga, pahami peringatan dini, dan yang paling penting, jaga alam kita. Karena mengurangi resiko bencana bukan hanya tugas pemerintah, ini tugas kita bersama. Selamat Hari Pengurangan Resiko Bencana Internasional. Siaga sejak dini, selamat selamanya.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagi.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya, pendengar RRI, sebelum lanjut dengan lagu dari Rini Wulandari dengan Let's Get the Beat, kita ke informasi dari RRI.co.id. Pancasila dinilai menjadi titik temu bagi masyarakat Indonesia dalam menjaga kehidupan bersama di tengah keberagaman agama dan kepercayaan. Nilai-nilai mendorong sikap saling menghormati tanpa mengharuskan setiap orang meninggalkan keyakinan masing-masing. Menurut mahasiswi studi agama-agama UIN Wali Songo Semarang, Titalia Sahara Rahmatila, Pancasila dan moderasi beragama memiliki kaitan dalam menyikapi keberagaman yang ada di Indonesia. Pancasila menjadi dasar kehidupan bersama sebagai warga negara, sementara moderasi beragama berkaitan dengan mengekspresikan keberagaman dengan menghargainya. Satu informasi lain pendengar, dari Sibolga, isu toleransi kembali menjadi topik penting di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Menjaga kedamaian di atas fondasi keberagaman membutuhkan sikap dewasa dari setiap warga negara, khususnya generasi muda yang menjadi pilar masa depan bangsa. Prinsip dasar dalam merawat keberagaman ini terletak pada pemahaman tentang toleransi, bukan berarti mengaburkan identitas atau ajaran keyakinan masing-masing. Sebaliknya, kedewasaan beragama justru tercermin saat seseorang mampu menghargai perbedaan orang lain tanpa harus mengorbankan keyakinan imannya sendiri. Selengkapnya informasi-informasi ini Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Hari ini, 13 Oktober, dunia memperingati Hari Pengurangan Risiko Bencana Internasional. Bencana tidak bisa kita cegah sepenuhnya, tapi resikonya bisa kita kurangi. Bukan hanya soal gempa, banjir, atau tsunami, tapi soal kesiapsiagaan kita, mulai dari hal kecil. Kenali jalur evakuasi di sekitar kita, siapkan tas siaga, pahami peringatan dini, dan yang paling penting, jaga alam kita. Karena mengurangi resiko bencana bukan hanya tugas pemerintah, ini tugas kita bersama. Selamat Hari Pengurangan Resiko Bencana Internasional. Siaga sejak dini, selamat selamanya.

0: Pak, anak saya kok kelihatan susah bicara ya? Padahal sudah hampir 2 tahun.
1: Bu, setiap anak punya tahap tubuh kembang masing-masing. Tapi penting untuk memantaunya sejak dini.
0: Memantaunya bagaimana, Pak?
1: Mulai dari gizi seimbang, stimulasi yang cukup, dan rutin memeriksakan anak ke posyandu atau fasilitas kesehatan, Bu.
0: Jadi bukan cuma tinggi dan berat badan saja ya?
1: Betul, Bu. Perkembangan bicara, motorik, dan sosial juga harus diperhatikan.
2: Tumbuh kembang anak adalah investasi masa depan bangsa. Orang tua berperan penting dalam memastikan anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Pantau tumbuh kembang anak secara rutin. Datang ke posyandu, berikan gizi seimbang, dan stimulasi penuh kasih.

0: Di zaman now, mereka menyebutku narkoba. Tahu gak sih, aku ini teman terbaik kamu yang sedang patah hati. Tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian. Kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home. Dan sahabat bagi jiwamu yang tertekan atau depresi. Dengan senang hati, perlahan aku mengaliri urat saraf di otakmu, menciptakan hayalan kegembiraan, menjadikanmu bersemangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah. Tapi, jangan lupa, aku juga bisa membunuhmu.
1: Generasi muda Indonesia berani menolak dengan mengatakan tidak pada narkoba.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih lanjut lagi dengan rangkaian sesi Tahuna siang ini bersama Pro 1 RRI Tahuna. Pendengar RRI, Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan revitalisasi dan penataan lebih dari 200 museum dan aset budaya lainnya sepanjang 2026. Upaya ini dilakukan untuk memperkuat pelestarian warisan budaya sekaligus meningkatkan daya tarik sejarah Indonesia bagi masyarakat. Satu informasi lain, pendengar, Kepala Subseksi Kasubsi Admisi dan Orientasi Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Tamako, Marson RSN Mahoro, memantau kegiatan pelaporan untuk pengusulan program rehabilitasi dan reedukasi bagi narapidana. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Lapas Kelas 3 Tamako dalam mempersiapkan program pembinaan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan bagi warga binaan masyarakat. Informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di RRI.co.id.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Tahukah Anda, hari ini 13 Oktober dunia memperingati Hari Pengurangan Risiko Bencana Internasional. Bencana tidak bisa kita cegah sepenuhnya, tapi resikonya bisa kita kurangi. Bukan hanya soal gempa, banjir atau tsunami, tapi soal kesiapsiagaan kita, mulai dari hal kecil. Kenali jalur evakuasi di sekitar kita, siapkan tas siaga, pahami peringatan dini, dan yang paling penting, jaga alam kita. Karena mengurangi risiko bencana bukan hanya tugas pemerintah, ini tugas kita bersama. Selamat Hari Pengurangan Risiko Bencana Internasional. Siaga sejak dini, selamat selamanya.

atau ke kamu, stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan anak terhambat akibat kekurangan gizi, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Ini bukan hanya masalah fisik, tetapi juga dapat mempengaruhi kemampuan belajar dan perkembangan mental anak. Penting bagi kita untuk memahami penyebab dan dampak stunting. Misalnya, pola makanan yang tidak seimbang dan kurangnya perhatian kesehatan dapat berkontribusi pada masalah ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mari kita dukung kampanye gizi seimbang dengan memberikan makanan bergizi kepada anak-anak kita, seperti sayuran, buah-buahan, dan protein. Selain itu, penting untuk rutin memeriksakan kesehatan mereka di posyandu. Ingat, setiap langkah kecil kita bisa membantu menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Jadi, mari kita cegah.

0: investasi dapat membantu mencapai tujuan finansial serta dapat membantu mempersiapkan masa depan seperti membeli rumah, dana pendidikan anak, atau dana pensiun.
1: Coba investasi lagi nggak, Nawu?
0: Belum, Bu. Ini Nu, ada baca-baca. Ternyata banyak kan manfaat yang boleh orang dapat di masa depan kalau mau investasi dari sekarang?
1: Iya, Bu. Banyak manfaat yang boleh orang dapat di masa depan kalau mau investasi. Selain boleh beli apa yang orang butuhkan, investasi le boleh bantu lawan inflasi karena nilai uang menurun setiap tahun. Yang pasti, investasi bikin torompe kesehatan mental terjaga.
0: Ah, apa dihubungan investasi dan torompe kesehatan mental?
1: Yah, ini dong, Ana. Kalau torong mau investasi dari sekarang, di masa depan torompe hari tua sundak mau stres mau cari dana, mau beli ini, mau beli itu. Apalagi for kebutuhan anak sekolah.
0: Iyo, Kang.
1: Iyo, Kang apa, Le? So, boleh bakira mau investasi apa dari sekarang?
0: Oke. Kita mau investasi lagi kalau begitu. Soalnya kita rencana mau beli Lamborghini, Kuak.

Coventry City berhasil menang telak atas Newcastle dalam lanjutan Liga Inggris. Carlos Alcaraz tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia akan memulai aksinya untuk memburu gelar juara pada Denmark Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk Selasa 13 Oktober 2026, saya Rizky Rusarto.

0: Pendengar Dinamika Olahraga siang hari ini, kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Coventry City berhasil menang telak atas Newcastle dengan skor 4-1 dalam lanjutan Liga Inggris yang berlangsung dini hari tadi. Hasil tersebut membuat tim Frank Lampard keluar dari zona degradasi. Laporan lengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Coventry City mencatatkan kemenangan telak 4-1 saat menjamu Newcastle United pada pekan ke-6 Liga Inggris di Coventry Building Society Arena dini hari tadi. Tambahan 3 poin ini menghantarkan Coventry City keluar dari zona degradasi ke peringkat 14 dengan koleksi 6 poin. Newcastle harus merosot ke urutan 11 dengan raihan 8 angka. 4 gol kemenangan tim Asuhan Frank Lampard dicetak oleh Jack Redeni, Sidiki Sherif, Ellis Sims, dan Stephen Mumphuny. Newcastle hanya mampu membalas sekali melalui sepakan jarak jauh Sven Botman. Coventry membuka keunggulan pada menit ke-6, berawal dari kesalahan kiper Newcastle, Lukas Hornacek, yang gagal mengamankan bola dan menjatuhkan Sidiki Sherif di kotak terlarang. Jack Redeni sukses mengeksekusi penalti, skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Coventry langsung memperlebar keunggulan 3 menit usai jeda. Memanfaatkan bola liar hasil lemparan ke dalam jarak jauh. Sherif melepaskan tembakan keras ke sudut kanan bawah gawang. Newcastle sempat memangkas ketertinggalan pada menit ke-70, melalui sepakan keras Finn Boatman dari jarak 20 meter. Namun harapan tim tamu musnah akibat kesalahan Joe Linton di lini tengah pada menit ke-81. Ellis Sims memanfaatkannya untuk mencetak gol ketiga Coventry. 4 menit sebelum waktu normal usai, Stephen Mumphuny mengunci kemenangan 4-1 lewat tembakan keras yang memantul tiang jauh sebelum menghujam gawang Newcastle. Usai laga, Jack Redeni menilai kemenangan ini sangat penting bagi timnya.
2: Malam yang hebat. Malam yang indah bagi klub. Meraih kemenangan kandang pertama kita, itu sangat penting. Senang rasanya bermain di sana. Terasa menyenangkan. Bagus, 3 poin dan perasaan yang menyenangkan di saat ini.
1: Sementara itu, pelatih Newcastle Matias Jasi meminta maaf kepada para penggemar yang gagal membawa pulang poin maksimal.
2: Kami frustasi pastinya. Begitupun teman-teman di ruang ganti. Itu adalah perasaan yang tidak ingin Anda miliki pada Senin malam setelah pertandingan di mana Anda seharusnya menang. Kami hanya bisa meminta maaf kepada para penggemar yang telah melakukan perjalanan dan mereka pantas mendapatkan hasil yang berbeda. Dan kami perlu menganalisisnya dengan jelas.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif kedua secara beruntun bagi Coventry setelah sebelumnya menang 1-0 di markas Nottingham sebelum jeda internasional. Hasil luar biasa ini menjauhkan mereka dari zona degradasi, sementara Newcastle harus segera bangkit dari kekalahan tandang beruntun. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari jelang Liga Champions, pelatih Barcelona Hansi Flick menegaskan kemenangan menjadi target utama timnya saat bertandang ke markas Galatasaray. Pada laga-laga Liga Champions yang berlangsung dini hari tadi, Flick bahkan tidak mempermasalahkan bila Barcelona hanya menang tipis atau selisih satu gol, mengingat timnya akan menghadapi atmosfer stadion yang dikenal sangat intimidatif di Istanbul.
1: Pertama-tama kami harus benar-benar siap menghadapi atmosfer stadion. Menurut saya atmosfer di sini adalah salah satu yang terbaik di dunia. Luar biasa ketika saya mendengar riuh serta gemuruh suara supporter di dalam stadion. Hal itu sungguh menakjubkan. Mereka memberikan dukungan penuh pada timnya dan Anda juga bisa melihat hasil-hasil pertandingan mereka melawan tim-tim besar. Mereka tampil layaknya tim besar saat menghadapi lawan-lawan tangguh dan tentu saja mereka berkembang sangat pesat serta memiliki banyak pemain hebat, khususnya di lini serang seperti yang Anda sebutkan. Bagi kami, kuncinya adalah bekerja sama dalam bertahan sebagai satu kesatuan yang kompak, di mana setiap pemain harus terlibat membantu pertahanan. Itulah yang ingin saya lihat dari tim saya.
0: Barcelona datang ke Turki dengan modal impresif. Blaugrana menyapu bersih 9 pertandingan di semua kompetisi musim ini dengan torehan 39 gol atau rata-rata dari 4 gol pertandingan. Dan pada laga pembuka fase Liga Champions, Barcelona juga tampil meyakinkan mengalahkan Feyenoord 5-1. Namun lawatan ke markas Galatasaray menjadi awal dari rangkaian pertandingan berat yang menanti tim asal Katalunya tersebut, termasuk menghadapi Paris Saint-Germain dan Real Madrid. Barcelona dipastikan tidak memperkuat Rapina dalam pertandingan melawan juara Turki tersebut dan absennya pemain asal Brasil tersebut menjadi tantangan tambahan bagi Flick ketika timnya berusaha mempertahankan tren kemenangan. Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Carlos Alcaraz tersingkir di putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai malam tadi. Selengkapnya ada Liliana Dea.
2: Petenis Belgia Zizou Burks membuat kejutan dengan menyingkirkan unggulan kedua Carlos Alcaraz pada babak ketiga Shanghai Masters 2026. Bermain di Cijong Forest Sport City Arena Shanghai, Tiongkok tadi malam, Burks menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 7-6 untuk melaju ke babak 16 besar turnamen ATP Masters 1000 tersebut sekaligus mencatat kemenangan terbesar dalam karirnya. Petenis peringkat 39 dunia itu tampil solid menghadapi Alcaraz yang menempati peringkat 3 dunia. Burks mematahkan servis petenis Spanyol itu sebanyak 3 kali untuk memastikan kemenangan dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 3 menit. Usai laga, Burks menilai kemenangan ini memberinya keyakinan untuk bersaing dengan petenis-petenis papan atas. Ia juga mengaku masih sulit mempercayai hasil pertandingan tersebut.
3: It's a little bit of disbelief and not feeling too much.
4: Rasanya masih sulit dipercaya dan saya juga belum terlalu merasakan apa-apa. Pada momen seperti ini, kita belum benar-benar menyadari apa yang terjadi karena masih fokus menjalani setiap poin. Pertandingan baru saja berakhir, jadi saya masih kesulitan menenangkan diri. Namun, saya yakin akan sangat bahagia.
2: Pada babak 16 besar, Burks akan menghadapi Tommy Paul yang menyingkirkan juara bertahan Valentin Vachero dengan skor 6-4 dan 6-2. Paul menyelesaikan pertandingan selama 85 menit dan mengonversi 4 dari 6 peluang break point. Sementara itu, Stefanos Tsitsipas juga memastikan tempat di babak keempat setelah menaklukkan unggulan ke-11 Taylor Fritz. Petenis Yunani itu bangkit setelah kalah 3-6 pada set pertama dan memenangkan 2 set berikutnya dengan skor 7-5 dan 6-3 untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut menjadi kemenangan ke-34 Tsitsipas di level tour musim ini. Usai pertandingan, Tsitsipas mengaku harus meningkatkan permainannya untuk mengatasi perlawanan Fritz. Konsistensi servis juga menjadi faktor penting dalam upayanya membalikkan keadaan.
4: Saya sudah membayangkan kemenangan dalam pertandingan ini dan berusaha menempatkan diri dalam situasi yang membawa saya menuju kemenangan. Saya selalu menjalani pertandingan sengit melawannya, termasuk beberapa pertandingan terbesar dalam karir saya. Karena itu, saya harus meningkatkan level permainan. Servis saya juga harus tetap konsisten agar bisa mendapatkan peluang dan menekan lawan. Setelah berhasil melakukan itu, peluang mulai terbuka dan saya bisa mengeluarkan kemampuan terbaik di lapangan.
2: Pada babak selanjutnya, Tsitsipas akan menghadapi unggulan kelima sekaligus juara 2019 Daniil Medvedev. Petenis Rusia itu melaju usai mengalahkan Dalibor Svirchina 6-2 dan 6-3 di putaran ketiga tadi malam. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke olahraga tenis, nama petenis Carlos Alcaraz ternyata harus tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai tadi malam. Informasi lengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Liliana Dea. Dan kita juga akan menuju ke arena bulu tangkis, di mana sejumlah pebulu tangkis Indonesia memulai aksi dari memburu gelar juara Denmark Open 2026 di Odense hari ini. 6 wakil Indonesia akan berjuang memperebutkan tiket menuju babak 16 besar dari 6 wakil tersebut. 2 diantaranya harus menghadapi para pemain unggulan di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang akan bertemu unggulan ke-8 Victor Lee. Laga ini akan tampil menjadi ujian penting bagi Ubed setelah ia tampil di sangat impresif maksud saya di Asian Games 2026. Di nomor ganda putra ada Raymond Indra dan Nicholas Jacquin berjumpa unggulan ke-8 Ben Lane dan Shen Fan. Raymond dan Joaquin sempat menuai hasil kurang bagus di beberapa turnamen terakhir tertentu dan ia ingin bangkit di Tour Eropa kali ini. Leo Roli Carnando dan juga Daniel Martin akan menghadapi ujian serius karena meski bukan berjumpa unggulan, Leo dan Daniel akan duel melawan Cheng Boyang dan Liu Yu yang merupakan pemain ranking 10 dunia. Dari total, Indonesia menurunkan 14 wakil di Denmark Open 2026. 8 wakil lainnya akan mulai bermain. Pemain-pemain utama Indonesia berlaga di turnamen kategori Super 750 ini. Dan juga ada pasangan baru yaitu Dejan Ferdiansyah dan Felisa Pasaribu yang akan menjalin debut sebagai duet di Denmark Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Para pecinta olahraga Radio Republik Indonesia, Timnas Indonesia tergabung di Grup G Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 akan berlangsung 22 hingga 30 Oktober di Baku, Azerbaijan. Grup G dihuni 6 negara yaitu Bangladesh, Burundi, Fiji, Indonesia, Portugal, dan Wales dalam turnamen edisi perdana tersebut. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 merupakan kompetisi baru yang digagas oleh FIFA dalam memberikan kesempatan kepada pemain muda dari berbagai negara merasakan atmosfer pertandingan internasional sejak usia dini. Dalam turnamen ini, Timnas Indonesia U15 akan ditangani oleh Furqan Al-Katiri, mantan pelatih Persija U20, dan ia juga ternyata mendapat tugas memimpin para pemain muda merah putih menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 mengusung konsep berbeda dari turnamen sepak bola kelompok usia pada umumnya. Kompetisi ini menggunakan format 8-8 atau 8-8 dengan setiap pertandingan berlangsung selama 2 babak, masing-masing berdurasi 20 menit.

Para pecinta sepak bola, Sekjen PSSI Yunus Nusi menegaskan tindakan kekerasan dalam sepak bola tidak boleh ditoleransi. Insiden ini dilaporkan mengakibatkan seorang personil media Persib mengalami kekerasan fisik. Kerusakan bus rombongan dan dugaan penjarahan koper milik ofisial dan pemain. Yunus maka menilai kejadian tersebut sangat memprihatinkan karena para pemain muda seharusnya dapat menjalani pembinaan sepak bola tanpa menjadi sasaran dari rivalitas antar klub. PSSI sudah berkoordinasi dengan kepolisian dalam mengungkap kasus, mengidentifikasi pelaku, dan mendorong penindakan hukum terhadap pihak yang terbukti bersalah. PSSI bahkan meminta dari ILIK dan klub terkait mengambil tindakan tegas guna mencegah terulangnya insiden serupa. Yunus bahkan mengingatkan rivalitas seharusnya berlangsung di lapangan, sedangkan supporter harus menerima kemenangan maupun kekalahan dengan sportif. PSSI berharap seluruh elemen sepak bola menjaga keselamatan serta menghormati sesama karena kekerasan tidak boleh menjadi bagian dari sepak bola Indonesia.

Para pecinta olahraga, kontingen Indonesia menargetkan bulu tangkis, juga atletik menjadi cabang olahraga andalan yang dapat menyumbang medali dalam gelaran ASEAN Para Games Nagoya 2026. Chief Domishong kontingen Indonesia, Reda Mantovani di Solo, mengatakan Indonesia dapat meraih 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dalam gelaran yang akan dilaksanakan mulai 18 sampai 24 Oktober 2026. Bahkan, menurutnya, kontingen Indonesia dalam ASEAN Para Games Nagoya berjumlah 219 orang. Dari jumlah tersebut, 50 orang diantaranya merupakan anggota kontingen yang berasal dari Jawa Tengah, 34 atlet disabilitas dan 16 pelatih ofisial Jawa Tengah telah dilepas oleh Gubernur Ahmad Lutfi, dan Gubernur bahkan berpesan kepada seluruh perwakilan Jawa Tengah agar terus berjuang menorehkan prestasi tertinggi bagi bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia. Selain itu, Lutfi yang juga Bapak Disabilitas Jawa Tengah mengaku bangga atas prestasi yang selama ini ditorehkan oleh para atlet Paralimpik. Dan ia juga berharap para atlet serta pelatih bisa berjuang dengan gigih, pantang menyerah, dan menunjukkan karakter Jawa Tengah dan Indonesia di mata dunia. Dan ia juga mendoakan wakil dari Jawa Tengah bisa kembali menyumbang medali dan prestasi tinggi untuk nama harum Indonesia.

0: Jelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2027, venue ski air di Bozem Wiyung akan dilakukan pembenahan sarana dan prasarana demi kelancaran pertandingan saatnya nanti. Kita akan bergabung bersama Agustin Irdiani.
1: Venue ski air di kawasan Bozem Wiyung menjadi salah satu fasilitas yang mendapatkan perhatian dari Pemkot Surabaya dalam persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur ke-10 2027. Area tersebut membutuhkan pembersihan serta perbaikan sejumlah sarana dan prasarana sebelum dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertandingan. Kepala Bidang Olahraga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Disputpora Parkota Surabaya, Indriatno Iriawan mengatakan, untuk venue ski air di kawasan Bozem Wiyung memerlukan penanganan khusus karena kondisinya perlu dibenahi, termasuk area yang telah ditumbuhi rerumputan. Selain membersihkan, sejumlah sarana dan prasarana juga diperbaiki agar fasilitas tersebut lebih layak digunakan. Upaya pembenahan venue tersebut juga membutuhkan koordinasi lintas instansi karena asetnya berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum atau PU.
2: Sedikit perlu effort itu untuk venue ski air ya, berada di sekitar Wiyung ya. Dulu dimanfaatkan oleh atlet ski air di kawasan Bosem sana. Kondisinya kan di sana sudah ditumbuhi beberapa rumputan dan itu juga memang kita harus kolaborasi, koordinasi karena menjadi aset dari milik Kementerian PU, sehingga kita juga perlu komunikasi ke mereka.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Pertandingan PB Porprov Jeffrey Tagore juga mengakui jika venue ski air di kawasan Bozem Wiyung masih perlu perbaikan cukup banyak mulai tribun hingga debit air yang cukup dalam. Selain ski air, venue dayung juga masih butuh perbaikan beberapa aspek agar menjadi fasilitas yang memadai.
3: Salah satunya ski air. Ski air itu memang masih dibutuhkan pembangunan yang cukup banyak ya, di tribun, lalu perbaikan gennya, lalu termasuk penambahan debit air, lalu bisa juga pengerukan karena kedalamannya masih sedikit kurang kan. Untuk di ski air itu mereka butuh minimal itu 2 meter, sedangkan kemarin masih 1,8, jadi diperlukan menggali itu loh untuk buang pasirnya, termasuk yang di Bosem kemarin campur dayung.
1: Pemkot Surabaya sendiri menargetkan kepastian lokasi pertandingan diperoleh dalam 1-2 bulan ke depan. Setelah lokasi ditetapkan, perbaikan fasilitas akan dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil evaluasi tim teknis. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Dinamika Olahraga siang hari ini, dan kami akan hadir kembali nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan berbagai informasi menarik lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

Tahukah Anda, hari ini 13 Oktober, dunia memperingati Hari Pengurangan Resiko Bencana Internasional. Bencana tidak bisa kita cegah sepenuhnya, tapi resikonya bisa kita kurangi. Bukan hanya soal gempa, banjir, atau tsunami, tapi soal kesiapsiagaan kita, mulai dari hal kecil. Kenali jalur evakuasi di sekitar kita, siapkan tas siaga, pahami peringatan dini, dan yang paling penting, jaga alam kita. Karena mengurangi resiko bencana bukan hanya tugas pemerintah, ini tugas kita bersama. Selamat Hari Pengurangan Resiko Bencana Internasional. Siaga sejak dini, selamat selamanya.

0: Eh, lihat nih, berita ini lagi viral banget di media sosial.
1: Sudah dicek kebenarannya belum?
0: Belum sih, tapi banyak yang share.
1: Nah itu masalahnya. Jangan asal sebar informasi, bisa jadi hoax dan mungkin merugikan orang lain.
0: Iya ya, jadi harus saring sebelum sharing.
1: Betul, gunakan media sosial untuk hal positif bukan provokasi.
0: Bijak bermedia sosial, cerdas berbagi informasi.
2: Media sosial milik bersama, mari jaga etika dan kebenaran informasi.

Ya, pendengar RRI, untuk sesi tahunan siang ini masih melalui rri.co.id. Kami hadirkan informasinya ke ruang dengar Anda yang memonitor sambil istirahat sejenak atau jeda sejenak dari tugas dan tanggung jawab, istirahat makan siang mungkin ya. Selamat menikmati istirahat siang Anda. Atau yang masih tetap bergelut dengan tugas dan pekerjaan, tetap semangat. Kami hadirkan informasi. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mendorong masyarakat mengelola sumur minyak rakyat dan mengembangkan bahan bakar nabati. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan produksi energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bensin. Untuk sumur-sumur rakyat yang sudah diberikan izin, sebagiannya sudah berproduksi. Di Sumatera, di Jawa itu sudah. Kemarin menandatangani lagi yang untuk di Aceh, ini ujar Bahlil saat menghadiri rapat kerja nasional Rakernas ketiga Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPPI di Jakarta pada hari kemarin. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

Di zaman now, mereka menyebutku narkoba. Tahu gak sih, aku ini teman terbaik kamu yang sedang patah hati. Tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian. Kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home. Dan sahabat bagi jiwamu yang tertekan atau depresi. Dengan senang hati,

pinjaman daring atau pindar untuk memastikan transparansi biaya dan kewajiban pembayaran kepada peminjam. Penyelenggara wajib menyampaikan informasi tersebut secara jelas sebelum peminjam menyetujui pendanaan dengan sanksi menanti jika ditemukan pelanggaran. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

Tahukah Anda, hari ini 13 Oktober dunia memperingati Hari Pengurangan Risiko Bencana Internasional. Bencana tidak bisa kita cegah sepenuhnya, tapi resikonya bisa kita kurangi. Bukan hanya soal gempa, banjir atau tsunami, tapi soal kesiapsiagaan kita, mulai dari hal kecil. Kenali jalur evakuasi di sekitar kita, siapkan tas siaga, pahami peringatan dini, dan yang paling penting, jaga alam kita. Karena mengurangi resiko bencana bukan hanya tugas pemerintah, ini tugas kita bersama. Selamat Hari Pengurangan Resiko Bencana Internasional. Siaga sejak dini, selamat selamanya.

Iya, pendengar RRI, selain lagu-lagu Manado, kami juga hadir dalam informasi terkait dengan tradisi, kemudian juga budaya dari satu daerah yang ada di Indonesia. Nah, kali ini pendengar RRI, ada mitigasi bencana lewat kearifan suku Kaili. Nah, tragedi gempa bumi, tsunami, dan likuifikasi. Kami ulang, dan likuifaksi yang melululantakan kota Palu pada tahun 2018 silam menyisakan duka mendalam bagi masyarakat. Memperingati 8 tahun peristiwa itu, program Suara Budaya Nusantara mengangkat topik penting mengenai mitigasi bencana berbasis tradisi. Diskusi interaktif bersama RRI Palu ini menghadirkan budayawan Sulawesi Tengah, Herman Wahid, serta pendiri komunitas literasi Ardiansyah Dwi Putra. Keduanya membahas bagaimana kearifan lokal suku Kaili menyimpan pengetahuan kolektif untuk membaca tanda-tanda alam secara turun-temurun. Kejadian-kejadian seperti tsunami tanggal 28 September 2018 itu merupakan satu jauh sebelumnya itu sudah punya tanda-tanda tersendiri. Sebenarnya hari ini yang dilupakan, ya, ini ujar Herman Wahid yang menjelaskan bahwa kearifan lokal dalam mitigasi bencana merupakan bentuk memori kolektif yang telah diwariskan para leluhur sejak dahulu. Tanda-tanda alam sebenarnya sudah sering ditunjukkan jauh sebelum bencana besar terjadi di suatu wilayah. Sayangnya berbagai peringatan alam itu kerap terlupakan oleh gaya hidup masyarakat modern saat ini. Pengetahuan tradisional yang syarat makna kebencanaan dulunya memang bersifat eksklusif dan kurang terdokumentasi dengan baik. Ketiadaan budaya tulis pada masa lalu membuat generasi masa kini kerap kurang memahami pesan alam. Padahal tuturan masyarakat Kaili kaya akan istilah mitigasi seperti lingu untuk gempa atau bomba talu untuk gelombang laut. Selain istilah itu, terdapat pula pemahaman mendalam mengenai kondisi pesisir seperti Nalodo yang menggambarkan wilayah tenggelam secara permanen. Pengetahuan lokal ini menjadi sangat krusial untuk kembali disosialisasikan sebagai bagian edukasi mitigasi bencana bagi masyarakat luas. Menanggapi tantangan dokumentasi, komunitas literasi di Kota Palu berupaya melakukan pendataan warisan budaya tak benda sejak 2021. Upaya pelestarian ini ditempuh dengan mengumpulkan sastra lisan seperti Kayori melalui pendekatan audiovisual dan wawancara adat. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id Jakarta.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Pendengar, kekayaan budaya Nusantara kembali tersorot hangat melalui program Suara Budaya Nusantara mengulas tradisi unik. Kali ini perhatian publik tertuju kepada suku Boti di Timur Tengah Selatan yang masih mempertahankan adat istiadat leluhur. Desa Boti di Kecamatan Kie tidak sekedar menjadi wilayah administratif, melainkan sebuah kerajaan tradisional yang istimewa. Masyarakat adat di sana hidup berdampingan dengan alam pegunungan sembari menjaga warisan leluhur secara turun-temurun. Nah, pendengar RRI, ini seperti yang dikatakan Dr. Primus Lase MSI, Boti itu sebetulnya sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kie, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Selaku peneliti suku Boti dalam siaran ini, ia menjelaskan bahwa sejarah masyarakat adat ini berawal dari perjalanan tokoh pertama bernama Benum Nasi. Tokoh itu datang dari wilayah timur sebelum akhirnya keturunannya menetap di daerah pegunungan. Dari sinilah cikal bakal pembentukan sistem pemerintahan tradisional di wilayah tersebut mulai terbangun. Kerajaan Boti itu adalah satu kerajaan tradisional yang memiliki struktur organisasi yang jelas. Ini dikatakan Primus Lase dalam penjelasan tatanan pemerintahan adat. Struktur kepemimpinan di kerajaan ini memiliki susunan organisasi yang sangat teratur dan terperinci. Penguasa tertinggi dipegang oleh seorang raja yang bersemayam di Gunung Vini, dan posisi raja itu kemudian dibantu oleh para wakil raja, panglima perang hingga ketua-ketua marga. Nah, sistem pertahanan dan keamanan tradisional di Kerajaan Boti juga terbagi menjadi dua peran panglima perang spesifik. Terdapat Meomone yang bertugas sebagai panglima perang laki-laki untuk menjaga keamanan luar wilayah. Selain itu ada Meofeto yang berperan khusus mengamankan situasi di dalam kampung. Pembagian tugas yang jelas ini menunjukkan kedalaman sistem sosial masyarakat sejak masa lampau.

0: Wow! Kiapa ko nga nabuang sampah di laut?
1: Eh, opo. Kok kiapa so? Terserah pa kita ko. Cuma buang sampah le so baking takan cimpangana. Deng lagi, laut peluas begini.
0: Laut itu harus torang jaga, wow. Supaya dapalia bersih, deng itu biota laut yang ndak mau mati. Ngananya ndak sayang pa torang pe nelayan-nelayan. Dorang pe mancari itu kasiang.
1: Oh iyo? Pasal le.
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

Pendengar RRI, satu lagu yang paling terakhir kita dengarkan untuk saat ini, sebelum kita jelang informasi Warta Berita Lintas Nusa Utara pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Akan terbayar 4 bulan, 2024 yang
2: pentutang.
1: Selesai pengesahan, berproses.
3: Banyak rumah, ada 700-an rumah yang rusak di Kabupaten Pulauan Sangihe.
4: Inilah Warta Berita Selasa 13 Oktober 2026, selengkapnya bersama saya Herlin Takasihaeng. Kita mulai dengan berita pertama. Pemda Sangihe pastikan pembayaran tunjangan tambahan penghasilan TPP terhutang tahun 2024 akan dibayarkan melalui APBD perubahan.
1: Akan terbayar 4 bulan, 2024 yang
2: pentutang.
1: Selesai pengesahan, berproses. Lalu mau bayar cepat dan lambat tergantung perangkat daerah.
5: Aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemda Sangihe bernafas lega sebab pada pagu anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD perubahan tahun 2026 dialokasikan hutang tunjangan tambahan penghasilan TPP. Pembayaran hutang TPP sebesar 4 bulan akan dibayarkan secara keseluruhan pada APBD perubahan yang saat ini tengah proses penyempurnaan. Pelaksana tugas PLT Sekretaris Daerah Yohanes Pilat kepada awak media membenarkan adanya alokasi anggaran untuk pembayaran TPP yang terhutang. Menurut Sekda, pastinya TPP terhutang akan dituntaskan di tahun anggaran 2026 secara bertahap.
1: Akan terbayar 4 bulan, 2024 yang
2: terhutang.
1: Selesai pengesahan, berproses.
6: Sesuai tahapan bahwa APBD kita melalui Ranperda perubahan APBD 2026 telah diajukan ke pemerintah provinsi dan pada tanggal 7 kemarin kami telah mendapatkan hasil evaluasi melalui surat keputusan gubernur mengikut beberapa catatan harus yang mekanismenya harus dibahas bersama dengan badan anggaran DPR.
5: Seperti diketahui, tahapan APBD perubahan saat ini dalam proses penyempurnaan setelah pemerintah daerah menerima surat keputusan SK gubernur. Selesainya tahapan APBD perubahan akan mempercepat proses pelaksanaan program dan kegiatan, terutama percepatan pekerjaan fisik di sejumlah perangkat daerah dan kegiatan non-fisik. Anton Lahaube melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe memperjuangkan bantuan pemerintah pusat untuk perbaikan lebih dari 700 rumah terdampak gempa bumi. Keterbatasan anggaran daerah menjadi kendala dalam mempercepat pemulihan pasca bencana.
3: Penanganan pasca bencana gempa bumi yang ada sekian banyak rumah, ada 700-an rumah yang rusak di Kabupaten Pulauan Sangihe.
7: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe memperjuangkan bantuan pemerintah pusat untuk memperbaiki lebih dari 700 rumah yang rusak akibat gempa bumi pada 8 Juni 2026. Kepala BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe Wandula Besi Esos mengatakan pemerintah daerah sedang melengkapi persyaratan untuk memperoleh bantuan perbaikan rumah dengan dampak terparah di Kecamatan Marore.
3: Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten juga akan selalu berupaya untuk melakukan intervensi apabila terjadi situasi kedaruratan yang berdampak kepada rumah rusak dan fasilitas umum lainnya. Ya, ini akan segera diberikan bantuan. Kemudian yang saat ini masih menjadi pekerjaan rumah kita adalah penanganan pasca bencana gempa bumi yang ada sekian banyak rumah, ada 700-an rumah yang rusak di Kabupaten Pulauan Sangihe dan memang yang paling terdampak di Kecamatan Marore.
7: Keterbatasan fiskal daerah menjadi kendala dalam membiayai seluruh kebutuhan pemulihan rumah warga dan fasilitas umum yang terdampak. Pemerintah daerah berharap dukungan pemerintah pusat dapat mempercepat pemulihan pasca bencana, mengingat besarnya kerusakan dan keterbatasan kemampuan APBD. Milane Rabadani melaporkan.
4: Unit penyelenggara pelabuhan kelas 2 Tahuna terus pacu pekerjaan proyek pelabuhan Nusantara Tahuna dan Matutuang.
8: Untuk Haspel Tahuna sendiri, rehabilitasi itu saat ini menuju ke 85%.
5: Unit penyelenggara pelabuhan UPP kelas 2 Tahuna terus mempercepat penyelesaian proyek rehabilitasi pelabuhan Nusantara Tahuna dan pelabuhan Matutuang hingga akhir tahun anggaran. Percepatan pekerjaan dilakukan dengan memantau perkembangan proyek setiap pekan baik dari sisi volume pekerjaan maupun kualitas hasil pembangunan. Pelaksana tugas Kepala Kantor UPP Kelas 2 Tahuna, Mefrit Palanewen, mengatakan pihaknya sebagai instansi teknis berharap seluruh pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak kerja. Menurutnya, meskipun pelaksanaan proyek terkadang menghadapi kendala non-teknis, upaya percepatan tetap dilakukan agar pekerjaan tidak mengalami keterlambatan.
8: Untuk aspal Tahuna sendiri, rehabilitasi itu saat ini menuju ke 85%. Kita juga sudah lihat pergerakan kemarin, ada beberapa ruas juga sudah mulai dibenahi, termasuk dengan jalan atau lapangan parkir yang biasa kita sebut lapangan parkir, juga sudah ada nampak beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh pihak pelaksana pekerjaan. Untuk rehabilitasi paspor Tahuna itu kita masih usahakan supaya bisa mencapai tepat waktu. Selain tepat waktu juga tetap menjaga tepat mutu sehingga nantinya bisa berguna juga untuk seluruh masyarakat lebih cepat lagi.
5: Palanewen menambahkan selain rehabilitasi Pelabuhan Nusantara Tahuna, pekerjaan di Pelabuhan Matutuang juga terus digenjot untuk mengejar target penyelesaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan. UPP Kelas 2 Tahuna berharap percepatan kedua proyek tersebut dapat berjalan optimal dengan tetap memperhatikan kualitas pekerjaan sesuai kontrak. Anton Lahaube melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
4: Pemilihan Kapital Laung Sangihe digelar di 117 kampung 21 Oktober.
2: Jadi untuk kertas suara itu, di situ ada nama calon, juga ada foto dan nomor urut.
5: Pemilihan Kapital Laung serentak di Kabupaten Kepulauan Sangihe dijadwalkan berlangsung di 117 kampung pada 21 Oktober 2026. Proses pencoblosan telah disosialisasikan kepada masyarakat sesuai tahapan yang ditetapkan. Kepala Bidang PKM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Sangihe, John Benyamin, mengatakan surat suara dilengkapi nama, foto dan nomor urut setiap calon. Kelengkapan tersebut diharapkan memudahkan pemilih mengenali calon yang akan dipilih. Pada pelaksanaan pemungutan suara, panitia menyiapkan 4 kotak suara. Setiap kotak diperuntukkan bagi masing-masing lendongan sesuai mekanisme yang ditetapkan. Pemilih akan memasukkan surat suara ke kotak yang sesuai dengan lendongan masing-masing. Pengaturan ini diharapkan membuat proses pemungutan suara berlangsung tertib dan lancar.
2: Jadi untuk kertas suara itu, di situ ada nama calon, juga ada foto dan nomor urut. Yang paling banyak kan 5 calon. Ada juga 1 calon lawan kotak kosong. Ada 2 calon, ada 3 calon, ada 4 calon. Bervariasi.
5: Jumlah calon Kapital Laung di setiap kampung bervariasi mulai dari 1 hingga 5 orang. Kampung yang hanya memiliki 1 calon akan melaksanakan pemilihan dengan pilihan calon tunggal dan kotak kosong. John Benyamin berharap seluruh tahapan pemilihan berjalan maksimal tanpa kendala berarti. Melalui pemilihan serentak ini, masyarakat diharapkan berpartisipasi aktif dalam menentukan pemimpin kampung. Alfa Mauri melaporkan.
4: Daftar pemilih tetap atau DPT menjadi dasar penentuan masyarakat yang berhak menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala desa atau pilkades serentak 2026 di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2: Masyarakat yang berhak mencoblos adalah masyarakat yang telah masuk pada daftar pemilih tetap yang ditetapkan oleh panitia bersama dengan MTK yang ada di kampung.
9: Daftar pemilih tetap atau DPT menjadi dasar penentuan masyarakat yang berhak menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala desa atau pilkades serentak 2026 di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kepala PKM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, John Benyamin, mengatakan penyusunan DPT dilakukan melalui tahapan pendataan pemilih mulai dari daftar pemilih pilkada, daftar pemilih sementara hingga penetapan daftar pemilih tetap. Menurutnya, masyarakat yang belum terdaftar dalam DPT tidak dapat menggunakan hak pilih meskipun memiliki dokumen kependudukan sebagai pendukung.
2: Kalau pilkades ini, ya berdasarkan undang-undang desa. Sehingga yang berhak mencoblos adalah yang masuk pada daftar pemilih tetap. Proses dari daftar pemilih tetap pilkada masuk ke daftar pemilih sementara dan tambahan itu kemudian difinalkan pada daftar pemilih tetap.
9: John Binyamin menambahkan, masyarakat telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan maupun mengusulkan perbaikan data ketika DPT diumumkan oleh panitia pemilihan.
2: Pada saat dipampan DPT ada kesempatan 3 hari untuk menyampaikan keluhan atau menambah ataupun mengurang ya. Jadi proses itu sudah lewat, sehingga untuk finalnya masyarakat yang berhak mencoblos adalah masyarakat yang telah masuk pada daftar pemilih tetap ya, yang ditetapkan oleh panitia bersama dengan MTK yang ada di kampung.
9: Ia berharap masyarakat dapat memperhatikan tahapan pendataan pemilih sehingga pelaksanaan Pilkada Serentak 2026 di Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat berjalan tertib sesuai ketentuan yang berlaku. Di Podium Perkasa melaporkan.
4: Sebaran asap akibat yang saat ini terjadi di Kabupaten Kepulauan Sangihe disebabkan tingginya konsentrasi titik api di wilayah Papua Selatan, khususnya Merauke.
10: Cuaca di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe secara keseluruhan saat ini terdampak kekaburan udara.
11: Kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam 2 hari terakhir ini terdampak sebaran asap akibat tingginya konsentrasi titik api di wilayah Papua Selatan, khususnya di Merauke. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Kabupaten Kepulauan Sangihe, Astrid Jessica Lasut kepada RRI mengatakan, berdasarkan pemantauan citra satelit hingga 12 Oktober 2026, sebaran asap dari wilayah Papua Selatan telah terdeteksi sampai pada wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi oleh tingginya konsentrasi titik api di wilayah Merauke serta pola pergerakan angin yang membawa sebaran asap ke wilayah Sulawesi Utara.
10: Cuaca di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe secara keseluruhan saat ini terdampak kekaburan udara. Nah, hal ini disebabkan menjadi faktor utamanya, yaitu adanya konsentrasi titik api yang sangat tinggi di wilayah Papua Selatan atau di Merauke, yang mana sampai hari ini, tadi sore bahkan terdeteksi citra sebaran asap sampai ke wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
11: Ia menambahkan, BMKG NAHA saat ini terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan kondisi atmosfer dan pergerakan sebaran asap yang memenuhi wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Terkait waktu berakhirnya kondisi tersebut, Astrid menyebut belum dapat dipastikan karena sangat tergantung pada dinamika atmosfer di wilayah Indonesia. Jumel Johannes melaporkan.
4: Sebanyak 24 sekolah dasar SD di Kabupaten Kepulauan Sangihe telah melaksanakan perjanjian kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen untuk program revitalisasi sekolah tahun 2026.
12: Khusus untuk jenjang sekolah dasar di Kabupaten Kepulauan Sangihe sampai dengan hari ini itu sudah melaksanakan perjanjian kerjasama dengan pihak Kemendikdasmen itu sejumlah 24 sekolah.
9: Sebanyak 24 sekolah dasar di Kabupaten Kepulauan Sangihe telah melaksanakan perjanjian kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk program revitalisasi sekolah tahun 2026. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Korlen Sianset Yakob Samahati mengatakan, selain 24 sekolah yang telah berkontrak, masih terdapat 11 sekolah yang menunggu penandatanganan kerjasama.
12: Khusus untuk jenjang sekolah dasar di Kabupaten Kepulauan Sangihe, sampai dengan hari ini, itu sudah melaksanakan perjanjian kerjasama dengan pihak Kemendikdasmen itu sejumlah 24 sekolah tersebar di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan masih ada 11 sekolah yang dalam posisi untuk mengantri penandatanganan kerjasama tadi. Dan dalam pelaksanaannya 24 sekolah ini sudah sementara melaksanakan kegiatan rehabilitasi di masing-masing sekolah. Dari pelaksanaan kegiatan revitalisasi ini kurang lebih 30 sekian miliar yang diterima dan itu terbagi di 24 sekolah yang telah berkontrak.
9: Ia menjelaskan anggaran revitalisasi tersebut digunakan untuk memperbaiki sarana dan prasarana sekolah meliputi ruang kelas, perpustakaan, toilet, serta ruang laboratorium sesuai kondisi kerusakan di masing-masing sekolah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe juga terus melakukan pemantauan untuk memastikan perkembangan pekerjaan revitalisasi di lapangan.
12: Kami juga sementara melaksanakan monitoring dan kami juga telah memintakan laporan dari masing-masing fasilitator atau pengawas yang ada di lapangan. Rata-rata pekerjaan untuk revitalisasi itu ada di sekitaran 40-an sekian persen. Dan bahkan ada sekolah yang sudah menyelesaikan 100% tapi masih melaksanakan pekerjaan tambahan. Dan ada beberapa sekolah yang fisiknya sudah 50% dalam persiapan untuk permohonan pencairan dana tahap yang kedua.
9: Melalui program revitalisasi ini diharapkan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih layak dan nyaman bagi peserta didik di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dipo Dwi Perkasa melaporkan.
4: Dinas Lingkungan Hidup Sangihe menjadwalkan pemangkasan pohon di sejumlah titik, termasuk pusat kota Tahuna, untuk mengantisipasi gangguan jaringan listrik dan risiko pohon tumbang.
13: Sudah berkoordinasi dengan unit gangguan di PLN sini, mereka melakukan pemangkasan. Jadi itu memang kegiatan pemangkasan.
7: Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe menjadwalkan pemangkasan pohon di sejumlah titik pada minggu ketiga Oktober 2026. Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah pusat kota Tahuna, terutama pohon yang tumbuh terlalu dekat dengan jaringan listrik. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari agenda rutin kebersihan. Penentuan lokasi dilakukan berdasarkan hasil survei terhadap kondisi pepohonan.
13: Nah, beberapa hari saya survei dan ternyata memang pohon yang di situ yang terlalu dekat dengan tiang ini harus dipotong. Jadi petugas saya yang petugas pangkas pohon sudah berkoordinasi dengan unit gangguan di PLN sini. Mereka melakukan pemangkasan. Jadi itu memang kegiatan pemangkasan.
7: Christine menjelaskan pohon yang terlalu dekat dengan tiang listrik akan dipotong, sedangkan pohon lainnya cukup dipangkas. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi gangguan listrik saat hujan dan angin kencang, sekaligus mengurangi resiko pohon tumbang di kawasan pertokoan. Milena Ramadhani melaporkan.
4: Dampak musim kemarau berkepanjangan yang dipengaruhi fenomena El Nino mulai dirasakan masyarakat di Kelurahan Tonak 1, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe.
14: Tanaman perkebunan yang mengalami kekeringan akibat kemarau yang panjang ini. Pala, cengkih, itu sudah banyak yang kering.
9: Dampak musim kemarau berkepanjangan yang dipengaruhi fenomena El Nino mulai dirasakan masyarakat di Kelurahan Tona 1, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sejumlah tanaman perkebunan seperti pala, cengkih, dan kelapa dilaporkan mengalami kekeringan yang berdampak pada kondisi buah dan potensi penurunan hasil panen. Lurah Tona 1, Roy Roger Mododahi, mengatakan dampak kemarau tersebut diketahui saat dirinya melakukan pemetaan tanah sekaligus pemantauan langsung terhadap tanaman perkebunan milik masyarakat pekan lalu.
14: Sampai dengan saat ini memang belum ada laporan itu, tapi dari pengamatan kami memang sudah ada yang menjadi korban itu. Kami juga tidak bisa secara otomatis menindaklanjuti itu tanpa ada laporan, karena memang dasarnya ada laporan. Ada tanaman perkebunan yang mengalami kekeringan akibat kemarau yang panjang ini. Pala, cengkih, itu sudah banyak yang kering. Minggu lalu kami kebetulan ada tugas pemetaan tanah di Lorong Pento.
9: Pemerintah Kelurahan Tona 1 berharap melalui koordinasi dengan OPD terkait, dampak kemarau terhadap sektor perkebunan masyarakat dapat dipantau dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan. Dipo Dwi Perkasa melaporkan.
4: Berita terakhir. Pemerintah Kelurahan Tona 1 terus melakukan edukasi dan imbauan kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran serta mengurangi risiko bencana di lingkungan permukiman.
15: Kalau dia kemarau begini, yang paling rentan terjadi adalah kebakaran.
11: Pemerintah Kelurahan Tonak 1 terus melakukan edukasi dan himbauan kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran serta mengurangi risiko bencana di lingkungan permukiman. Hal itu dikatakan Lurah Tonak 1 Roy Roger Mododahi kepada RRI di ruang kerjanya Senin 12 Oktober 2026. Menurutnya, edukasi tersebut dilakukan dengan mengingatkan masyarakat agar senantiasa menjaga keamanan dan keselamatan lingkungan, sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu.
15: Kalau dia kemarau begini, yang paling rentan terjadi adalah kebakaran. Oleh karena itu, bagi rumah tangga khususnya, bagi perokok, ya, tidak sembarang dengan putu-putu rokok. Kemudian tentu kita harus bijak dalam memarkir kendaraan. Kita secara apa ya, logika dapat berpikir bahwa ketika kita parkir di bawah memakai kendaraan terus di bawahnya ada sampah, itu rentan ketika misalnya dia harus membuang puntung rokok. Baru kemudian pastikan benar kepada ibu rumah tangga untuk konfor mati betul sebelum mungkin kita keluar atau beranjak untuk istirahat baik siang maupun malam.
11: Selain itu, pemerintah kelurahan juga secara khusus mengingatkan warga agar tidak membuang puntung rokok sembarangan, terlebih jika masih menyala, serta memastikan kondisi rumah aman ketika meninggalkan tempat tinggal. Upaya pengurangan risiko bencana membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Karena itu, sinergi antara pemerintah kelurahan dan warga menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, tangguh, dan siap menghadapi potensi bencana. Jumel Johannes melaporkan.

Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. Pemda Sangihe pastikan pembayaran tunjangan tambahan penghasilan TPP terhutang tahun 2024 akan dibayarkan melalui APBD perubahan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe memperjuangkan bantuan pemerintah pusat untuk perbaikan lebih dari 700 rumah terdampak gempa bumi. Keterbatasan anggaran daerah menjadi kendala dalam mempercepat pemulihan pasca bencana. Sekian warta berita lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia tahunnya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Herlin Takasihaeng menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

0: Indonesia itu unik, berbeda suku, bahasa, budaya, dan keyakinan.
1: Namun perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling menguatkan.
0: Inilah makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua.
1: Di tengah perbedaan, kita belajar saling menghormati, saling memahami, dan hidup rukun.
0: Karena persatuan adalah kekuatan bangsa.
1: Mari jaga toleransi, rawat kebersamaan, dan perkuat persaudaraan demi Indonesia yang damai.
2: Bhinneka Tunggal Ika, perekat persatuan bangsa.

Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap, bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.

0: Iya, pendengar RRI, salam pro dangdut, dangdut adalah kita. Kami mohon maaf ya, sesi line telepon baru dibuka karena tadi di studio ada pekerjaan perbaikan peralatan di studio Pro 1 RRI Tahuna. Jadi mohon maaf, kami baru bisa buka sesi interaksi. Halo, selamat sore pro dangdut.
1: Halo, selamat sore pro dangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Yang Wawu Mi, Wawu Erlin.
0: Wawu Mi, silakan Wawu. Buah bibir orang. Oke, okay, dicari ya. Lanjut, Bu Miss.
1: Terus sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
1: Bersama penggemar pendandut di mana saja berada, sama dapat salam dari Bu
0: Miss. Oke. Terima kasih, Kasek Bue. Wow, Miss Dibira, terima kasih ya sudah bergabung di Pro Dangdut untuk hari ini.

0: Kita ke penelpon berikut. Halo Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
1: Mayrona, Mbak.
0: Mayrona, silakan.
1: Request lagu darinya Sakura Anima, Pura-pura Tidak Tahu.
0: Baik, dicari dulu ya. Lanjut.
1: Pertama kirim-kirim banyak Mbak Herlin. Selamat tugas lagi tuntas. Semoga sehat. Dan banyak Mbak Miss. Ada Mbak Itik Mbak Una. Ada Mama Wow, Okoris Mbak Okorei. Mama Atta, Mama Enal. Dan ada Sri, ada Mbak Ria. Dan ada Winda, dan semua jalan Mbak para pecinta berundang di sore hari.
0: Mohon maaf, Pak Tarmisi, ini pura-pura tidak tahu dari Sakura Anima, Herlin tidak ketemu ini.
1: Dari Sakura ini mah, pura-pura tidak tahu.
0: Sakura ini mah. Ini ada Nora Sagala. Siapa nih? Yang reggae Sakura ini mah ini Safira.
1: Iya kan.
0: Kok jadi Sakura?
1: Begitu aja Mbak, selamat sore.
0: Oke, terima kasih sudah bergabung. Baik, pendengar RRI, kita ke penelpon selanjutnya untuk sesi ini dari WA ya. Ini sudah masuk dari tadi ini nampaknya. Halo. Halo, Mama Faisan ini sudah masuk, Mama Faisan. Halo.
2: Halo.
0: Oh, ada.
2: Selamat sore, Pro Dangdut.
0: Selamat sore.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat bergabung. Mbak Faisan, silakan.
2: Kak DP lagu, Linda Ayunda, Kamu Enggak Sendirian.
0: Linda Ayunda, Kamu Enggak Sendirian. Oke.
2: Iya, Kak.
0: Dicari dulu ya, lanjut.
2: Kirim salam Jo, pertama buat Kak yang lagi bertugas, sukses selalu sampai akhir penyiaran. Terus kirim salam Jo, ada Made Afik, Mama Nadil, Mama Ungke, terus ada Boy, Papa Ari, Papa Udo, Mama Riswat, terus ada Mayrona, Kak Nistibira, Kak Nisa, Kak Winda, terus ada Ucup, terus ada Mama Upu Ardi, dan terakhir, semua pendengar acara Pro Dangdut di mana saja berada. Salam kompak, persahabatan selalu.
0: Oke.
2: Okay. Ada DP lagu, Kak?
0: Iya, lagunya ada.
2: Itu Joka, terima kasih. Selamat sore.
0: Terima kasih, selamat sore. Ada Mama Faisan di Tabukan Utara. Baik, pendengar RRI, kita ke lagu dulu ya, sebelum lanjut dengan penelpon. Atau, oke, okay, karena ini lama, Wak Herli nanti buka, turun ke penelpon dulu. Halo? Terputus. Baik, pendengar RRI, kita dengarkan permintaan lagu dari Wow Miss, Mayrona, dan juga Mama Faisan di sesi ini.

Tahukah Anda, hari ini 13 Oktober dunia memperingati Hari Pengurangan Risiko Bencana Internasional. Bencana tidak bisa kita cegah sepenuhnya, tapi resikonya bisa kita kurangi. Bukan hanya soal gempa, banjir atau tsunami, tapi soal kesiapsiagaan kita, mulai dari hal kecil. Kenali jalur evakuasi di sekitar kita, siapkan tas siaga, pahami peringatan dini, dan yang paling penting, jaga alam kita. Karena mengurangi risiko bencana bukan hanya tugas pemerintah, ini tugas kita bersama. Selamat Hari Pengurangan Risiko Bencana Internasional. Siaga sejak dini, selamat selamanya.

0: betil-betil
1: nerotoke mojo musik.

0: Ya, pendengar RRI, 32 menit lewat dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kita di suite, di Pro Dangdut untuk hari ini. Oke, nampaknya sudah ada yang bergabung ya. Halo Pro Dangdut.
1: Iya, halo, selamat sore Pro Dangdut.
0: Iya, selamat sore Mama Ade Afid.
1: Iya, bagus sekali mau berkodak ulang.
0: Iya, silakan Mama Ade.
1: Mau Herlin, BP lagu Akhir Cinta Ratu Sikumbang.
0: Akhir Cinta?
1: Iya.
0: Oke, baik. Oke, dicari ya. Lanjut.
1: Ini pertama-tama buat Pak Heri, selamat bertugas, sukses, semangat, sehat sampai penyiaran.
0: Terima kasih.
1: Barusan ada Pak Nis, ada Mairona, ada Mama Faisan, ada Mama Nadil, Mama Ungke, ada Ria, Mama Rina, terus ada Mama Wawu, Oma Aca, ada Papa Ari, Mama Opo Iswat, Mama Korei, Ma Ibu. Dan semua-semua pendengar pencinta perundangan di mana saja berada, salam sehat, salam kompak, persahabatan selalu.
0: Oke, okay. Ini Wawu Herlin masih sementara. Oh, DP. Iya, baik, baru baku dapat yang ini lagu. Sudah suada, Akhir Cinta. Itu aja Kang, Made. Terima kasih sudah bergabung. Selamat sore Mama Ade Afik, DP lagu dari Ratu Sikumbang. Baik, terima kasih ya Mama Ade sudah bergabung untuk edisi siar kami di hari ini. Masih lanjut lagi dengan penelpon berikut. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita, dengan siapa di mana? Mama Riswat, silakan. Iya. Mau Pak Riswat?
2: Lalu kirim salam jauh pertama buat Lalu yang lagi tugas, selamat tugas, sukses selalu sampai penyiaran.
0: Baik.
2: Lanjut ada Wawu Nisa, ada Mama Apurei, ada Mama Di Afi, terima kasih. Ada Papa Pandi, Boy, Mama Faisan, Papa Ari, Mayrona, ada Asri, Termisi, ada Opusur, dan Papa Jumper.
0: Oke.
2: Okay. DP lagu Sumia.
0: Apa DP lagu?
2: Sumia.
0: Oh, Sumina.
2: Iya, dari Tolagrasi.
0: Oke, okay. Baik, lagunya ada ya.
2: Terima kasih,
0: selamat terima kasih sudah selamat bergabung. Selamat sore. Bersama, ayo kawan-kawan bergoyang bersama. Iya, lagunya Sumira dari Lula Drakel. Kita ke penelpon berikut, ada Mama Nadi. Halo, Pro Dangdut. Halo. Halo, Mama Nadi.
3: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, Mama Nadi silakan.
3: Mama Ungke ini, Kak.
0: Oh, oke, okay. Silakan.
3: Pertama Kim Jo Kakak lagi yang bertugas sampai hari penyiaran. Kim Jo ada Mama Nadir, Mama Faisan di Daripa, Kak Wawu, Kak Opo, Mama Davik, Boy, Pak Pandi, Pak Udo, Kak Nisa, Kak Boy, Wawu Nis di Bira, Mama Wawu. Itu jo Kak, DP lagu Cinta Alcinta. Ibu bilang pakai ini dulu Kak.
0: Apa? Apa DP lagu tadi?
3: Ibu bilang pakai ini dulu Kak.
0: Cinta Alcinta.
3: Iya Kak, Cinta Alcinta. Okay. Itu jo Kak, selamat sore.
0: Terima kasih, selamat sore.

Ya, pendengar RRI, sudah ada 3 lagu di sini. Kita akan mendengarkan permintaan lagu dari Mama Ade Afiq dengan lagunya Ratu Sikumbang. Ratu Sikumbang, tunggu Herenso siapkan ini. Judulnya Akhir Cinta. Kemudian ada permintaan lagu dari Mama Opo Riswat di Biru, Luna Drakel Sumira, Mama Ungke di Tabukan Utara, lagunya dari siapa tadi? Sinta Arsinta, Ibu bilang pakai ini dulu. Kita dengarkan lagu di sesi ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Ya, pendengar kami mohon maaf, di sesi terakhir ini kami sudah tidak menerima penelpon. Akan dihadirkan satu lagu melengkapi kebersamaan kita. Dan pendengar RRI, terima kasih banyak untuk Wow Miss di Bira, Mayrona di Medan, Mama Faisan di Tabut, Mama Ade Afik di Tola, Mama Opo Riswat di Biru, Mama Ungke di Tabukan Utara. Ini semua yang bergabung hari ini. Dan tadi pendengar, kami buka interaksi pada pukul 15 lewat ya, tidak seperti biasa pada pukul 14.30. Kami mohon maaf karena di studio sedang ada perbaikan peralatan, jadi mendadak siaran untuk telepon ya kami tunda, biasanya pada pukul 14.30 menjadi pukul 15 lebih sedikit. Iya, pendengar RRI, untuk besok hari Pro Dangdut akan hadir di jam biasanya, di jam normal pada pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Kami pamit dari Pro Dangdut edisi hari ini, terima kasih untuk semua kebersamaan Anda. Selamat sore buat semuanya, salam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Tahukah Anda, hari ini 13 Oktober dunia memperingati Hari Pengurangan Risiko Bencana Internasional. Bencana tidak bisa kita cegah sepenuhnya, tapi resikonya bisa kita kurangi. Bukan hanya soal gempa, banjir, atau tsunami, tapi soal kesiapsiagaan kita, mulai dari hal kecil. Kenali jalur evakuasi di sekitar kita, siapkan tas siaga, pahami peringatan dini, dan yang paling penting, jaga alam kita. Karena mengurangi resiko bencana bukan hanya tugas pemerintah, ini tugas kita bersama. Selamat Hari Pengurangan Resiko Bencana Internasional.

Ya, peringat dimanapun Anda berada, 20 menit lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Peringat di tahunan sore ini, untuk edisi hari ini, hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026, di tahunan sore ini kami akan hadirkan rangkaian musida informasi. Dan saya Azza Busayang yang bertugas akan temani hingga menjelang tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla hingga tingkat desa. Kepala negara menilai strategi tersebut menekankan mitigasi yang presisi, terkoordinasi, dan melibatkan masyarakat di wilayah rawan karhutla. Presiden mengatakan upaya penanganan perlu diperkuat melalui langkah pencegahan, bukan hanya pemadaman setelah api muncul. Langkah nanti yang paling utama adalah pencegahan presisi mitigasi di tingkat paling bawah, di tingkat desa, ujar Presiden Prabowo saat memimpin rapat penanganan karhutla di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 12 Oktober 2026. Presiden juga menekankan pentingnya strategi pencegahan yang dilakukan secara masif dan menyeluruh. Menurut Presiden, langkah tersebut perlu menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan pada masa mendatang. Kita harus mencegah ke depan, nanti kampanye kita, strategi kita harus masif, komprehensif, menyeluruh, dan bersifat pencegahan. Informasi ini Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Sekarang hampir semua urusan bisa dilakukan lewat ponsel ya?
1: Betul, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, sampai urusan administrasi, semua ada di aplikasi digital.
0: Dengan aplikasi resmi dan terpercaya, kita jadi lebih hemat waktu, tenaga, dan biaya.
1: Tapi ingat, gunakan aplikasi yang aman, lindungi data pribadi, dan jangan mudah membagikan informasi penting.
0: Mari, manfaatkan platform digital secara bijak untuk mendukung aktivitas sehari-hari.
1: Cerdas menggunakan teknologi, cerdas menjaga keamanan digital.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Era di Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami akan hadirkan kroninger Anda dengan rangkaian musik dan informasi. Kementerian Pariwisata Kemenpar meluncurkan program Camino de Flores, A Spiritual Journey of Reflection and Recovery. Ini berwujud wisata jalan yang bertujuan mendukung pemulihan ekonomi dan pariwisata di Pulau Flores NTT pasca gempa Agustus 2026. Program yang diluncurkan Selasa 13 Oktober 2026 itu, program tersebut berwujud wisata jalan kaki. Di sini terhubung unsur-unsur spiritual, budaya, alam, dan pemberdayaan masyarakat lokal melalui jalan kaki. Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu mengatakan, program ini tidak hanya berfokus pada pengembangan pariwisata, inisiatif tersebut juga menjadi bentuk solidaritas untuk membantu masyarakat Flores memulihkan mata pencarian mereka. Camino de Flores kini menjadi sebuah bentuk solidaritas, ujarnya. Selasa 13 Oktober 2026, kegiatan ini memiliki dua tujuan yang saling terkait, membantu Flores bangkit dan membantu Flores berkembang. Mari berharap Camino de Flores dapat menyebarluaskan kunjungan wisatawan yang selama ini terkonsentrasi di Manggarai Barat. Hal ini diharapkan membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha lokal, perajin tenun, penyedia kuliner, dan pemandu wisata. Informasi ini masih dilansir dari erari.co.id.

0: Saya boleh tanya?
1: Tentu nak, ada apa?
0: Di sekolah, ada teman yang bilang narkoba bisa bikin berani dan bebas masalah. Itu benar ya?
1: Tidak nak, narkoba justru merusak masa depan. Sekali mencoba, bisa membuat ketergantungan, merusak kesehatan, bahkan menghancurkan cita-citamu.
0: Tapi, katanya cuma coba-coba.
1: Coba-coba itulah awal bahaya. Banyak yang menyesal karena tak bisa berhenti. Ayah ingin kamu tumbuh sehat, cerdas, dan membanggakan.
0: Jadi, apa yang harus aku lakukan kalau ada yang menawari?
1: Tolak dengan tegas, pilih pergaulan yang baik, dan jangan ragu bicara pada orang tua atau guru, nak.
0: Iya ya, aku mau wujudkan cita-citaku tanpa narkoba.
2: Narkoba bukan solusi, tapi awal kehancuran. Lindungi diri, lindungi masa depan. Katakan tidak pada narkoba.

Iya, pendengar, kali ini saya akan hadirkan satu informasi yang terakhir dan sebentar pada pukul 17 kita akan ikuti bersama untuk Lintas Maguta. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Kemendikti Saintek memperkuat perkembangan zona integritas di lingkungan Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi. Hal ini untuk memperkuat tata kelola kelembagaan dan kualitas pelayanan publik. Sekretaris Jenderal Kemdikti Saintek Badri Munir Sukoco mengatakan pencanangan tersebut merupakan komitmen mewujudkan birokrasi bersih dan berintegritas. Setiap instansi kan mandatori ia harus melakukan pencanangan zona integritas wilayah bebas korupsi. Dan kata Badri, dalam acara pencanangan pembangunan zona integritas di lingkungan Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi di Kemdikti Saintek Jakarta, Selasa 13 Oktober 2026, sekaligus sebagai bukti bahwa zona integritas itu harus dilakukan dan diinternalisasi kepada semua pejabat dan sampai ke pegawai bawahnya, komitmen ini kan harus diwujudkan. Nah, perwujudan komitmen ini dimulai hari ini dengan pencanangan. Menurutnya, Dijen Saintek yang baru beroperasi sejak 2025 selalu menerapkan prinsip integritas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Meski demikian, pencanangan secara administratif tetap diperlakukan sebagai bentuk pemenuhan kewajiban setiap instansi pemerintah. Informasi selengkapnya, pendengar, masih dilansir dari rri.co.id.

0: Eh, lihat nih, berita ini lagi viral banget di media sosial.
1: Sudah dicek kebenarannya belum?
0: Belum sih, tapi banyak yang share.
1: Nah itu masalahnya. Jangan asal sebar informasi, bisa jadi hoax dan mungkin merugikan orang lain.
0: Iya ya, jadi harus saring sebelum sharing.
1: Betul, gunakan media sosial untuk hal positif bukan provokasi.
0: Bijak bermedia sosial, cerdas berbagi informasi.
2: Media sosial milik bersama, mari jaga etika dan kebenaran informasi.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan pendengar, selanjutnya kita akan menanti untuk mengikuti Lintas Maguta edisi hari ini, Selasa 13 Oktober 2020.

Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

0: Selamat sore pendengar dan pemirsa, inilah Lintas Maguta, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut untuk edisi hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Lintas Maguta selengkapnya bersama saya, Aziza Abu Sayyid. Kita mulai informasi pertama dari RRI Manado. Melalui pengoperasian 15 titik pembatas sungai nomor Trust Triangle, inisiatif atau NITI berhasil mengumpulkan puluhan ton sampah sebelum masuk ke laut. Berikut laporan Noni Octavia.
1: No Trust Triangle Initiative atau NTTI terus memperkuat pencegahan pencemaran sampah plastik di perairan Manado. Hingga Oktober 2026, sebanyak 15 titik pembatas sungai aktif menyaring sampah anorganik di sejumlah sungai di Kota Manado. Koordinator Operasional NTTI Isela Ajeng Siage Bulet menyebut, pada musim hujan, titik besar seperti jembatan Miangas bahkan menyaring hingga 2 ton sampah dalam sepekan.
2: Nah, sekali turun sebenarnya itu tergantung. Kalau seperti saat ini di bulan Oktober 2026 cuacanya sangat kering, itu di sungai-sungai kecil biasanya hanya 1, 2, paling banyak 7, 8 karung. Satu karung yang kami koleksi itu karung seperti ini. Kalau tergantung moisture atau berat air, kalau air semua yang dikumpulkan misalnya botol plastik itu biasanya 3 sampai 5 kilo. Nah, yang paling banyak biasanya itu di pembatas kami yang paling besar di jembatan Miangas yang ada 20 modul di situ, kami bisa angkut sekitar 17-18 karung.
1: Seluruh sampah yang terjaring dibawa ke Ocean Plastic Sorting Station atau OPS untuk dipilah. Fasilitas ini memberdayakan 8 pekerja lokal, di mana 7 diantaranya merupakan mantan pemilah sampah di TPA yang kini mendapatkan jaminan upah bulanan dan BPJS.
3: Oh, yang di sini ya enak karena nggak panas kan, terus bagus juga dia cara kerja. Kalau di TPA kan panas, ada dia punya tantangan juga, ada kayak mau beli truk kan biasanya kalau angkat dam itu dia bikin takut kan, karena turun punya diri dan dia punya upah kayak di sini kan ada BPJS kesehatan, ketenagakerjaan.
1: Plastik yang masih bernilai akan dikirim ke pabrik daur ulang, sementara jenis plastik bernilai rendah yang sulit didaur ulang disalurkan melalui co-processing sebagai bahan bakar alternatif industri semen. Dari Manado, Noni Octavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Puskesmas Teling Atas terus melaksanakan program cek kesehatan gratis. Selain memperluas akses pemeriksaan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan menjadi hal penting untuk memastikan masyarakat memperoleh layanan yang optimal. Vanessa Oley menurunkan laporannya.
4: Puskesmas Teling Atas terus mensosialisasikan program cek kesehatan gratis yang mulai dilaksanakan pada awal 2025. Selain memperluas akses pemeriksaan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan menjadi hal penting untuk memastikan masyarakat memperoleh layanan yang optimal. Hal tersebut disampaikan Kepala Tata Usaha Puskesmas Teling Atas, Marlaini Jonas, dan masyarakat pengguna layanan kesehatan Tesalonika

0: pamit dalam wawancara pada Selasa 13 Oktober 2026. Marlaini menjelaskan masyarakat dapat mendaftar melalui aplikasi Mobile Jaminan Kesehatan Nasional atau Satu Sehat, maupun datang langsung ke Puskesmas Teling Atas. Pemeriksaan disesuaikan dengan kategori usia, meliputi pengukuran berat dan tinggi badan, tekanan darah, gula darah, serta screening kesehatan. Sosialisasi CKG dilakukan melalui rapat lintas sektor, kegiatan posyandu, dan kunjungan ke sekolah menengah pertama serta sekolah menengah atas.
1: Untuk sosialisasi sendiri yang dilaksanakan oleh Puskesmas Teling Atas itu biasanya kami sampaikan pertama lewat rapat dengan lintas sektor, kemudian juga kami sosialisasikan langsung ke masyarakat lewat posyandu atau pun lewat ada kegiatan di masyarakat, itu selalu kami sampaikan. CKG saat ini bukan hanya di kelompok masyarakat, juga sekarang kami turun di sekolah-sekolah, SMP sama SMA.
0: Sementara itu, Tesalonika menilai pelayanan kesehatan yang diterimanya sudah cukup baik. Ia juga mengapresiasi kecepatan pelayanan BPJS Kesehatan dan berharap kualitas pelayanan dapat terus dipertahankan serta ditingkatkan.
2: Kalau untuk pemeriksaan dari dokter,
0: ke depan, sosialisasi yang berkelanjutan perlu diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan, kejelasan informasi, serta kemudahan akses agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan kesehatan secara optimal. Demikian tim RRI melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi dari RRI Gorontalo. Penguatan peran guru taman kanak-kanak menjadi salah satu upaya mendukung pemerintah dalam menekan angka anak tidak sekolah di Kota Gorontalo. Berikut laporan Raihan Detau.
4: Pertemuan antar guru TK se-Kota Gorontalo digelar oleh IGTKI PGRI Kota Gorontalo untuk mempererat kebersamaan dan silaturahmi antar tenaga pendidik. Kegiatan yang berlangsung di Villa D2 Uno Desa Botu Barani ini juga menjadi kesempatan membahas peran guru dalam mendukung pendidikan anak. Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo Husin Ali menyoroti keterlibatan guru dalam upaya menekankan angka anak tidak sekolah. Saat ini jumlah anak tidak sekolah di Kota Gorontalo tercatat sekitar 2.413 anak. Guru TK diharapkan membantu pemerintah mendeteksi anak yang belum mengenyam pendidikan melalui kedekatan mereka dengan masyarakat.
5: Kenapa lewat guru-guru TK? Karena guru-guru TK itu berada di garda terdepan, lebih dekat dengan masyarakat sekitar. Nah, anak tidak sekolah itu cepat sekali kita deteksi kalau dia di lapangan. Nah, makanya tadi saya sampaikan kepada semua kepala-kepala TK, guru-guru TK, bantu kita Dinas Pendidikan menemukan. Karena data bisa saja bicara lain dan lapangan juga bisa bicara lain. Nah, mudah-mudahan langkah-langkah ini akan membuat kita lebih cepat menurunkan angka anak tidak sekolah di Kota Gorontalo.
4: Selain mendeteksi anak yang belum bersekolah, guru TK juga aktif mensosialisasikan pentingnya pendidikan sejak usia dini kepada orang tua. Ketua IGTKI PGRI Kota Gorontalo, Isnawatila Simpala, mengatakan sosialisasi kepada orang tua menjadi salah satu langkah guru TK dalam mendukung pendidikan anak sesuai kelompok usianya.
6: Kita semua ya, anggota IGTKI khususnya yang ada di Kota Gorontalo ini semua menggalakkan itu karena memang kami itu selalu memberikan sosialisasi kepada orang tua murid bahwa anak TK itu dia dari usia 4 tahun sampai usia 6 tahun. Jadi ketika dia sudah berusia 4 tahun dia sudah bisa dibawa ke taman kanak-kanak dan situ akan mereka akan berada 2 tahun selama 2 tahun. Jadi alhamdulillah dengan adanya program ini, dengan adanya sosialisasi dari semua elemen sekolah, kepala sekolah dan gurunya, alhamdulillah hampir semua anak-anak di Kota Gorontalo ini sudah bersekolah, kecuali memang anak-anak yang memang belum masuk usia sekolah. Tapi mereka walaupun belum masuk usia TK, tapi mereka ada yang namanya kelompok bermain. Jadi 3-4 tahun kelompok bermain, 4-6 tahun itu di taman kanak-kanak. Alhamdulillah sudah ada, karena banyaknya sekolah yang ada di Kota Gorontalo ini.
4: Melalui pertemuan ini diharapkan kebersamaan dan koordinasi antar guru semakin kuat. Sinergi guru, orang tua, dan pemerintah diperlukan untuk mendorong anak-anak memperoleh pendidikan sejak usia dini. Upaya bersama tersebut diharapkan dapat membantu menekan angka anak tidak sekolah di Kota Gorontalo. Dari Gorontalo, Rehan Datau melaporkan.
7: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
3: Kita beralih ke informasi dari RRI Tahuna. Pemilihan Kapital Langsang yang akan digelar di 117 kampung pada 21 Oktober 2026. Berbagai tahapan terus direalisasikan, di dalamnya penyaluran logistik di setiap kampung. Berikut laporan Alfa Mauri.
8: Pemilihan Kapital Laung serentak di Kabupaten Kepulauan Sangihe dijadwalkan berlangsung di 117 kampung pada 21 Oktober 2026. Proses pencoblosan telah disosialisasikan kepada masyarakat sesuai tahapan yang ditetapkan. Kepala Bidang PKM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Sangihe, John Benyamin, mengatakan surat suara dilengkapi nama, foto, dan nomor urut setiap calon. Kelengkapan tersebut diharapkan memudahkan pemilih mengenali calon yang akan dipilih. Pada pelaksanaan pemungutan suara, panitia menyiapkan 4 kotak suara. Setiap kotak diperuntukkan bagi masing-masing lendongan sesuai mekanisme yang ditetapkan. Pemilih akan memasukkan surat suara ke kotak yang sesuai dengan lendongan masing-masing. Pengaturan ini diharapkan membuat proses pemungutan suara berlangsung tertib dan lancar.
9: Jadi untuk kertas suara itu, di situ ada nama calon, nggak ada foto dan nomor urut. Yang paling banyak kan 5 calon. Ada juga 1 calon lawan kotak kosong. Ada 2 calon, ada 3 calon, ada 4 calon. Bervariasi.
8: Jumlah calon Kapital Laung di setiap kampung bervariasi mulai dari 1 hingga 5 orang. Kampung yang hanya memiliki 1 calon akan melaksanakan pemilihan dengan pilihan calon tunggal dan kotak kosong. John Benyamin berharap seluruh tahapan pemilihan berjalan maksimal tanpa kendala berarti. Melalui pemilihan serentak ini, masyarakat diharapkan berpartisipasi aktif dalam menentukan pemimpin kampung. Alfa Mauri melaporkan.
3: Informasi terakhir dari RRI Talaut. Upaya percepatan pembangunan di wilayah perbatasan dan pulau terluar terus digencarkan. Hari ini Selasa 13 Oktober 2026, program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-130 di Kabupaten Kepulauan Talaut resmi dibuka. Mengusung tema TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa, program ini berfokus pada penanganan krisis air bersih dan perbaikan hunian warga. Robert Tamaroba menurunkan laporannya.
10: Upacara pembukaan TMMD ke-130 wilayah Kodim 1312 Talaut dipimpin langsung oleh Bupati Kepulauan Talaut Willy Tita. Program kemanunggalan TNI dan rakyat ini akan berlangsung selama 30 hari hingga 11 November mendatang. Bupati Willy Tita mengapresiasi tinggi dedikasi TNI dalam membantu pemerintah daerah mempercepat pembangunan, khususnya di wilayah pedesaan dan pulau terluar. Menanggapi tantangan cuaca panas berkepanjangan yang memicu kelangkaan air bersih, TMD kali ini memprioritaskan sasaran fisik berupa pembuatan sumur bor di 8 titik strategis, pembangunan 1 unit jaringan pipanisasi air bersih, serta rehabilitasi 4 unit rumah tidak layak huni atau RTLH.
11: Harapan dari pemerintah tentunya pelaksanaan kegiatan ini bisa berjalan baik dan menjadi satu kesuksesan bagi masyarakat Talaut.
10: Dan Dim 1312 Talaut, Letkol Arhanud Yanor Yudhistira, yang juga dan Satgas TMMD ke-130 mengatakan, selain infrastruktur fisik, program ini juga menggelar berbagai sosialisasi non-fisik, mulai dari penyuluhan wawasan kebangsaan, penanganan stunting, KB kesehatan, hingga edukasi sektor pertanian dan perikanan.
11: Semua kegiatan ini ketujuan dari Pemda dan seluruh dinas maupun Pemda. Dari rencana memang kebutuhan pada Talaut ini adalah sumur bor air, maka TMMD ini ke-130 pelaksanaan kegiatannya adalah pembangunan sumur bor termasuk sasaran tambahan RTLH. Terkait dengan sasaran tadi disampaikan 8 titik, namun dari Kodim siap untuk menambah menjadi 10 titik, sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaat dari pembangunan sumur.
10: Sebanyak 150 personil gabungan dari TNI, Polri, dan Pemda diterjunkan untuk mensukseskan kegiatan ini. Usai upacara pembukaan, rangkaian acara dilanjutkan dengan peninjauan lokasi serta penyelenggaraan bazar murah bagi warga setempat. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi dari RRI Talaut sekaligus menutup lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut untuk edisi hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
7: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Duh, lumayan juga tanjakannya. Rehat dulu deh, Kak. Mumpung adem, enaknya nih sambil nyalain rokok.
1: Eits, tahan dulu, Ndra. Matikan pemantikmu. Jangan sekali-sekali nyalain api di tempat kayak gini.
0: Santai kali, Kak. Cuma rokok kok. Nanti juga puntungnya aku injek.
1: Coba lihat sekeliling Mundra. Ini puncak musim kemarau. Rumput dan ranting kering kerontang. Di komunitas kami, kami sering menemukan kasus karhutla yang pemicunya cuma sepele. Percikan puntung rokok yang belum mati total kena angin kencang. Dalam hitungan menit, hektaran hutan bisa ludas terbakar.
0: Waduh, serem juga ya. Benar juga. Habitat hewan juga bisa hancur. Jalur pendakian juga pasti ditutup.
1: Nah, pendaki sejati itu gak cuma cari pemandangan, tapi juga wajib menjaga keselamatan alam.

Tahukah Anda, hari ini 13 Oktober, dunia memperingati Hari Pengurangan Risiko Bencana Internasional. Bencana tidak bisa kita cegah sepenuhnya, tapi resikonya bisa kita kurangi. Bukan hanya soal gempa, banjir, atau tsunami, tapi soal kesiapsiagaan kita, mulai dari hal kecil. Kenali jalur evakuasi di sekitar kita, siapkan tas siaga, pahami peringatan dini, dan yang paling penting, jaga alam kita. Karena mengurangi resiko bencana bukan hanya tugas pemerintah, ini tugas kita bersama. Selamat Hari Pengurangan Resiko Bencana Internasional. Siaga sejak dini, selamat selamanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar RRI kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada. Kali ini kita akan menanti dikumandangkan azan maghrib. Dan untuk azan maghrib hari ini akan dikumandangkan tepat pukul 17:30 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi pendengar, untuk azan maghrib hari ini akan dikumandangkan tepat pukul 17:30 waktu Indonesia Tengah.

Ya, pendengaran, kita tinggalkan lagu dari Fatin dengan Kekasihmu, dan saatnya kita akan masuk di waktu sholat maghrib, dan tepat pukul 17.30 saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tahuna dan sekitarnya.

عنك وأحوات دعائك واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan.

Ya, pendengar RRI kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, mewakili pimpinan dan juga seluruh karyawan-karyawati RRI Tahuna mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pendengar, selepas azan maghrib kami akan hadirkan kerudungan anda dengan beberapa lagu nuansa musik Islami.

dan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan salat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45 hingga

demi masa. Sesungguhnya, manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati, supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati, supaya menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Asr, ayat 1-3.

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id?

budaya dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Di tengah perbedaan suku, agama, dan budaya, apa yang membuat Indonesia tetap kuat?
1: Toleransi, sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan.
0: Dengan toleransi, kita bisa hidup rukun, berdampingan, dan saling mendukung.
1: Karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk memperkaya persatuan.
0: Mari tanamkan toleransi mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar.
2: Berbeda itu indah, bersatu untuk Indonesia.
3: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, sudah 7 menit terlepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1. Dan pendengar, kali ini saya akan hadirkan ke ringan Anda kembali dengan rangkaian musik dan informasi hingga menjelang tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah, sebelum kita akan ikuti bersama untuk program acara kita di tahunan malam ini dalam drama radio. Baik, selamat malam untuk Anda pendengar yang saat ini masih setia memonitor siaran kami di Pro 1 RRI Tahuna. Kami ucapkan juga selamat malam ya, yang lagi santai, selamat santai. Atau mungkin ada yang baru saja pulang dari tempat kerja dan sudah sampai di rumah dan menikmati suasana malam hari Anda bersama dengan keluarga. Kami ucapkan juga selamat malam, selamat mendengarkan kembali rangkaian musik dan informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pendengar, Koperasi Desa Merah Putih disiapkan menjadi penggerak ekonomi desa melalui penguatan usaha dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Kesiapan operasionalnya menjadi perhatian khususnya sarana prasarana serta mekanisme pasokan barang bersubsidi. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga Agung Widiarto menyebut 160 KDKMP telah dibangun di wilayahnya. Dari jumlah itu, Kementerian Koperasi meminta verifikasi dan validasi lapangan terhadap 79 koperasi pada tahap pertama. KDKMP yang sudah terbangun sampai saat ini ada 160 KDKMP. Berdasarkan Kementerian Koperasi, ada 79 KDKMP yang harus melalui verifikasi dan validasi lapangan menyangkut gedung sarana dan prasarana. Agung menyatakan proses verifikasi dan validasi terhadap 79 gedung koperasi beserta sarana pendukungnya telah selesai. Pemerintah Kabupaten Purbalingga kini menunggu arahan lanjutan Kementerian Koperasi mengenai tahapan berikutnya. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

0: Loh, kok ini gak bisa kebuka gini? Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

Ya, pendengar, 22 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Masih terus kami akan hadirkan kroninger Anda masih dengan rangkaian musik dan informasi di malam hari ini hingga menjelang tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Baik, pendengar, di mana saja Anda berada, untuk informasi kita selanjutnya di malam hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyebut ASEAN sebagai bright spot bagi perekonomian dunia. Menurut dia, Indonesia ikut berkontribusi dalam cerita sukses perekonomian di kawasan tersebut. Saya meyakini ASEAN saat ini merupakan bright spot dunia, ujarnya di Bangkok, Thailand, Selasa 13 Oktober 2026. Hal ini ditopang kebijakan pembangunan yang sehat dan kebijakan publik yang kredibel. Suhasil mengungkapkan bagaimana Indonesia menggunakan anggaran untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Kami menempatkan anggaran untuk menumbuhkan perekonomian, melindungi masyarakat dan terus kredibel, ujarnya. Menko menegaskan Indonesia memiliki kekuatan pada sumber daya alam untuk menopang pertumbuhan. Hal itu didukung program hilirisasi dan mobilisasi pendanaan swasta yang menjadi prioritas pemerintah. Indonesia, lanjutnya, juga memiliki keunggulan berupa struktur penduduk muda dengan tingkat pendapatan yang terus berkembang. Hal ini juga menjadi modal penting bagi masa depan di kawasan Asia Tenggara. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjut informasi yang terakhir. Dan sebentar pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti bersama untuk drama radio. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk informasi kita selanjutnya, informasi yang terakhir, Koperasi Desa Merah Putih KDKMP didorong menjadi penghubung distribusi kebutuhan pokok hingga tingkat desa. Upaya itu membutuhkan peran Dinas Perdagangan dan Usaha Kecil dan Menengah UKM untuk menghubungkan koperasi dengan jaringan distribusi barang. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga Agu Widiarto menyebut peningkatan kapasitas pengelola menjadi bagian persiapan KDKMP. Sejak 12 Oktober 2006, 150 bendahara koperasi mengikuti pelatihan pembukaan dan pengelolaan usaha. Kami bersama pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengumpulkan 150 bendahara koperasi KDKMP untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan koperasi. Para calon-calon pengelola diberikan pemahaman terkait pembukuan dan lain sebagainya. Pelatihan itu menjadi persiapan agar pengelola menjalankan kegiatan koperasi secara terarah dan profesional. Para calon pengelola juga akan mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Informasi selengkapnya, pendengar, masih dilansir dari rri.co.id.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsi, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsi, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Inspiring. Kita tumbuh dan berkembang dari hari ke hari, dari kecil, remaja, hingga dewasa. Dari balita, perlahan dan merangkak duduk di bangku sekolah. Apa yang bisa jadi setelahnya? Bisa jadi Anda merupakan orang penting di sekitar Anda. Bisa jadi Anda memiliki pengaruh dalam kehidupan umum. Dan tidak menutup kemungkinan, Andalah calon pemimpin masa depan. Dalam ilmu sosiologi, ada 4 tahap proses sosialisasi tumbuh dan berkembang. Persiapan atau preparatory stage. Pada tahapan ini, anak mulai belajar mengambil peran orang-orang di sekelilingnya, terutama orang yang paling dekat, yakni keluarga. Kedua, meniru atau play stage. Pada tahap ini, seorang anak tidak hanya mengetahui peranan yang harus dijalankan, tetapi mulai mengetahui peranan yang dijalankan orang lain. Ketiga, bertindak atau game stage. Pada tahap ini, seorang anak dianggap mampu mengambil peranan dalam khalayak luas. Keempat dan yang terakhir, menerima norma, general orders. Tahapan ini ditandai dengan seorang anak yang mulai memiliki kesadaran akan arti tanggung jawab. Seorang anak membutuhkan bimbingan untuk menuju arah yang positif. Dari Pro 1 untuk Anda.

0: Program acara kita selanjutnya yaitu di Drama Radio, dan untuk edisi hari ini Selasa 13 Oktober 2026 untuk Drama Radio kita dengarkan persembahan RRI Surabaya dengan judul Impian dan Realita.
1: Aku gak ngerti deh, kenapa ya orang-orang bisa dengan gampangnya terjebak dalam rutinitas yang gak ada ujungnya.
2: Maksudmu apa, Rina?
1: Maksudku, kerja seharian, terus pulang, tidur, besok kerja lagi. Itu kan kayak gak hidup sih.
2: Rina, jangan ngomong gitu. Banyak orang butuh kerjaan kayak gitu, buat bertahan hidup. Kayak aku misalnya. Kita kan gak bisa seumur hidup kayak impian kita saja. Mimpi kan harus dibayar dengan kerja keras.
3: Aku setuju sih sama Rina. Coba bayangin, kalau hidup cuman kerja keras terus, kapan kita bisa nikmatin hasilnya? Hidup kan gak cuman buat ngumpulin uang. Yang penting kan kebahagiaan.
2: Kebahagiaan? Kamu itu masih enak, Tara. Kerja di bidang kreatif, fleksibel. Tapi aku, setiap hari bangun pagi, nyiapin laporan, meeting. Udah gitu, gak ada waktu buat diri sendiri.
1: Dina, itu kan pilihan. Kamu yang milih kerja keras kayak gitu. Kalau enggak mau stres, kenapa enggak cari kerja yang lebih fleksibel? Jangan cuma ngeluh, tapi enggak berani berubah.
2: Rina, enggak semua orang bisa hidup dari mimpi kayak kamu. Realitanya ada tagihan, ada keluarga yang harus diurus. Aku enggak bisa cuma ngandelin kebahagiaan yang enggak jelas.
3: Wah, kalian berdua kok jadi panas begini sih? Dina jangan baper, Rina cuman ngomong jujur, hidup itu emang pilihan. Cuman kita lupa kalau ada yang lebih penting dari kerja keras doang.
1: Jujur aja deh ya, Dina, kenapa kamu gak pernah berani keluar dari zona nyaman? Kamu udah lama banget di perusahaan itu, tapi sepertinya gak ada perkembangan. Bukannya lebih baik cari kerjaan baru atau tantangan baru gitu?
2: Tantangan baru? Kalau aku keluar, aku gak tahu bisa makan apa besok. Kamu pikir gampang banget ya cari kerjaan baru yang kayak kamu pikirin? Hidup gak selalu tentang tantangan baru, Rina. Ada realita yang harus dihadapi.
1: Tapi kamu kan gak bisa hidup dengan ketakutan terus. Dina, kamu cuma terus-terusan nyari alasan untuk gak berubah. Kamu tahu kan, ini bukan soal bertahan hidup. Ini soal hidup yang kamu pilih. Kenapa gak hidup sesuai keinginan kamu sendiri, bukan hidup yang disusun orang lain?
2: Kamu pikir kamu itu siapa, Rina? Sempurna banget ya, kerja kreatif, gak ada tekanan. Kamu gak tahu gimana rasanya hidup dengan deadline, laporan, dan klien yang selalu gak puas.
3: Oke, cukup. Gimana kalau kita semua tarik nafas dulu? Udah, jangan marah-marah gitu. Aku gak mau dengar kalian berantem terus. Kita semua punya masalah masing-masing, tapi gak perlu kayak gini kan?
1: Aku cuma capek dengerin orang yang terus-terusan nyalahin keadaan. Kayaknya dia takut kalau dia berubah. Hidupnya bakal jadi lebih buruk. Tapi ya, kalau gak pernah coba, gimana tahu?
2: Mungkin aku gak seberani kamu. Tapi bukan berarti aku gak pengen berubah. Cuma, kadang kita harus realistis juga kan. Gak bisa cuma ikut mimpi orang lain.
3: Aduh, kenapa sih kalian jadi marah-marah gitu? Rina, kamu jangan bawa-bawa idealisme yang gak semua orang bisa ikutin. Kamu juga jangan terlalu keras sama diri kamu sendiri. Hidup ini gak harus selalu ekstrim kok. Kadang kita cuma butuh sedikit perubahan kecil.
1: Iya, tapi kadang perubahan kecil itu bisa jadi langkah besar untuk hidup yang lebih baik. Coba deh, Dina, kamu pikirin. Kamu masih muda kan? Kamu masih punya banyak waktu buat nyobain hal baru. Jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari.
2: Aku ngerti kok. Kadang aku juga mikir, kenapa gak berani coba hal baru? Tapi aku takut aja gitu, takut gagal, takut gak cukup.
3: Gak ada yang namanya gagal.

0: gagal kalau kita nggak nyerah, Dina. Semua orang pasti punya fase itu. Cuman jangan lupa menikmati prosesnya. Kalau takut gagal, ya nggak bakal pernah maju.
1: Aku cuma pengen kamu bisa lihat potensi kamu lebih besar dari yang kamu pikirkan. Dina, kadang kita harus keluar dari zona nyaman supaya kita bisa tahu siapa kita sebenarnya.
2: Oke, mungkin kalian ada benarnya. Aku memang perlu lebih terbuka. Aku mungkin takut sama perubahan. Tapi aku juga gak mau stuck di tempat yang sama terus.
0: Nah, akhirnya kita udah menemukan titik temu. Jangan takut buat keluar dari zona nyaman, Dina. Kalau nanti gak cocok, ya coba lagi. Dunia ini penuh pilihan kok.

Drama ini dipersembahkan oleh Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Rina diperankan oleh Leoni Samudra, Dina diperankan oleh Rifda, Tara diperankan oleh Aziza, teknik dan montase Bambang, penulis naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih kebersamaan Anda, sampai jumpa dengan kisah lainnya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Korupsi itu bukan cuma soal uang besar, tapi juga kebiasaan kecil yang dibiarkan.
6: Nyontek, titip absen, markup kalau dibiarkan bisa jadi bibit korupsi.
7: Sobat muda, berani jujur itu keren, berani menolak korupsi itu hebat. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, karena perubahan besar lahir dari generasi yang berintegritas.

Tahukah Anda, hari ini 13 Oktober dunia memperingati Hari Pengurangan Risiko Bencana Internasional. Bencana tidak bisa kita cegah sepenuhnya, tapi resikonya bisa kita kurangi. Bukan hanya soal gempa, banjir atau tsunami, tapi soal kesiapsiagaan kita, mulai dari hal kecil. Kenali jalur evakuasi di sekitar kita, siapkan tas siaga, pahami peringatan dini, dan yang paling penting, jaga alam kita. Karena mengurangi resiko bencana bukan hanya tugas pemerintah, ini tugas kita bersama. Selamat Hari Pengurangan Resiko Bencana Internasional. Siaga sejak dini, selamat selamanya.

efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata

Ya, pendengar 30 menit lepas dari pukul 19 di malam hari ini. Dalam program Tahunan Malam ini kami kembali akan menghadirkan informasi kerohanian Anda. Dan kali ini kami akan hadirkan informasi seputar kesehatan ya, hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti. Hari Trombosis Sedunia diperingati setiap 13 Oktober untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap trombosis. Peringatan ini pertama kali diinisiasi pada 2014 oleh International Society on Thrombosis and Hemostasis. Melansir laman Rumah Sakit Pondok Indah, trombosis merupakan kondisi terbentuknya bekuan darah di dalam pembuluh darah. Salah satu jenisnya adalah deep vein thrombosis DVT, yaitu pembekuan darah pada vena dalam yang umumnya terjadi di tungkai. Kehamilan meningkatkan faktor pembekuan darah sebagai mekanisme alami tubuh untuk mengurangi risiko pendarahan saat persalinan. Namun kondisi itu juga dapat memicu pembentukan trombosis yang berpotensi menyumbat pembuluh darah. Pembesaran rahim selama kehamilan menekan vena di daerah panggul sehingga aliran darah menuju jantung terlambat. Perlambatan tersebut dapat menyebabkan darah menumpuk di kaki dan meningkatkan risiko DVT. Faktor risiko DVT pada ibu hamil meliputi obesitas, kehamilan kembar, dan usia kehamilan di atas 35 tahun, riwayat pembekuan darah, varises berat, preeklamsia, tekanan darah tinggi, dan merokok juga perlu diwaspadai. Kurangnya aktivitas fisik dapat memperburuk kondisi karena darah lebih mudah menumpuk saat tubuh terlalu lama diam. Imobilitas, kehamilan, obesitas, dan gangguan pembekuan darah termasuk faktor yang meningkatkan risiko trombosis. Informasi ini masih dilansir dari rri.co.id.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Piye kabarmu? Ibu lagi sakit, Nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu.

Ya, pendengar, kali ini saya akan kasih satu informasi kesehatan yang terakhir. Dan sebentar pada pukul 20 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita. Kementerian Kesehatan memperluas akses layanan kesehatan mata melalui penambahan dokter spesialis dan penugasan tenaga medis ke daerah kekurangan tenaga kesehatan. Langkah ini diharapkan mempercepat pemerataan pelayanan mata hingga masyarakat di wilayah terpencil memperoleh penanganan medis lebih mudah. Direktur Penyakit Tidak Menular Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menyebut Indonesia memiliki sekitar 3.000 dokter spesialis mata, namun mayoritas dokter spesialis mata masih terkonsentrasi di Jawa dan Bali sehingga pemerataan layanan kesehatan mata menjadi tantangan. Jadi memang ada distribusi yang tidak merata, jadi memang produksinya harus kita tingkatkan dua kali, kata Siti Nadia Tarmizi. Dan Kemenkes membuka pendidikan dokter spesialis mata berbasis rumah sakit pendidikan termasuk Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung untuk menambah tenaga spesialis. Program ini memungkinkan dokter umum menempuh pendidikan spesialis melalui rumah sakit sehingga pemenuhan kebutuhan tenaga medis diharapkan lebih cepat. Informasi selengkapnya, pendengar, masih dilansir dari rri.co.id.

telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

Baik, berikan saatnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Dan dengan Warta Berita, sekaligus juga saya Azamun pamit turun dengar Anda. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Tahuna sesudah Warta Berita di Tahuna malam ini. Anda akan temani bersama dengan Alfrina Tamarinda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampaikan ke Menpan RB ya, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya.
2: Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi, kepada investor dari dalam maupun luar negeri.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Langsung saja kalau bisa.
4: Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah hingga 70 ribu personil untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan polisi hutan untuk membantu memitigasi agar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terulang. Presiden Prabowo Subianto meminta agar TNI dan Polri membantu memberikan pelatihan dan pendidikan untuk calon polisi hutan. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Tolong sampaikan ke Menpan RB, ya, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita, ya. Iya ya, oke. Okay. Oh dari Kemenhut yang hanya 20 ribu se, ya kalau enggak ya minta dilatih lah oleh polisi atau oleh tentara, namanya aja polisi hutan, iya kan? Kapolri nanti bisa bantu ya, didik polisi hutan ya. Iya, alam kita berat, tapi dari ratusan ribu berapa minggu lalu kita sekarang di bawah 1.000, saya kira ini kalau enggak kita turun tangan secara besar-besaran enggak bisa. Apalagi nanti kita mau adakan mitigasi kan ke depan, ya.
4: Sementara itu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto menjelaskan untuk hari ini lahan yang terbakar dan masih ditangani oleh Satgas di lapangan mencapai 639,23 hektar. Luasan lahan paling besar yang terbakar berada di Provinsi Kalimantan Tengah.
5: Yang terbesar memang terjadi di Kalimantan Tengah. Kenapa paling besar? Karena baru saja ditemukan kebakaran baru di Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seruyan. Per hari ini ada 513,89 hektar yang terbakar di sana.
4: Presiden Prabowo Subianto menegaskan penanganan karhutla harus dilakukan bersama-sama dengan mengerahkan berbagai sumber daya. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras petugas dalam memadamkan karhutla. Titik api yang berhasil dipadamkan berkurang dari sebelumnya ribuan hektar menjadi 600-an hektar. Adapun ratas diantaranya dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, hadir pula Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, sementara ratas melalui via Zoom adalah Kapolda Pangdam Pemerintah Daerah dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026 sebagai upaya menggenjot pertumbuhan ekosistem digital Indonesia. Joshua Siobing melaporkan selengkapnya.
6: 13 event ya, founders.
7: Direktur Jenderal Ekosistem Digital, Dirjen Ekodigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan bahwa penyelenggaraan Bali

0: Tech Week 2026 akan ditargetkan dihadiri hingga 5.000 para pelaku industri digital, baik dalam maupun luar negeri. Hal ini disampaikan Edwin dalam konferensi pers menuju pelaksanaan Bali Tech 2026 yang digelar di kantor Kemkom Digi Jakarta siang tadi. Dalam acara tersebut, Edwin mengungkapkan bahwa BTW 2026 ini menjadi langkah strategis dalam penguatan pertumbuhan industri digital tanah air. Sebab melalui kegiatan Bali Tech Week 2026 yang diselenggarakan pada tanggal 19 hingga 23 Oktober mendatang ini akan menjadi momentum pertemuan para investor dengan developer atau pengembang platform digital di Indonesia.
1: Jadi target kita 4.000, tapi dengan 4% yang lain, estimasi kita nanti total pengunjung mungkin sekitar 5.000 dari 37 negara. 37 negara sudah confirm termasuk Indonesia. Diharapkan ini akan menjadi event yang sangat bermanfaat buat kita semua, apalagi dalam kita menggairahkan kembali iklim investasi terutamanya di ekonomi digital. Terima kasih.
0: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Komdigi Mutia Hafid mengatakan bahwa pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini untuk merespon tingginya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Hal ini ditekankan Menkomdigi Mutia menjadi bentuk komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong inovasi dan mewujudkan transformasi digital nasional.
2: Karena nanti tanggalnya itu dari 19 sampai 23 ini juga tidak lepas dari 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming, yang dimana kita ingin juga bersama-sama kemudian mencanangkan komitmen pemerintah dibantu oleh ekosistem bahwa 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini menjadi tonggak untuk kemudian semakin meningkatkan kembali pembangunan transformasi digital di tanah air. Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi dari dalam maupun luar negeri, kepada investor dari dalam maupun luar negeri, selama yang di dalam negeri ini terjaga, yang artinya juga adalah terjaga kedaulatannya.
0: Kendati demikian, dijelaskan Menkomdigi Mutia Hafid, pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini juga menjadi momentum pemerintah untuk memastikan regulasi terkait dengan sektor teknologi digital yang memberikan manfaat besar. Tidak hanya manfaat untuk pengembangan teknologi digital, namun ditekankan Mutia, regulasi yang disusun melalui masukan-masukan pelaku industri ekosistem digital ini juga harus memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah hadir memastikan fair competition, dan yang kedua adalah memastikan regulasi yang terprediksi, yang dapat diterima oleh semua pihak.
3: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat, penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Berikut, Zahrutin Alzana melaporkan selengkapnya.
4: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan negara itu yang kami bantu peningkatan produktivitasnya.
5: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Program ini tidak hanya memperluas akses keuangan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi pelaku usaha di sejumlah daerah. Manajer proyek Propice to Impact ILO, Jauhari Sitorus, mengatakan, keberhasilan program ini tidak hanya dilihat dari jumlah penerima pembiayaan. Perubahan perilaku keuangan dan ketahanan ekonomi masyarakat juga menjadi ukuran penting. Selain itu, program ini juga memperkuat digitalisasi 6 Bank Perekonomian Rakyat atau BPR. Langkah tersebut berpotensi memberikan dampak positif bagi lebih dari 300 ribu UMKM.
4: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan negara itu yang kami bantu peningkatan produktivitasnya, peningkatan efisiensinya, dan akses ke lembaga keuangan dengan menggunakan pendekatan integrasi yang pertama, menggunakan teknologi digital. Kami mendigitasi dan mendigitalisasi seluruh transaksi dalam rantai nilai yang ada di komunitas itu. Yang kedua, kami memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan pelatihan-pelatihan pengelolaan keuangan yang sangat penting.
5: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Diki Kartikoyono menilai program ini memberikan pembelajaran penting bagi penguatan inklusi keuangan. Ia menegaskan, akses keuangan perlu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
6: Kami melihat bahwa Promise to Impact ini memberikan gambaran konkret bagaimana sinergi dan kolaborasi melalui pendekatan yang sifatnya katakan bottom up, dari bawah ke atas, tidak top down, justru mempunyai kemampuan untuk sustain. Ternyata bahwa sampai dengan bulan 2026 ini, volume kredit dan tabungan yang bisa kita dorong, tadi sudah mengatakan dari kami, mencapai 584,3 miliar.
5: Diki menambahkan pengalaman dari Promise to Impact dapat menjadi masukan bagi OJK dalam memperkuat kebijakan dan kolaborasi. Dengan demikian, pembiayaan diharapkan semakin mendukung produktivitas UMKM, ketahanan keuangan pekerja, dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Peraih Nobel Ekonomi 2024 James A. Robinson menilai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% merupakan target yang sulit. Sementara Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
7: Rapid economic growth at the rate of 8% a year.
8: Peraih Nobel Ekonomi tahun 2024 James A. Robinson mengatakan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak bisa terjadi secara alami, tetapi membutuhkan proses yang panjang dan kerja keras untuk mewujudkannya. Robinson menyampaikan hal tersebut mencermati target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% hingga tahun 2029 mendatang dalam acara Indonesia Policy Forum di Jakarta hari ini. Menurut Robinson, mencapai target pertumbuhan 8% secara berkelanjutan adalah hal yang sulit, tetapi bisa diwujudkan. Namun dibutuhkan kelembagaan pemerintah yang kuat dan inklusif untuk menggerakkan sektor swasta sebagai penopang pertumbuhan. Pengalaman pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak terjadi secara alami. Hal tersebut membutuhkan banyak kerja keras serta komitmen untuk membangun kelembagaan negara yang kuat yang dapat menciptakan sektor swasta yang lebih dinamis. Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan, pemerintah menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Persoalan Indonesia menurut Judah bukan sekedar membangun institusi dengan tata kelola yang baik, tetapi bagaimana mengubah institusi tersebut menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.
9: Pertanyaan kita saat ini bukan hanya tentang membangun institusi yang baik, tapi bagaimana mengubah institusi yang baik dan kuat tadi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan lebih produktif. Institusi yang baik bukan hanya menjaga stabilitas, tapi juga dinilai dari seberapa luas dapat membuka kesempatan bagi pelaku ekonomi baru, mendorong inovasi, dan memungkinkan perusahaan-perusahaan lebih produktif dan berkembang.
8: Wakil Menteri Keuangan Judah Agung lebih lanjut mengatakan, sejak reformasi tahun 97-98, Indonesia telah melakukan berbagai transformasi kelembagaan ekonomi yang cukup signifikan. Desentralisasi ekonomi diperkuat dengan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan disiplin. Kebijakan fiskal dan moneter juga semakin jelas dengan independensi Bank Indonesia. Sistem keuangan semakin terintegrasi dengan adanya lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan tata kelola ekonomi yang makin akuntabel, tegas Judah Agung, menjadi fondasi Indonesia menghadapi tekanan dan krisis di masa mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, turun langsung memantau pemadaman karhutla sekaligus memberikan semangat kepada petugas pemadam yang terus berjibaku mewujudkan Kota Palangkaraya kembali bebas dari kabut asap. Dari Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
10: memadamkan api di kawasan lingkar luar ya, lingkar luar Kota Palangkaraya, ya memang kondisinya sangat api sangat besar.
11: Wali Kota Palangkaraya Fairid Nafarin meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Jalan Merdeka lingkar luar Mahir Mahar kilometer 10, Kelurahan Bukittunggal, Kecamatan Jekan Raya. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan upaya pemadaman berjalan optimal, sekaligus memberikan semangat kepada petugas yang berjibaku mengendalikan kobaran api. Fairid mengatakan sejumlah tim telah dikerahkan untuk menangani kebakaran di kawasan tersebut. Berdasarkan pemantauan di lapangan, terdapat 7 hingga 8 tim yang terlibat dalam upaya pemadaman, termasuk 4 tim yang difokuskan menangani titik api di kawasan lingkar luar Mahir Mahar.
10: Nah, seperti kita lihat bersama di belakang, jadi saat ini sudah ada 7 atau 8 tim yang di sini, di belakang ada 4 memadamkan api di kawasan lingkar luar ya, lingkar luar Kota Palangkaraya, ya memang kondisinya sangat api sangat besar ya. Kami yang pasti saya maksudnya adalah bagaimana memantau langsung dan juga ya kita mensupport tim lah ya, bahwa mendampingi mereka bahwa ayo kita apapun itu tidak hadapi, kita tangani secara maksimal ya, ya sampai dengan padamnya api gitu. Tapi ya padam api pun mungkin di sekitaran titik, paling tidak kita melakukan pembasahan
11: ya. Menurut Fairid, kehadirannya di lokasi bertujuan untuk memantau secara langsung perkembangan penanganan karhutla, memberikan dukungan kepada petugas serta memastikan keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran. Ia berharap seluruh tim dapat bekerja secara maksimal dengan tetap mengutamakan keselamatan selama proses pemadaman berlangsung. Di sisi lain, anggota DPRD Palangkaraya Mukaromah mengapresiasi upaya pemerintah Kota Palangkaraya bersama seluruh unsur terkait dalam menangani karhutla yang terus terjadi di wilayah setempat. Ia menilai kerja keras petugas di lapangan perlu mendapat dukungan mengingat kebakaran telah menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Mukaromah juga menilai karhutla yang terjadi selama kurang lebih 3 bulan sudah selayaknya mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah pusat. Menurutnya, kondisi tersebut patut dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai bencana nasional, mengingat masyarakat telah lama terpapar kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan sektor penerbangan mengalami penundaan.
12: Pemerintah kota beserta pemerintah provinsi dan para relawan sudah cukup maksimal berusaha ikut memadamkan api ya. Jadi kita mungkin sudah didukung juga dengan anggaran baik dari pemerintah kota maupun provinsi. Mungkin yang ke depan ini pemerintah pusat juga mengucurkan dana untuk pemadaman dan mengatasi kabut asap. Dan ini mungkin bagi masyarakat yang ikut membakar, itu membakar lahan, membuka lahan dengan cara membakar, mungkin itu harus segera dilihat juga ya, ditindak dan diatasi.
11: Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian dan dukungan lebih lanjut terhadap penanganan karhutla di Palangkaraya dan wilayah Kalimantan Tengah secara umum. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta seluruh unsur terkait, upaya pemadaman diharapkan dapat berjalan lebih efektif sehingga kebakaran segera terkendali dan masyarakat terbebas dari ancaman kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
3: Gunung Lokon di Kota Tomohon, Sulawesi Utara terbakar sejak pukul 9 pagi sampai dengan saat ini. Reporter dari RRI Manado, Bobby Sambeka melaporkan. Bobby.
13: Baik, Rudi dan pendengar, benar saat ini saya berada di kaki Gunung Lokon, Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Dan pantauan saya, Gunung Lokon sebagian besar sisi timur Gunung Lokon ini sudah terbakar dan saya ini berada di jarak sekitar 50 meter dari kobaran api, titik api. Dan saat ini saya sudah bersama-sama dengan salah satu warga yang pemilik lahan di seputaran kaki Gunung Lokon ini, Pak Yandri Ango. Pak, bagaimana kronologis kejadian ini? Mungkin bicara secara singkat.
14: Oke, jadi api itu mulai berkobar sekitar jam 9.30 WITA. Dan api berasal dari perkebunan warga. Dan sampai saat ini tim dari Damkar Kota Tomohon bersama dengan BPBD, dari juga Polres Kota Tomohon dan bersama dengan TNI, warga bersama-sama untuk memadamkan api dari dari setengah 10 tadi pagi hingga sampai saat ini warga dan juga dengan tim damkar dan semua masih standby di jarak 50 meter dari titik api. Mungkin demikian.
13: Oke, terima kasih Pak Yandri dan pendengar. Kobaran api memang sangat jelas terdengar dan asap memang sudah mengarah ke warga di sini yang siap-siap untuk melakukan pemadaman karena memang api ini memang sudah tidak bisa, warga sudah tidak bisa lagi naik ke puncak, jadi warga berjaga-jaga di jalan yang jalan kebun ini. Dan kebakaran ini diduga karena dibakar oleh orang dalam gangguan jiwa pagi tadi. Demikian Bobby Sambeka terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, terima kasih Bobby Sambeka untuk laporan Anda malam hari ini. Ekonomi Nusa Tenggara Timur masih bergantung pada pertanian dan belanja rumah tangga sehingga tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ana Lopo dari RRI Kupang melaporkan.
15: Ekonomi Nusa Tenggara Timur tercatat tumbuh secara angka, tetapi struktur kesejahteraannya bergantung pada sektor pertanian, belanja rumah tangga, sehingga uang yang ada banyak keluar sehingga tidak memberikan dampak bagi masyarakat. Dekan FEB Undana Lokal, expert Kementerian Keuangan di Nusa Tenggara Timur, Dr. Roland Vangidai menegaskan banyak kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah, tetapi tidak memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
16: Sejauh ini, bansos hanya seperti cat yang memperindah, tetapi itu cuma sementara. Akar permasalahannya belum disentuh oleh kebijakan-kebijakan yang ada ini. Jadi kalau mau jujur, dari daya beli atau struktur ekonomi atau kebijakan, mana yang harus didahulukan? Kalau dari saya, sebaiknya kita mulai dari struktur ekonominya kita perbaiki. Kemudian daya beli itu sebagai dampak dari bagaimana baiknya struktur ekonomi kita. Kebijakan akan mengawal semua proses ekonomi yang ada di Nusa Tenggara Timur.
15: Sementara itu, statistik ahli madya yang juga ketua tim Nerwilis Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, Ana Eleonora Nainupo mengatakan, pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur tumbuh sebesar 5,1% didukung oleh konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, dan kinerja berbagai sektor produktif. Secara struktur, Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat bergantung pada lapangan usaha pertanian dengan menyumbang presentasi yang cukup tinggi, yakni 29% dari sisi pengeluaran.
17: Kita melihat pertumbuhan ini secara struktur, kita lihat NTT ini memang masih sangat tergantung dengan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kalau dilihat lebih dalam, lapangan usaha ini menyumbang yang persentase yang cukup tinggi, 29%, hampir 1/3 ya dari perekonomian di NTT. Kalau dari sisi pengeluaran, 63% pengeluaran kita itu berasal dari konsumsi rumah tangga.
15: Tingkat pengangguran terbuka Nusa Tenggara Timur diakui statistik ahli madya Badan Pusat Statistik Ana Eleonora Nainupo tercatat ada 3,62% dan secara nasional angka tersebut masih di bawah angka nasional sehingga cukup terjaga. Secara nominal, ekonomi Nusa Tenggara Timur berdasarkan produk domestik regional mencapai 41,13 triliun, sedangkan harga kontan mencapai 21,87 triliun. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Agung Cahaya Sumirat, berharap bertambahnya jumlah delegasi Kamerun pada Trade Expo Indonesia 2026 dapat meningkatkan jumlah perjanjian kerjasama kedua negara. Eliana Zahra melaporkan.
18: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak.
19: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun Agung Cahaya Sumirat berharap nilai kerjasama dagang Indonesia-Kamerun pada Trade Expo Indonesia atau TEI 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada TEI 2025, pengusaha kedua negara menghasilkan 6 perjanjian kerjasama senilai sekitar $19,5 juta atau sekitar 349,73 miliar rupiah. Hal tersebut ia sampaikan saat ditemui di kantor RRI Siaran Luar Negeri Jakarta hari ini.
18: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak, mereka bisa mencapai volume perjanjian kerjasama yang lebih banyak lagi.
19: Sebelumnya, Menteri Perdagangan atau Mendag Budi Santoso mengungkapkan, Kementerian Perdagangan menargetkan transaksi sebesar 17,5 miliar US dollar pada penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2026.
20: Kita mendapatkan capaian yang luar biasa ya. Jadi target kita adalah 16,5 miliar US dollar, Bu ya. Dan tercapai transaksi sebesar 22,8 miliar US dollar. Nah, tahun ini target kita tingkatkan 6% menjadi 17,5 miliar US dollar. Mudah-mudahan capaiannya melebihi target yang telah kita tetapkan.
19: Adapun Dubes Agung menyebut lebih dari 80 delegasi Kamerun telah berada di Jakarta untuk mengikuti Trade Expo Indonesia 2026 pada 14 hingga 18 Oktober. Kedutaan Besar Republik Indonesia Yaounde juga menyiapkan forum bisnis untuk mempertemukan pelaku usaha dan perwakilan pemerintah kedua negara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk pada Senin lalu mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Sementara itu, Kepala Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau OHCHR menambahkan bahwa serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional. Ia juga mengatakan bahwa dampak konflik yang menghancurkan terhadap warga sipil baik di Yaman maupun Arab Saudi menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa permusuhan yang terus berlanjut hanya akan menimbulkan penderitaan baru tanpa kepastian kapan konflik akan berakhir. Dan dalam beberapa hari terakhir, Bandara Internasional Riyadh berulang kali menjadi sasaran serangan. Otoritas penerbangan sipil Arab Saudi menyatakan bahwa serangan pada 10 Oktober menewaskan 12 orang dan melukai 309 lainnya. Sementara itu, serangan pada 11 Oktober menewaskan 1 orang dan melukai 11 lainnya. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia yang akan bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang belum stabil. Keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama PSSI. Dari kawasan Senayan, Niar Abduli Tiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
21: Baik, dan pendengar, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan keselamatan pemain dan pelatih timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan FIFA Matchday edisi November mendatang atau November 2026. Hal tersebut disampaikan Erick dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di kawasan Senayan sore tadi. Erick mengatakan PSSI sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November tersebut. Namun situasi keamanan di kawasan Timur Tengah membuat PSSI perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun. Erick menjelaskan dalam 1 hingga 2 hari ke depan PSSI akan kembali menghubungi negara-negara yang sebelumnya telah memiliki kesepakatan pada agenda pertandingan tersebut untuk memastikan kondisi keamanan terkini di kawasan Timur Tengah.
22: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara untuk menghadapi juga bulan Januari FC. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Dan memprihatinkan tentu safety, keamanan untuk para pelatih dan pemain kita. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat kondisi keamanannya seperti apa.
21: Dan pendengar, FIFA Matchday edisi November sendiri dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini akan menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia atau AFC Cup 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari kantor Kemenpora RI kawasan Senayan Jakarta, Niar Abduli Tiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

0: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sangiak produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Tahukah Anda, hari ini 13 Oktober dunia memperingati Hari Pengurangan Risiko Bencana Internasional. Bencana tidak bisa kita cegah sepenuhnya, tapi resikonya bisa kita kurangi. Bukan hanya soal gempa, banjir, atau tsunami, tapi soal kesiapsiagaan kita, mulai dari hal kecil. Kenali jalur evakuasi di sekitar kita, siapkan tas siaga, pahami peringatan dini, dan yang paling penting, jaga alam kita. Karena mengurangi resiko bencana bukan hanya tugas pemerintah, ini tugas kita bersama. Selamat Hari Pengurangan Risiko Bencana Internasional. Siaga sejak dini, selamat selamanya.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

Lagu-lagu Islami pendengar RRI akan kami hadirkan untuk Anda hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Tengah nanti, terlebih khusus lagi untuk pendengar kaum muslimin dan muslimat.

0: ayat-ayat Al-Quran adalah pelembut hati, penggetar jiwa, penggelora semangat, yang mendampingi kebenaran, yang berisi kebenaran, yang membela kebenaran, adalah bagian nikmat dari Allah untuk menggelorakan rasa dan semangat kita. Ruhiyah yang kuat dan dalam, yang selalu menghiasi tiap tutur kata dengan kebenaran, dan Allah yang menjadi tujuan.
1: Informasi ini disampaikan oleh RRI Tahunan.

Pendengar, lagu dari Ungu dengan judulnya Surgamu merupakan lagu terakhir untuk mengisi lagu-lagu bernuansa islami di malam hari ini.

Diawali tadi dengan lagu dari daerah Banjarmasin, Kalimantan Tengah dengan judulnya Ampar-ampar Pisang yang dinyanyikan oleh Hamid. Dan masih dari Banjarmasin, pendengar RRI, kali ini kita ke lagu dengan judulnya Kambang Goyang yang dinyanyikan oleh Raja. Untuk lagu-lagu daerah akan hadir hingga jelang pukul 22 nanti.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, Irang di tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandara.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

Setelah lagu-lagu Manado, pendengar, malam hari ini kami juga menghadirkan informasi budaya untuk Anda, di mana lomba dayung koli-koli dan perahu hias memeriahkan peringatan hari jadi ke-485 Kota Bau-Bau, sekaligus 25 tahun sebagai daerah otonom di kawasan pantai Kota Mara. Kegiatan yang diselenggarakan di Dinas Perikanan Kota Bau-Bau tersebut diikuti 46 peserta lomba dayung koli-koli dan 25 perahu hias yang menarik perhatian ribuan warga di sepanjang pesisir Kota Mara. Kepala Dinas Perikanan Kota Bau-Bau Yulia Widiarti STMSI mengatakan perlombaan tradisional tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga tradisi bahari dan identitas budaya masyarakat pesisir Buton. Kegiatan tersebut juga menjadi sarana untuk mempererat kebersamaan masyarakat sekaligus memperkenalkan potensi wisata bahari Kota Bau-Bau kepada wisatawan.

dan satu kuliner khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak, ditumbuk sampai halus, dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran, acara pesta adat, ataupun acara-acara perayaan lainnya.

Pendengar dari Lomba Koli-Koli dan Perahu Hias yang memeriahkan hari jadi Kota Bau-Bau, kali ini pendengar RRI kita beralih ke informasi lain. Informasi terkait dengan tradisi kuliner Minangkabau yang disebut dengan Aika Aya Aka, minuman cincau hijau khas Minangkabau. Di balik namanya yang unik, Aya Aka menyimpan cerita panjang dari tradisi kuliner Minangkabau. Minuman berbahan cincau hijau ini menawarkan perpaduan rasa manis, gurih, dan segar dalam satu sajian. Aya Aka dikenal sebagai minuman khas Sumatera Barat yang telah lama hadir dalam kehidupan masyarakat setempat. Minuman ini juga dikenal dengan sebutan ubek tawa, terutama dalam tradisi kuliner masyarakat Bukit Tinggi. Secara harfiah, aya berarti air dan aka adalah akar. Melansir dari berbagai sumber, dulunya aya aka dibuat menggunakan saripati akar tanaman Kalimpanang. Namun ketersediaan daun tersebut terbatas sehingga pembuat aya aka menggunakan jenis cincau hijau. Penggunaan bahan tersebut membantu masyarakat tetap membuat aya aka ketika kalimpanang sulit diperoleh. Dalam prosesnya pendengar, daun cincau diolah secara tradisional dengan meremas dan menggunakan air, kemudian menyaring hasil perasannya. Cairan tersebut lalu mengental dan membentuk cincau dengan tekstur lembut seperti agar-agar. Setelah cincau siap, penjual dapat menambahkan santan, gula merah atau gula aren, serta perasan jeruk nipis. Campuran tersebut menghadirkan karakter rasa yang berbeda, mulai dari manis dan gurih hingga segar dengan sentuhan asam. Beberapa penjual juga menambahkan pelengkap seperti telur ayam, telur itik, atau potongan buah pepaya ke dalam sajian. Di Bukit Tinggi misalnya, penjual Aya Aka kerap menawarkan minuman ini menggunakan gerobak atau lapak sederhana di ruang publik. Aya Aka juga sering hadir sebagai minuman berbuka puasa karena memberikan sensasi segar setelah menjalani aktivitas seharian. Tidak hanya unggul di segi rasa, Aya Aka juga menawarkan sejumlah manfaat kesehatan bagi tubuh. Cincau hijau pada Aya Aka mengandung serat yang melancarkan pencernaan, juga mendukung pertumbuhan bakteri baik di usus. Kandungan airnya juga membantu mencegah dan mengatasi panas dalam. Sementara untuk kandungan klorofil dan polifenol memiliki sifat antioksidan untuk melawan radikal bebas, di mana beberapa penelitian awal juga menunjukkan potensinya dalam membantu menurunkan tekanan darah dan kadar kolesterol jahat.

0: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ini Indonesia.

Selamat malam pendengar RRI. Setelah tadi dengan lagu-lagu daerah, kita saat ini dengan lagu-lagu pop Indonesia karena kami akan membuka kesempatan untuk Anda bergabung melalui program acara Ruang Rindu. Line teleponnya 0812-5503-8009. Sekali lagi di 0812-5503-8009 Anda bisa bergabung di Ruang Rindu edisi hari ini 13 Oktober 2026. Lagu-lagu request malam hari ini lagu tahun 80-an sampai dengan 90-an Indonesia. Sekali lagi untuk

Tahukah Anda, hari ini 13 Oktober dunia memperingati Hari Pengurangan Risiko Bencana Internasional. Bencana tidak bisa kita cegah sepenuhnya, tapi resikonya bisa kita kurangi. Bukan hanya soal gempa, banjir, atau tsunami, tapi soal kesiapsiagaan kita, mulai dari hal kecil. Kenali jalur evakuasi di sekitar kita, siapkan tas siaga, pahami peringatan dini, dan yang paling penting, jaga alam kita. Karena mengurangi resiko bencana bukan hanya tugas pemerintah, ini tugas kita bersama. Selamat Hari Pengurangan Resiko Bencana Internasional. Siaga sejak dini, selamat selamanya.

0: Pendengar, sekali lagi saat ini kami buka kesempatan untuk Anda bergabung dalam program acara Ruang Rindu. Line teleponnya 08 12 5503 8009. Anda bisa bergabung dan request lagu-lagu tahun 80-an sampai dengan 90-an Indonesia. Oke, sudah ada yang gabung ini melalui line telepon. Kita mau menyapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Iya, Ma Ade Afi.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, Ma Ade.
1: Bolian.
0: Ya.
1: Tidur ini semua ini.
0: So tidur.
1: Kelenturan tuh ini bang.
0: Betul. Cuman so memang DP jam-jam ini kasihan.
1: Aulian.
0: Ya.
1: DP lagu. Jadi Doris masuk itu 80-an.
0: Judulnya apa itu?
1: Titik air.
0: Setitik air.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Torong butuh air memang sekarang, Kang.
1: Ulang ini torong kuala.
0: Oh, gimana?
1: Kuala kering ulang.
0: Oh, pirwa.
1: Kalau air di pancuran menetes terang.
0: Pirwa. Untuk kebutuhan hari-hari bagaimana?
1: Alhamdulillah ini kan ada sumur ini, ada dua sumur, cuman yang satu kering.
0: Oke.
1: Yang satu no ini bertahan, Olian.
0: Oke, puji Tuhan masih ada yang bertahan, Pirwa.
1: Alhamdulillah ada baik yang waktu masih musim kemarau dulu-dulu. Oh, berapa itu kan, Olian?
0: Sulama ya, itu pokoknya.
1: 17 kah? 2016 kalau tidak salah. Jadi udah bikin sumur waktu musim kemarau, no, tuh. Jadi alhamdulillah ini masih bertahan.
0: Luar biasa berarti ini.
1: Alhamdulillah.
0: Torong masih ada air biar sedikit-sedikit. Oke, okay, untuk lagu Setitik Air, Dedi Dores masuk ini, Made, karena tahun 1989.
1: Oh, itu Jo.
0: Itu Jo. Kirim
1: jok, sama-sama buat Olian selamat bertugas, tetap semangat, yeah. Sehat, sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Makasih.
1: Alhamdulillah ini no, Olian sudah siar.
0: Iya, betul.
1: Kita malam begini kan ada yang menemani.
0: Sibuk menyimpang malam-malam, memang lagu-lagu juga temani, Kang.
1: Ini tadi no ini monitor Olian.
0: Bagaimana?
1: Dari tadi Nino monitor, jaga dengar-dengar kau.
0: Aduh. Terus bu, ada lagi DP?
1: Kirim aja buat Mami Mentahi. Mm-mm. Halo Mami, apa kabar? Tentu ada suara ini. Terus ada Mak Yo, ada Putra Makassar, ada Bung Agus, ada Bapak Ungke, Mak Wawu, Oma Aca, dan semua-semua itu. Pendengar Ruang Rindu di mana saja berada. Mudah-mudahan masih bangun ini, Tuhan. Kalau yang so tidur, selamat bermimpi, Jo.
0: Selamat bermimpi indah, Kang. Oke. Okay.
1: Itu Jo, terima kasih, selamat malam.
0: Makasih juga, selamat malam sudah bergabung. Ada Ma Ade Afik tadi di Tola, DP Lagu. Setitik air dari Dedi Dores. Oh iya, ada lagunya ini. Kita ke chat di WA Pro 1 RRI Tahuna. Ada juga yang bergabung ini. Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam juga. Salam sehat buat kru yang bertugas malam ini di studio RRI Pro 1 Tahuna. Terima kasih. Salam sehat dan kompak selalu buat pendengar setia Ruang Rindu malam ini. Juga salam sehat buat my family tercinta di Tidore, Naha, dan Karasuga. Ini dari Ambe Marapil dan kru Haibau di Ho Chi Minh. Oke, okay, salam ya untuk semua kru yang lagi bertugas pada malam hari ini. Request lagunya Tiada Lagi Mayang Sari. Thanks Miss, terima kasih juga sudah bergabung malam hari ini. Kita kembali ke penelpon. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Tuan Rindu.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Pendatang baru, stok lama.
0: Pendatang baru, stok lama. Aduh, Mama Iti. Talaku Mama Iti. Kalau suara hampirnya dapat kenal, Mar, serta ada tertawa, baru nu dapat tahu.
2: Isi
0: ya, isi ya, isi ya, sing tak barine. Ma Iti, DP lagu apa ini?
2: Kalau Panca masuk itu.
0: Panca yang mana itu DP judul?
2: Engkaulah mutiaraku.
0: Engkaulah mutiaraku. Tunggu Mama Lian cari dulu ya.
2: Iya.
0: Kirim-kirim dulu Mama Iti.
2: Sekarang kirim juga selalu ya. Cuma mau bertugas. Sudah sampai aku penyarang.
0: Terima kasih.
2: Terus. Ada Mbak Yo.
0: Ha-ha.
2: Ada Mbak Paunita. Ada Mbak Yati. Boleh tetap pandi. Kami dari sana pagi untuk Mbak Paunita. Merong dan sama-sama dulu kecintar waktu ini di mana saya berada langsung bersahabat yang terlalu.
0: Oke, untuk lagu Ma Iti di sini lagu Engkaulah Mutiaraku 70-an, mohon maaf.
2: Kalau Bruri.
0: Bruri yang mana itu?
2: Satu perahu.
0: Satu perahu. Torang dua di dalam. Satu perahu.
2: Iya, apa DP judul itu?
0: Oh, kayak ini bukan DP judul?
2: Iya, bukan DP lirik.
0: DP lirik, satu perahu dari Bruri, kan?
2: Apa itu?
0: Tunggu, ini Mama Lian mau cari ini satu. Oh, masihkah mungkin kita berdua ini satu ya, perahu? Oh, nyandak mungkin, Mak Iti, turun dua satu perahu.
2: Nyandak mungkinnya, kalau Lian di Toronto sama
0: Iti. Jauh, sayang, jauh. Tunggu ya. Oh ini ada DP lagu. Ya.
2: Oh lagu itu buat Taunita dengan Papa Ari di Asambuala.
0: Oh Firwa, oke. Okay.
2: Itu saja. Terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat malam. Talaku Mama Iti kalau mau bergabung memang seng lege karimona. Sama tertawa lebih dulu ini Ma Iti. Terima kasih Ma Iti sebergabung. Ini dari pulau seberang ini. Dari Bukidek Timur Mama Iti bergabung. Terima kasih Ma Iti. Oke kita ke penelpon lagi. Satu lagi penelpon. Halo.
3: Halo selamat malam.
0: Selamat malam. Mama Lian P apa ini Lampung? Atau Mama Iti P Lampung ini?
3: Mau ke Lampung, Tabar Utara.
0: Oke, kalau Mama Iti berarti di luar jangkauan atau bagaimana ini Nis?
3: Di luar jangkauan betul.
0: Di luar jangkauan betul. Oke, silakan lagunya malam
3: kamu
0: ini.
3: Pakai tahun ya?
0: Iya pakai tahun. Mar tahun-tahun yang banyak DP lagu yang torong suka 80-an sampai 90-an.
3: Lola Drakel masuk kok?
0: Masuk Lola Drakel apa kira-kira DP judul?
3: Apa sih DP judul Bu?
0: Bagaimana?
3: Judulnya apa-apa?
0: Oh DP judul maksudnya tunggu ya mencari dulu. Lola Drakel di jembatanku menanti.
3: Apalagi Bu?
0: Tunggu ya, mesti cari dulu DP tahun rilis ini Pirwa. Sengkara Nina Sarah. Kalau itu 90-an masuk. Kemudian juga ada sebuah penantian. Biarlah ku sendiri. Aku bukan pintu.
3: Sebuah penantian ya wow.
0: Sebuah penantian.
3: Iya.
0: Mudah-mudahan ada DP hasil penantian.
3: Sebuah penantian kalau Lian jaga pikir pesannya aja kasih gak panik.
0: Lihat kemari ke Nisa di rumah kata tutup jadi mau Lian lagi perasaan musim gak kasih
3: pintu depan tertutup bau tapi rumah samping terbuka dengan hati Nisa terbuka.
0: Oh begitu sorry kenapa berarti
3: itu tutup yang depan jauh tuh dari dapurnya gak berapa dengar orang bapak panggil.
0: Oke okay, begitu
3: ya jadi yang di samping deh kak. Mm-hmm. Jadi terbuka pintu sati dengan pintu hati.
0: Eh begitu eh. Terbuka pintu samping pintu hati.
3: Lagi ini buat Mama Iti dengan Papa Ari.
0: Oke.
3: Semua berarti yang mati.
0: Oh, barako. Memang.
3: Oke, buat Mama Iti, terima kasih tadi sudah datang di rumah Panisa.
0: Oh, ada datang di rumah dong tadi?
3: Ada di rumah tadi, bakar lota.
0: Oke, berarti sunya nak menanti, so ada DP orang.
3: Biar jauh menanti-menanti.
0: Oh, menanti ulang, cuy. Nah, terus?
3: Ini menanti dong.
0: Wah, akhir.
3: Baru Bapak Hari, di rumah. Mairona, Ucu, Putra Makassar, Mawau, Mayo, Ono pas dia nak masuk mata, weh sibuk dia dan cucu eh.
0: Iya betul, sibuk dengan cucu Pirwa.
3: Papa Ungke, baru Agus, gimana entengnya Agus?
0: Uh-huh.
3: Agus, baru Ucu sudah, Pak Pandi, Pak Udo, semua semua aja.
0: Okay.
3: Mak dengarin lagu baik-baik. Enggak terhibur dengan Papa Ari lagu yang kita kirim.
0: Okay.
3: Terima kasih Awu, selamat bertugas, semangat terus Awu. Sampai jumpa Awu nih.
0: Iya, terima kasih. Selamat malam. Mudah-mudahan boleh mau berjumpa ini. Torang ke lagu-lagu request dulu karena di sini so ada beberapa ini yang di request yang belum hadir. Torang hadirkan semua di lagu-lagu. Setitik Air, Dedi Doris untuk Made Afik, Ambe Marapil, Tiada Lagi Mayang Sari, Bruri, Masihkah Mungkin Kita Berdua Satu Perahu, dan Nisa di Moronge lagu requestnya Lola Drakel Sebuah Penantian. Maiti, selamat malam. Dan juga untuk semua pendengar RRI yang terus memonitor siaran kami di malam hari ini, yang ingin gabung, tahan sejenak ya. Nanti setelah empat lagu ini baru kembali bergabung di Ruang Rindu.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu.

0: Itulah lagu-lagu request dari beberapa penelpon tadi yang sudah masuk. Nah, di Ruang Rindu ini merupakan sesi yang terakhir. Masih ada waktu 10 menit lagi kebersamaan kita dalam program acara Ruang Rindu. Di sini sudah ada yang bergabung melalui chat di WhatsApp Pro 1 RRI Tahuna. Selamat malam, ini Risa Lomban di Kota Mobagu. Minta putarin lagu Krisye, Selamat Jalan Kekasih. Buat kru RRI Tahuna, Syukur Moanto. Oke, oh ada lanjutannya di bawah. Sorry, ada lanjutannya ternyata di bawah. Kirim salam buat Adi di Modayak, Sami di Goga Goman, Wandi di Lolayan, Pak Hardi di Poyowa, dan saudara yang ada di Dumoga. Oh, dan saudara yang ada di Dumoga, Syukur Moanto Boy. Arto, terima kasih kembali. Kalau salah maafkan ya, Rizal. Oke, yang pasti so usaha sedikit ke siang untuk menjawab apa yang disampaikan oleh Risa Lomban di Kota Mobagu. Oke, kita sudah punya penelpon lagi di WA. Halo, selamat malam.
1: Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Ferry Manganito.
0: Ferry di Manganito. Ini baru pertama kali bergabung atau baru pertama kali di Momo Lians tuh ini, Kang?
1: Sumber kali-kali mungkin
0: baru pertama kali ini dengan Momo, Kang? Oke. Okay. Baik, silakan.
1: Yo, mau request yo lagu Mirambolina Kerinduan.
0: Mirambolina Kerinduan, oke. Okay. Kirim?
1: Kirim jo buat pencinta pendengar acara di malam hari ini. Semoga pada sehat selalu. Dan selalu dalam memberkatan Tuhan.
0: Amin.
1: Wau Erlin nih?
0: Wau Lian yang bertugas.
1: Oh dia.
0: Iya.
1: Yuk, titip salam jo, selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan selalu dalam pemberkatan Tuhan.
0: Iya.
1: Dan juga orang-orang di rumah ini ada sentara main kartu.
0: Oh, salam untuk semua buat di sana.
1: Iya, ada Alan, ada Dion, ada Wandi. Selamat malam Jo semuanya. Semoga sehat-sehat selalu. Oke, demikian. Terima kasih. Selamat
0: Oke,
1: malam.
0: Terima kasih juga sudah bergabung. Selamat malam. Ada Pak Ferry Budiman ya, yang ada di Manganito tadi yang sudah bergabung. Salam juga untuk semua-semua di sana yang sementara main kartu kata. Salam untuk semua-semua di sana. Salam Ruang Rindu tentunya. Lupa kok tanya ada tanya Pak Ferry kalau siapa yang ada badiri di situ. Untuk Anda yang sementara dapat hukuman bermain kartu, semoga terhibur dengan lagu-lagu dari studio. Oke, kita kembali ke WA. Ini yang terakhir, ada yang gabung tadi lagi satu di WA, tetapi ini yang terakhir, mohon maaf ya. Kami sudah tidak buka lagi kesempatan untuk Anda bergabung tentunya di Ruang Rindu karena torong sudah di menit-menit terakhir. Ada ya Kang Hengkeng ini yang bergabung. Halo para pendengar Pro 1 Tahuna dan untuk kru yang bertugas serta teman-teman kru Hai Bao di Vietnam. Salam hangat dari saya yang saat ini lagi ada di Onomichi Jepang. Oh, berarti ini ya Kang Hengkeng ada di Onomichi Jepang. Oke, walaupun terpisah jarak dan samudra, semoga kalian semua sehat-sehat selalu, sukses buat kegiatannya dan tetap semangat mendengarkan Pro 1 Tahuna. Salam hangat buat semuanya ya untuk lagu Mimpi dari Anggun. Makasih, terima kasih juga, sehat-sehat selalu juga semua yang berada di Jepang ya, di Onomichi, di tempatnya ya Kang Hengkeng. Sehat-sehat selalu, sukses tentunya. Dan semoga tidak bosan-bosan mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Tahuna. Cukup jauh malam hari ini ya Ruang Rindu. Ada yang dari Jepang, dari Vietnam, dari Kota Mobagu juga tadi ada ya. Salam-salam untuk semua-semua yang ada di sana yang sementara memonitor melalui RRI Digital. Tetapi saat ini kami harus menutup program acara Ruang Rindu. Terima kasih tentunya untuk Anda semua yang sudah bergabung di malam hari ini. Ruang Rindu akan terus berlanjut di Pro 1 RRI Tahuna, tetapi kalau di hari Rabu kita akan menikmati Ruang Rindu langsung dari program 1 RRI Jakarta, atau kita akan ikuti Ruang Rindu berjaringan Ruang Rindu Nasional langsung dari Pro 1 RRI Jakarta, biasanya menghadirkan juga bintang tamu yaitu penyanyi-penyanyi oldies, penyanyi-penyanyi di Indonesia ya, penyanyi-penyanyi lagu-lagu memori di Indonesia. Tetapi Anda juga bisa bergabung, sebenarnya ada nomor-nomor yang dibagikan untuk Anda bergabung juga dengan Jakarta. Oke, pendengar RRI dimanapun Anda berada, terima kasih sekali lagi untuk semua kebersamaan Anda yang bergabung maupun juga yang memonitor siaran kami. Terima kasih, selamat malam dan salam Ruang Rindu.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Eh, jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

Kehidupan bukanlah sekedar rutinitas. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencurahkan potensi diri kita untuk orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita berbagi suka dan duka dengan orang yang kita sayangi. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita bisa mengenal orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita melayani setiap umat manusia. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencintai pasangan kita, orang tua kita, saudara, serta mengasihi sesama kita. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita belajar dan terus belajar tentang arti kehidupan. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita selalu mengucap syukur kepada Yang Maha Kuasa.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain.

Warren Edward Buffett atau sering dikenal dengan sebutan Warren Buffett, salah satu orang terkaya di dunia yang gemar bersedekah. Tahun 2006, ia menyumbangkan 80% dari kekayaannya atau sebesar 31 miliar US dollar untuk membantu sesama melalui yayasan kemanusiaan milik Bill dan Melinda Gates Foundation. Jumlah sumbangan amal Warren Buffett tercatat sebagai sumbangan terbesar dalam sejarah Amerika. Dan meskipun 80% hartanya disumbangkan, beberapa tahun terakhir ini Warren Buffett kembali menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Dengan hartanya yang begitu melimpah, Warren Buffett bisa saja hidup semewah mungkin di mana saja yang ia mau. Namun, ia memilih hidup sederhana di rumah yang dibelinya 4 dekade lalu di Omaha. Menurut majalah Adbuster, ia hanya punya 2 jet pribadi dan 1 yak mewah untuk berglamor ya. Kala jauh dibanding kemewahan para pebisnis dan pesohor lain yang kekayaannya justru terpaut jauh di bawahnya.

Pendengar, sedekah terbukti bukan membuat kita berkekurangan, namun makin berkelimpahan. Sedekah tidak sama dengan matematika yang bisa ditambah, dikurang, dibagi, dan dikali. Karena sedekah itu akan berlimpah dan berkali-kali lipat kembali kepada kita.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, 13 Oktober 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah, 14 Oktober 2026. Saya Alfrina Tamarindang mewakili semua yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk semua kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Programa 1.

Salam bahagia pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Programa 1. Kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Rabu 14 Oktober 2026, melalui frekuensi FM 105,4 MHz, FM 99,5 MHz. Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Seluruh wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, programa 1 tahunan FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

dalam laporan langsung dari reporter RRI di beberapa titik di Kota Tahuna dan sekitarnya. Kemudian pendengar, acara Halo RRI akan hadir pada pukul 7 pagi. Anda bisa berbagi pendapat, opini terkait dengan pelayanan publik. Dan selanjutnya, Warta Berita dari Pro 3 Jakarta hadir pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Selepas Warta Berita akan hadir juga informasi dari BMKG kelas 3 Naha. Kemudian lanjut dengan dialog interaktif pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk dialog interaktif pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah mengangkat topik sentral tahapan Pilkades 2026 di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Baik, pendengar RRI, selanjutnya kita akan dengarkan lagu-lagu dari Kidung-Kidung Rohani di pagi ini. Mengawali kebersamaan kita di program acara Mutiara Pagi, kami hadirkan satu lagu dengan judul Walau Gunung Tak Berpindah dari Faith dan Yesua Abraham.

Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa.

Ya, mendengar pukul 5 lewat 27 menit waktu Indonesia Tengah, satu lagu rohani terakhir sebelum kita ikuti Mutiara Pagi bersama Pendeta Markus Hari Katang.

0: Baik, pendengar RRI, selanjutnya kita akan ikuti Mutiara Pagi bersama Pendeta Markus Harikatang.
1: Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati di dalam Tuhan. Kembali pada pagi hari ini kita bersyukur kalau Tuhan boleh mengizinkan saya dan saudara boleh ada di dalam kasih-Nya untuk kita mengawali perjalanan atau langkah hidup kita untuk kita merenungkan firman-Nya. Dan pagi ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana rahasia kita berbuah di dalam Tuhan. Sekali lagi, rahasia kita berbuah di dalam Tuhan yang kita akan pelajari dari Injil Yohanes 15. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Kegelar Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita tunduk kepala kita satu dalam doa, kita berdoa. Kepada-Mu ya Tuhan Bapa di sorga, di pagi hari ini kami bersyukur kalau dalam pertolongan Tuhan kami boleh bangun dalam tubuh diberkati Tuhan. Dan terima kasih untuk mengawali semua tanggung jawab kami, kami boleh diizinkan menyatu di dalam persekutuan untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, ambil alih hati, pikiran, perasaan kami agar kami tertuju kepada firman-Mu. Berbicara bagi kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekali lagi kita akan membaca dalam Injil Yohanes 15 ayat 1-8. Lembaga Alkitab memberi judul Pokok Anggur yang Benar. Ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak akan berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kau kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-Ku. Bapak Ibu Saudara yang diberkati di dalam Tuhan, bagian kebenaran firman ini coba mengajar atau mengingatkan murid-murid bagaimana mereka menjadi murid Tuhan. Mereka akan hidup, mereka akan melayani, mereka ada di dunia ini. Dan kerinduan Tuhan agar mereka akan berbuah. Nah, bagaimana mereka berbuah? Maka di sini Yesus sendiri dalam catatan Yohanes mulai menjelaskan bahwa ibarat satu pohon, dan di sini dikatakanlah pohon anggur. Maka Yesus mulai dengan narasi ini berkata bahwa akulah pokok anggur yang benar dan kamulah dan Bapakku, maaf, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Jadi Yesus memulai dengan pernyataan ini supaya mereka mengerti bahwa bagaimana kelak mereka akan berbuah. Dan diibaratkan pada pohon anggur ini, mereka harus tahu bahwa Yesus adalah menjadi pokok anggur, tetapi Bapa adalah pengusahanya. Dan bagaimana mereka harus mengerti ini supaya mereka memahami bahwa ketika mereka adalah kehidupan sebagai seorang murid harus memberikan buah. Maka Yesus harus memulai membuat pernyataan dengan bagian ini, bagaimana dia mereka bisa berbuah. setiap ranting padaku tidak akan berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi yang paling pokok dalam kehidupan murid-murid akan berhasil mereka mengerti bahwa Yesus adalah pokok anggur dan Bapa adalah pengusahanya, tetapi murid-murid adalah ranting. Dan ketika mereka adalah ranting, maka mereka diharapkan dari ranting-ranting itu akan berbuah. Dan ketika mereka berbuah, maka hal yang perlu dan harus ada paling pertama adalah mereka harus dibersihkan. Dan Yesus memberitahu pada ayat 3, memang mereka sudah dibersihkan. Dan bagaimana mereka dibersihkan? Mereka dibersihkan lewat firman. Nah, ini berarti Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan murid-murid ketika mereka hidup tidak bersih hatinya, kehidupan mereka tidak bersih di hadapan Allah, mereka tidak akan berbuah. Dan resiko dari kehidupan mereka tidak berbuah, dikatakan dalam bagian ini ranting-ranting yang tidak berbuah akan dipotong, dikumpulkan, dan dibuang dan dibakar kepada dalam api. Nah, ini memperingatkan saya dan saudara sangat serius bahwa kehidupan orang percaya tidak hanya dalam sebatas konteks murid-murid, tetapi setiap saya dan saudara menjadi orang percaya, maka kita punya tanggung jawab, kita harus berbuah. Dan ketika kita tidak berbuah, maka ini akan bahaya bagi saya dan saudara, karena saudara dan saya akan mengalami sesuatu disiplin atau konsekuensi daripada ketidakbenaran dalam hidup kita. Maka kita akan bagaikan ranting, akan dipotong dan dibuang dalam lautan api atau dalam hukuman kekal. Nah, karena itu kehidupan saya dan saudara termasuk murid-murid harus dibersihkan dan dibersihkan oleh firman. Itu artinya bahwa kehidupan saya dan saudara setiap saat, setiap hari, dalam setiap langkah saudara dan saya, kita harus ingat bahwa kita harus hidup dalam standar kebenaran firman Allah. Jadi kita tidak hidup semau gue atau apa yang kita mau, tetapi kita akan hidup bagaimana saudara dan saya akan hidup dan kita melakukan firman-Nya. Karena itu bagian kebenaran firman Allah dalam Mazmur pasal 1 berbicara bahwa kalau saudara dan saya hidup dalam kebenaran firman, maka saudara dan saya itu bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air dan menghasilkan buah pada setiap musimnya. Jadi karena itu bukalah hati Bapak Ibu Saudara untuk selalu dikoreksi oleh firman Allah, dan saudara hidup dalam introspeksi, hidup dalam setiap langkah bahwa kita harus menyesuaikan dengan kebenaran firman. Jadi jangan salah ketika saudara dalam persekutuan, baik itu di kelompok-kelompok, pelka-pelka, bahkan Bapak Ibu Saudara ketika saudara ada di gereja, bahkan di acara KKR, bahkan mungkin di kantor ada ibadah-ibadah, dan ada kebenaran firman Allah yang terasa sangat keras menegur, mengingatkan saya dan saudara, karena itu adalah satu pembersihan yang ingin membersihkan kehidupan saya dari kelakuan, dari kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ingat Timotius dipesankan bahwa kebenaran firman itu adalah bagaikan pedang yang bermata dua yang bisa menembus setiap hati pikiran saya dan saudara. Artinya kebenaran firman Allah bisa membuka semua kehidupan saya dan saudara, dan saudara dan saya harus perlu belajar untuk kita harus sekali lagi bukan memberi standar pada hidup dalam pemikiran kita, tetapi bagaimana kita benar di hadapan Allah. Jadi pertama untuk berbuah, saudara dan saya harus dibersihkan. Lalu yang kedua, ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Jadi selain dibersihkan, hal yang kedua, supaya saudara akan berbuah, maka saudara harus tetap tinggal di dalam Allah, tinggal di dalam Tuhan. Dan ketika saudara tinggal di dalam Tuhan, maka berarti dalam hidup saudara yang saudara lakukan adalah tidak dikuasai oleh hati saudara, pemikiran saudara, kemauan, selera hidup saudara, tetapi yang mendominasi hidup saudara adalah bagaimana saudara hidup di dalam Tuhan. Jadi takut akan Tuhan dimanapun Anda berada. Sebagai orang tua mungkin antara istri dan suami, ketika kita terpisah, kita harus tahu bahwa Tuhan melihat kita. Bahkan anak-anak muda dalam pergaulan, mungkin kita berpikir kita lepas dari pandangan Allah. Oh saudara, tidak bisa kita akan lari, karena Amsal 15 ayat 3, mata Allah menjelajah ke seluruh bumi untuk melihat apakah orang berbuat baik maupun orang berbuat jahat. Jadi ketika kita tinggal di dalam Allah, kita tahu bahwa ketika kita tinggal dalam rumah seseorang, kita harus menyenangkan dia. Demikian ketika saudara dan saya tinggal di dalam Allah, berarti bukan kemauan kita tetapi kemauan Allah, kemauan Tuhan yang harus saudara dan saya lakukan dalam hidup ini sehingga saudara akan terus menghasilkan buah. Jadi Bapak Ibu Saudara, jadi ketika saudara dan saya mau kita hidup dalam kebaikan Tuhan dan untuk kita berhasil atau berbuah, maka sekali lagi pertama kita harus siap dibersihkan. Lalu kedua, kita harus tinggal bersama dengan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan saudara dan saya, kita akan melihat hal yang istimewa yang Tuhan akan lakukan dan saudara akan menghasilkan buah. Kemudian ayat yang ketujuh, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, minta apa saja yang kau kehendaki, kamu akan menerimanya. Jadi selain saudara dibersihkan, saudara harus tinggal di dalam Allah, lalu yang ketiga, kita harus tinggal dalam firmannya. Atau kita harus hidup sesuai dengan firman. Jadi Bapak Ibu Saudara, kehidupan saudara sekali lagi bukan diukur oleh mau kita, kesenangan kita. Tetapi selalu kebenaran itu menjadi bagian yang membawa saudara dan saya untuk hidup benar di hadapan Allah. Maka ketika hal-hal ini dilakukan, maka saudara di bagian terakhir dalam ayat 8 dia kata, apa saja yang kau minta, maaf maksud saya di ayat 7 bagian B, ketika kita tinggal dalam firman-Nya, minta apa saja yang kau kehendaki dan kamu akan menerimanya. Artinya bahwa ketika saudara dan saya tinggal dalam firman Allah, kita melakukan apa yang Tuhan mau. Maka yang terjadi bagi saya dan saudara, keberhasilan menanti saudara, kesuksesan, pemulihan, kesembuhan menanti saudara, karena Yesus sendiri berkata, ketika kamu tinggal dalam firman atau melakukan firman, minta apa saja. Saudara, kalau mungkin saya memberi tawaran saudara untuk meminta sesuatu, saya sebagai manusia terbatas. Tapi ketika engkau meminta kepada Tuhan, Tuhan yang menawarkan, Tuhan yang menantang saudara untuk meminta, saudara meminta kepada dia apa yang engkau butuh, engkau perlukan, karena engkau dibersihkan oleh Tuhan, engkau tinggal di dalam Allah dan engkau tinggal dalam firman, dan engkau meminta, maka ada jawaban yang Tuhan sediakan. Dan kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah berdusta. Beda dengan saya dan saudara. Mungkin kita ada hati yang baik, ada hati yang rindu membantu orang lain, tetapi dalam waktu tertentu karena kita terbatas, oleh karena situasi kita tidak bisa memenuhi. Tapi Yesus adalah Allah Tuhan kita, dalam segala kondisi situasi tidak pernah terbatas. Dia sanggup melakukan dan dia memberi yang terbaik dalam hidup saudara, apapun keadaan saudara, sakit atau bermasalah atau dalam penderitaan atau tantangan, ada badai, ada gelombang, ada situasi yang engkau merasa sulit, maka di sana Tuhan menjanjikan minta. Sehingga dalam perkataan minta ini, berarti apa saja kerinduan saudara berbuah akan berbuah, saudara akan berbuah banyak, berbuah lebat, dan engkau dimuliakan oleh Tuhan. Saya berharap dengan bagian ini, firman ini akan menguatkan Bapak Ibu Saudara, sehingga ketika engkau mau berhasil, artinya ketika orang berbuah itu adalah gambaran orang berhasil, orang sukses. Maka sekali lagi yang pertama, bersihkan hati hidup saudara untuk hidup berkenan kepada Tuhan, tinggal bersama dengan Tuhan. Jadi kehidupan, gaya hidup saudara, dikontrol dan harus saudara tahu, saudara sudah diawasi oleh Tuhan yang membawa saudara hidup di dalam Dia. Dan yang terakhir, hiduplah dalam firman Allah. Karena Yakobus 1:19 bicara tentang setiap orang yang merenungkan firman Tuhan, dia sangat berbahagia karena ada masa depan, ada pertolongan Tuhan. Nah, saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara, engkau ingin berbuah berarti engkau ingin sukses. Engkau ingin berbuah berarti engkau ingin dilepaskan dari segala penderitaan apapun hal yang saudara lakukan. Ketika saudara sekali lagi terakhir saya mau berkata, ketika saudara siap dibersihkan, engkau tinggal dalam Allah, tinggal dalam firman, maka sekali lagi janji firman Allah minta, dia akan memberi. Karena itu buka hatimu, buka dirimu, untuk kita berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan menolong saudara dalam pergumulan apapun saudara hadapi. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, untuk pagi hari ini kami bersyukur, oleh karena kasih Allah yang boleh menuntun, menolong kami. Sehingga Tuhan, kami boleh diizinkan menikmati kasih Tuhan lewat perenungkan firman, merenungkan firman-Mu di pagi hari ini. Mampukan kami untuk kami dibersihkan dalam hidup kami oleh Engkau sendiri. Dengan satu komitmen, kami mau tinggal di dalam Allah dan kami hidup dalam firman-Mu. Maka firman-Mu berjanji ketika kami tinggal dalam firman-Mu, apa saja yang kami minta, Tuhan akan menjawab. Tuhan, setiap pribadi yang bangun pagi ini mendengarkan siaran ini, mereka membutuhkan Engkau. Mungkin ada rasa sakit, ada penderitaan, ada duka, ada persoalan, bahkan kesulitan hidup, ekonomi, pekerjaan. Bahkan Tuhan, untuk situasi-situasi dalam kebutuhan, keperluan rumah tangga, anak-anak dalam pendidikan, bahkan kehidupan setiap hari, Engkau ada di sana. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sesat dilepaskan, yang bimbang hatinya diperetapkan oleh Tuhan, dan selalu ada jalan keluar, ada mujizat yang Allah anugerahkan untuk memberkati akan saudara-saudara kami. Terima kasih atas firman-Mu, Kau terus memberkati pemerintah kami, bahkan RRI yang selalu menjadi saluran berkat, pimpinan kru, kiranya Tuhan memberkati daerah kami, biar dalam kuasa Tuhan, kalau Tuhan berkenan, dalam waktu-waktu dekat ini akan terus ada hujan yang kami butuhkan. Tetapi semua bukan kehendak kami, tapi kehendak Tuhan jadi. Ini doa sembahyang kami bersyukur, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
0: Demikian Mutiara Pagi bersama Pendeta Markus Harikatang untuk edisi siar kami di hari ini. Terima kasih pendengar RRI untuk kebersamaan Anda.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Sampai dengan tanggal 16, semua logistik pilkades itu telah terdistribusi.
2: Rehabilitasi itu saat ini menuju ke 85%.
3: Inilah Warta Berita Rabu 14 Oktober, selengkapnya bersama saya Herlin Takasihaeng. Kita mulai dengan berita pertama. Logistik pemilihan Kapita Laung serentak di Kabupaten Kepulauan Sangihe terus direalisasikan dan dipastikan rampung seluruhnya 16 Oktober 2026. Selengkapnya terangkum dalam wawancara kami bersama Kepala Bidang PKM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Sangihe, John Benjamin, di Pandu Reporter Alfa Mauri.
4: Terkait dengan tahapan pilkades ya tahun 2026, di mana saat ini diketahui sudah pada tahapan penyaluran logistik, silakan.
1: Jadi saat ini dari tanggal 5 sampai 16 adalah tahapan distribusi logistik pilkades. Untuk saat ini yang telah terdistribusi diprioritaskan dulu kecamatan kepulauan seperti Tatoareng, Marore, dan Nusa Tabukan. Itu sudah selesai dan mulai distribusi kecamatan Manganito Selatan, Tamako, selanjutnya kecamatan-kecamatan yang di daratan. Jadi target itu sampai dengan tanggal 16 semua logistik pilkades itu telah terdistribusi di kantor desa. Yang menjadi penanggung jawab itu adalah tim kabupaten, kemudian dikawal oleh TNI dan Polri bersama dengan dinas PND.
4: Artinya untuk prioritas wilayah kepulauan ini mengingat jarak atau cuaca?
1: Jadi pertimbangan kami adalah pertama cuaca, kemudian bagian Marore itu terkait jadwal kapal ya, sehingga kalau ditunda nanti berakibat dapat terlambat dan pelaksanaan pilkades akan mengalami gangguan.
4: Iya. Untuk penyaluran pilkades serentak ini, ada berapa kampung seluruhnya?
1: Kita ini ada 117 kampung ya, dalam pendistribusian logistik. Ya. Ini sudah kurang lebih ada 50-an kampung sementara di distribusi. Kalau Tamako kan 18 kampung, Mangsel kurang lebih ada 9 kampung. Dan rencananya kembangan itu, kemudian pada kecamatan Tapsel, Tapsel Tengah, dan Tapsel Tenggara.
4: Pak, logistik yang disalurkan apa saja?
1: Jadi logistik yang disalurkan pertama kotak suara sesuai dengan jumlah lindungan. Karena ini kan masyarakat memilih di kertas suara diisi pada masing-masing lindungan. Kemudian bilik, bilik itu setiap kampung ada 4 bilik. Kemudian ada kertas plano, berita acara yang di dalamnya ada juga perlengkapan coblos seperti spons dengan paku, kemudian ada alat tulis, dan semua itu disegel ya, disegel sehingga nanti akan dibuka pada hari H pelaksanaan pemilihan pada tanggal 21 Oktober.
4: Baik, terima kasih.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
3: Daftar pemilih tetap atau DPT menjadi dasar penentuan masyarakat yang berhak menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala desa atau pilkades serentak 2026 di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
1: Masyarakat yang berhak mencoblos adalah masyarakat yang telah masuk pada daftar pemilih tetap yang ditetapkan oleh panitia bersama dengan MTK yang ada di kampung.
5: Daftar pemilih tetap atau DPT menjadi dasar penentuan masyarakat yang berhak menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala desa atau pilkades serentak 2026 di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kepala PKM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, John Benjamin, mengatakan penyusunan DPT dilakukan melalui tahapan pendataan pemilih mulai dari daftar pemilih pilkada, daftar pemilih sementara, hingga penetapan daftar pemilih tetap. Menurutnya, masyarakat yang belum terdaftar dalam DPT tidak dapat menggunakan hak pilih meskipun memiliki dokumen kependudukan sebagai pendukung.
1: Kalau pilkades ini, ya berdasarkan undang-undang desa. Sehingga yang berhak mencoblos adalah yang masuk pada daftar pemilih tetap. Proses dari daftar pemilih tetap pilkada masuk ke daftar pemilih sementara dan tambahan itu kemudian difinalkan pada daftar pemilih tetap.
5: John Binyamin menambahkan, masyarakat telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan maupun mengusulkan perbaikan data ketika DPT diumumkan oleh panitia pemilihan.
1: Pada saat dipampang DPT

0: Pemilihan Kapital Laung Sanghya digelar di 117 kampung pada 21 Oktober.
1: Jadi untuk kertas suara itu, di situ ada nama calon, juga ada foto dan nomor urut.
2: Pemilihan Kapital Laung serentak di Kabupaten Kepulauan Sangihe dijadwalkan berlangsung di 117 kampung pada 21 Oktober 2026. Proses pencoblosan telah disosialisasikan kepada masyarakat sesuai tahapan yang ditetapkan. Kepala Bidang PKM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Sangihe, John Benyamin mengatakan surat suara dilengkapi nama, foto dan nomor urut setiap calon. Kelengkapan tersebut diharapkan memudahkan pemilih mengenali calon yang akan dipilih. Pada pelaksanaan pemungutan suara, panitia menyiapkan 4 kotak suara. Setiap kotak diperuntukkan bagi masing-masing lendongan sesuai mekanisme yang ditetapkan. Pemilih akan memasukkan surat suara ke kotak yang sesuai dengan lendongan masing-masing. Pengaturan ini diharapkan membuat proses pemungutan suara berlangsung tertib dan lancar.
1: Jadi untuk kertas suara itu, di situ ada nama calon, juga ada foto dan nomor urut. Yang paling banyak kan 5 calon. Ada juga 1 calon lawan kotak kosong. Ada 2 calon, ada 3 calon, ada 4 calon. Bervariasi.
2: Jumlah calon Kapital Laung di setiap kampung bervariasi mulai dari 1 hingga 5 orang. Kampung yang hanya memiliki 1 calon akan melaksanakan pemilihan dengan pilihan calon tunggal dan kotak kosong. John Benyamin berharap seluruh tahapan pemilihan berjalan maksimal tanpa kendala berarti. Melalui pemilihan serentak ini, masyarakat diharapkan berpartisipasi aktif dalam menentukan pemimpin kampung. Alfa Mauri melaporkan.
0: Unit penyelenggara pelabuhan kelas 2 Tahuna terus pacu pekerjaan proyek pelabuhan Nusantara Tahuna dan Matutuang.
3: Untuk aspal Tahuna sendiri rehabilitasi itu saat ini menuju ke 85%.
4: Unit penyelenggara pelabuhan UPP kelas 2 Tahuna terus mempercepat penyelesaian proyek rehabilitasi pelabuhan Nusantara Tahuna dan pelabuhan Matutuang hingga akhir tahun anggaran. Percepatan pekerjaan dilakukan dengan memantau perkembangan proyek setiap pekan, baik dari sisi volume pekerjaan maupun kualitas hasil pembangunan. Pelaksana tugas Kepala Kantor UPP Kelas 2 Tahuna, Mefrit Palanewen, mengatakan pihaknya sebagai instansi teknis berharap seluruh pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak kerja. Menurutnya, meskipun pelaksanaan proyek terkadang menghadapi kendala non-teknis, upaya percepatan tetap dilakukan agar pekerjaan tidak mengalami keterlambatan.
3: Untuk aspal Tahuna sendiri rehabilitasi itu saat ini menuju ke 85%. Kita juga sudah lihat pergerakan kemarin ada beberapa ruas juga sudah mulai dibenahi termasuk dengan jalan atau lapangan parkir yang biasa kita sebut lapangan parkir juga sudah ada nampak beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh pihak pelaksana pekerjaan. Untuk rehabilitasi aspal Tahuna itu kita masih usahakan supaya bisa mencapai tepat waktu. Selain tepat waktu juga tetap menjaga tepat mutu sehingga nantinya bisa berguna juga untuk seluruh masyarakat lebih cepat lagi.
4: Palanewen menambahkan selain rehabilitasi pelabuhan Nusantara Tahuna, pekerjaan di pelabuhan Matutuang juga terus digenjot untuk mengejar target penyelesaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan. UPP kelas 2 Tahuna berharap percepatan kedua proyek tersebut dapat berjalan optimal dengan tetap memperhatikan kualitas pekerjaan sesuai kontrak. Anton Lahaube melaporkan.
0: Sebanyak 24 sekolah dasar SD di Kabupaten Kepulauan Sangihe telah melaksanakan perjanjian kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmin, untuk program revitalisasi sekolah tahun 2026.
5: Khusus untuk jenjang sekolah dasar di Kabupaten Kepulauan Sangihe sampai dengan hari ini itu sudah melaksanakan perjanjian kerjasama dengan pihak Kemendikdasmin itu sejumlah 24 sekolah.
6: Sebanyak 24 sekolah dasar di Kabupaten Kepulauan Sangihe telah melaksanakan perjanjian kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk program revitalisasi sekolah tahun 2026. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Korlen Sianset Yakob Samahati, mengatakan selain 24 sekolah yang telah berkontrak, masih terdapat 11 sekolah yang menunggu penandatanganan kerjasama.
5: Khusus untuk jenjang sekolah dasar di Kabupaten Kepulauan Sangihe, sampai

0: Dengan hari ini itu sudah melaksanakan perjanjian kerjasama dengan pihak Kemdikdasmen itu sejumlah 24 sekolah tersebar di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan masih ada 11 sekolah yang dalam posisi untuk mengantri penandatanganan kerjasama tadi. Dan dalam pelaksanaannya 24 sekolah ini sudah sementara melaksanakan kegiatan rehabilitasi di masing-masing sekolah. Dari pelaksanaan kegiatan revitalisasi ini kurang lebih 30 sekian miliar yang diterima, dan itu terbagi di 24 sekolah yang telah berkontrak.
1: Ia menjelaskan anggaran revitalisasi tersebut digunakan untuk memperbaiki sarana dan prasarana sekolah, meliputi ruang kelas, perpustakaan, toilet, serta ruang laboratorium sesuai kondisi kerusakan di masing-masing sekolah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe juga terus melakukan pemantauan untuk memastikan perkembangan pekerjaan revitalisasi di lapangan.
0: Kami juga sementara melaksanakan monitoring, dan kami juga telah memintakan laporan dari masing-masing fasilitator atau pengawas yang ada di lapangan. Rata-rata pekerjaan untuk revitalisasi itu ada di sekitaran 40-an sekian persen. Dan bahkan ada sekolah yang sudah menyelesaikan 100% tapi masih melaksanakan pekerjaan tambahan. Dan ada beberapa sekolah yang fisiknya sudah 50% dalam persiapan untuk permohonan pencairan dana tahap yang kedua.
1: Melalui program revitalisasi ini, diharapkan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih layak dan nyaman bagi peserta didik di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dipodi Perkasa melaporkan.
2: Pemda Sangihe pastikan pembayaran tunjangan tambahan penghasilan TPP terhutang tahun 2024 akan dibayarkan melalui APBD perubahan.
3: Akan terbayar 4 bulan 2024 yang
4: untuk
3: selesai pengesahan berproses. Lalu mau bayar cepat dan lambat tergantung perangkat daerah.
5: Aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemda Sangihe bernafas lega sebab pada pagu anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD perubahan tahun 2026 dialokasikan hutang tunjangan tambahan penghasilan TPP. Pembayaran hutang TPP sebesar 4 bulan akan dibayarkan secara keseluruhan pada APBD perubahan yang saat ini tengah proses penyempurnaan. Pelaksana tugas PLT Sekretaris Daerah Yohanes Pilat kepada awak media membenarkan adanya alokasi anggaran untuk pembayaran TPP yang terhutang. Menurut Sekda, pastinya TPP terhutang akan dituntaskan di tahun anggaran 2026 secara bertahap.
3: Akan terbayar 4 bulan 2024 yang
4: terhutang.
3: Selesai pengesahan berproses.
6: Sesuai tahapan bahwa APBD kita melalui Rantirda, perubahan APBD 2026 telah diajukan ke pemerintah provinsi, dan pada tanggal 7 kemarin kami telah mendapatkan hasil evaluasi melalui surat keputusan gubernur mengikut beberapa catatan harus yang mekanismenya harus dibahas bersama dengan badan anggaran DPD.
5: Seperti diketahui, tahapan APBD perubahan saat ini dalam proses penyempurnaan setelah pemerintah daerah menerima surat keputusan SK gubernur. Selesainya tahapan APBD perubahan akan mempercepat proses pelaksanaan program dan kegiatan, terutama percepatan pekerjaan fisik di sejumlah perangkat daerah dan kegiatan non-fisik. Anton Lahaube melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe memperjuangkan bantuan pemerintah pusat untuk perbaikan lebih dari 700 rumah terdampak gempa bumi. Keterbatasan anggaran daerah menjadi kendala dalam mempercepat pemulihan pasca bencana.
7: Penanganan pasca bencana gempa bumi yang ada sekian banyak rumah, ada 700-an rumah yang rusak di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
8: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe memperjuangkan bantuan pemerintah pusat untuk memperbaiki lebih dari 700 rumah yang rusak akibat gempa bumi pada 8 Juni 2026. Kepala BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe Wandula Besi Esas mengatakan pemerintah daerah sedang melengkapi persyaratan untuk memperoleh bantuan perbaikan rumah dengan dampak terparah di Kecamatan Marore.
7: Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten juga akan selalu berupaya untuk melakukan intervensi apabila terjadi situasi kedaruratan yang berdampak kepada rumah rusak dan fasilitas umum lainnya. Ya, ini akan segera diberikan bantuan. Kemudian yang saat ini masih menjadi pekerjaan rumah kita adalah penanganan pasca bencana gempa bumi yang ada sekian banyak rumah, ada 700-an rumah yang rusak di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan memang yang paling terdampak di Kecamatan Marore.
8: Keterbatasan fiskal daerah menjadi kendala dalam membiayai seluruh kebutuhan pemulihan rumah warga dan fasilitas umum yang terdampak. Pemerintah daerah berharap dukungan pemerintah pusat dapat mempercepat pemulihan pasca bencana, mengingat besarnya kerusakan dan keterbatasan kemampuan APBD. Milana Rabadani melaporkan.
2: Dinas Lingkungan Hidup Sangihe menjadwalkan pemangkasan pohon di sejumlah titik, termasuk pusat kota Tahuna, untuk mengantisipasi gangguan jaringan listrik dan risiko pohon tumbang.
4: Sudah berkoordinasi dengan unit gangguan di PLN sini, mereka melakukan pemangkasan. Jadi itu memang kegiatan pemangkasan.
8: Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe menjadwalkan pemangkasan pohon di sejumlah titik pada minggu ketiga Oktober 2026. Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah pusat kota Tahuna, terutama pohon yang tumbuh terlalu dekat dengan jaringan listrik. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari agenda rutin kebersihan. Penentuan lokasi dilakukan berdasarkan hasil survei terhadap kondisi pepohonan.
4: Nah, beberapa hari saya survei dan ternyata memang pohon yang di situ yang terlalu dekat dengan tiang ini harus dipotong. Jadi petugas saya yang petugas pangkas pohon sudah berkoordinasi dengan unit gangguan di PLN sini. Mereka melakukan pemangkasan. Jadi itu memang kegiatan pemangkasan.
8: Christine menjelaskan pohon yang terlalu dekat dengan tiang listrik akan dipotong, sedangkan pohon lainnya cukup dipangkas. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi gangguan listrik saat hujan dan angin kencang, sekaligus mengurangi resiko pohon tumbang di kawasan pertokoan. Milana Ramadhani melaporkan.
2: Dampak musim kemarau berkepanjangan yang dipengaruhi fenomena El Nino mulai dirasakan masyarakat di Kelurahan Tonak 1, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe.
9: Tanaman perkebunan yang mengalami kekeringan akibat kemarau yang panjang ini. Pala, cengkih, itu sudah banyak yang kering.
1: Dampak musim kemarau berkepanjangan yang dipengaruhi fenomena El Nino mulai dirasakan masyarakat di Kelurahan Tona 1, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sejumlah tanaman perkebunan seperti pala, cengkih, dan kelapa dilaporkan mengalami kekeringan yang berdampak pada kondisi buah dan potensi penurunan hasil panen. Lurah Tona 1, Roy Roger Mododahi, mengatakan dampak kemarau tersebut diketahui saat dirinya melakukan pemetaan tanah sekaligus pemantauan langsung terhadap tanaman perkebunan milik masyarakat pekan lalu.
9: Sampai dengan saat ini memang belum ada laporan itu, tapi dari pengamatan kami memang sudah ada yang menjadi korban itu. Kami juga tidak bisa secara otomatis menindaklanjuti itu tanpa ada laporan, karena memang dasarnya ada laporan. Ada tanaman perkebunan yang mengalami kekeringan akibat kemarau yang panjang ini. Pala, cengkih, itu sudah banyak yang kering. Minggu lalu kami kebetulan ada tugas pemetaan tanah di Lorong Pento.
1: Pemerintah Kelurahan Tona 1 berharap melalui koordinasi dengan OPD terkait, dampak kemarau terhadap sektor perkebunan masyarakat dapat dipantau dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan. Dipodi Perkasa melaporkan.
2: Sebaran asap akibat yang saat ini terjadi di Kabupaten Kepulauan Sangihe disebabkan tingginya konsentrasi titik api di wilayah Papua Selatan, khususnya Merauke.
10: Cuaca di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe secara keseluruhan saat ini terdampak kekaburan udara.
11: Kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam dua hari terakhir ini terdampak sebaran asap akibat tingginya konsentrasi titik api di wilayah Papua Selatan, khususnya di Merauke. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Kabupaten Kepulauan Sangihe, Astrid Jessica Lasut kepada RRI mengatakan, berdasarkan pemantauan citra satelit hingga 12 Oktober 2026, sebaran asap dari wilayah Papua Selatan telah terdeteksi sampai pada wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi oleh tingginya konsentrasi titik api di wilayah Merauke serta pola pergerakan angin yang membawa sebaran asap ke wilayah Sulawesi Utara.
10: Cuaca di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe secara keseluruhan saat ini terdampak kekaburan udara. Nah, hal ini disebabkan menjadi faktor utamanya, yaitu adanya konsentrasi titik api yang sangat tinggi di wilayah Papua Selatan atau di Merauke, yang mana sampai hari ini, tadi sore bahkan terdeteksi citra sebaran asap sampai ke wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
11: Ia menambahkan, BMKG NAHA saat ini terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan kondisi atmosfer dan pergerakan sebaran asap yang memenuhi wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Terkait waktu berakhirnya kondisi tersebut, Astrid menyebut belum dapat dipastikan karena sangat tergantung pada dinamika atmosfer di wilayah Indonesia. Jumel Johannes melaporkan.
2: Pemerintah Kelurahan Tonak 1 terus melakukan edukasi dan imbauan kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran serta mengurangi risiko bencana di lingkungan permukiman.
12: Kalau dia kemarau begini, yang paling rentan terjadi adalah kebakaran.
11: Pemerintah Kelurahan Tonak 1 terus melakukan edukasi dan himbauan kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran serta mengurangi risiko bencana di lingkungan pemukiman. Hal itu dikatakan Lurah Tonak 1 Roy Roger Mododahi kepada RRI di ruang kerjanya Senin 12 Oktober 2026. Menurutnya, edukasi tersebut dilakukan dengan mengingatkan masyarakat agar senantiasa menjaga keamanan dan keselamatan lingkungan, sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu.
12: Kalau dia kemarau begini, yang paling rentan terjadi adalah kebakaran. Oleh karena itu, bagi rumah tangga khususnya, bagi perokok, ya, tidak sembarang dengan puntung-puntung rokok. Kemudian tentu kita harus bijak dalam memarkir kendaraan. Kita secara logika dapat berpikir bahwa ketika kita parkir di bawah memarkir kendaraan terus di bawahnya ada sampah, itu rentan ketika misalnya dia harus membuang puntung rokok. Baru kemudian pastikan benar kepada ibu rumah tangga untuk konfor mati betul sebelum mungkin kita keluar atau beranjak untuk istirahat baik siang maupun malam.
11: Selain itu, pemerintah kelurahan juga secara khusus mengingatkan warga agar tidak membuang puntung rokok sembarangan, terlebih jika masih menyala, serta memastikan kondisi rumah aman ketika meninggalkan tempat tinggal. Upaya pengurangan risiko bencana membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Karena itu, sinergi antara pemerintah kelurahan dan warga menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, tangguh, dan siap menghadapi potensi bencana. Jumel Johannes melaporkan.

Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Logistik pemilihan Kapital Laung serentak di Kabupaten Kepulauan Sangihe terus direalisasikan dan dipastikan rampung seluruhnya pada 16 Oktober 2026. Unit penyelenggara pelabuhan kelas 2 Tahuna terus pacu pekerjaan proyek pelabuhan Nusantara Tahuna dan Matutua. Sekian warta berita lintas Nusa Utara. Produksi Radio Republik Indonesia Tahuna mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Herlin Takasihaeng menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

0: Duh, lumayan juga tanjakannya. Rehat dulu deh, Kak. Mumpung adem, enaknya nih sambil nyalain rokok.
1: Eits, tahan dulu, Ndra. Matikan pemantikmu. Jangan sekali-sekali nyalain api di tempat kayak gini.
0: Santai kali, Kak. Cuma rokok kok. Nanti juga puntungnya aku injek.
1: Coba lihat sekeliling, Ndra. Ini puncak musim kemarau. Rumput dan ranting kering kerontang. Di komunitas kami, kami sering menemukan kasus karhutla yang pemicunya cuma sepele. Percikan puntung rokok yang belum mati total kena angin kencang. Dalam hitungan menit, hektaran hutan bisa ludas terbakar.
0: Waduh, serem juga ya. Benar juga. Habitat hewan juga bisa hancur. Jalur pendakian juga pasti ditutup.
1: Nah, pendaki sejati itu gak cuma cari pemandangan, tapi juga wajib menjaga keselamatan alam.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: laporan terkini.
1: Pendengar RRI, laporan pertama hadir dari Pelabuhan Nusantara Tahuna bersama reporter RRI Dipo Dwi Prasetya. Dipo? Dipo, silakan laporan Anda.
2: Ya, baik, selamat pagi Erlin di studio dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya sudah berada di Pelabuhan Nusantara Tahuna yang seperti biasanya dermaga Pelabuhan Tahuna setiap paginya disibukkan dengan kedatangan kapal penumpang yang melayani rute pelayaran dari Pelabuhan Manado menuju Pelabuhan Nusantara Tahuna yang berangkat tadi malam sekitar pukul 7. Dan hari ini untuk aktivitas pelayanan kapal penumpang di Pelabuhan Nusantara Tahuna sudah kembali lagi ke Pelabuhan Nusantara Tahuna dan sudah kedatangan baru saja satu kapal dari KM St. Mary yang telah bersandar di Pelabuhan Nusantara Tahuna. Kapal tersebut membawa komoditi seperti bahan pokok, rempah-rempah, dan sayuran yang dipesan oleh pedagang dan pengusaha dari Pasar Kowo, Peta, dan Tamako. Dan pendengar, terlihat juga di sini para penumpang yang masih baru saja turun dan juga ada bagasi, buru bagasi yang juga membantu mengangkat barang dari para penumpang dan menawarkan jasanya. Serta ada aktivitas juga dari petugas pelabuhan yang bekerja mengawasi kapal, baik yang kapal masuk di Pelabuhan Nusantara Tahuna maupun yang nantinya akan keluar atau berangkat, baik itu pemeriksaan barang, kelayakan kapal, dan jumlah penumpang yang ada di kapal. Dan diinformasikan juga untuk pendengar bahwa KM St. Mary ini juga yang nantinya akan berangkat kembali ke Pelabuhan Manado pada pukul 7 malam nanti. Dan pendengar, saat ini di dermaga juga masih dapat aktivitas dari perbaikan rehabilitasi Pelabuhan Nusantara Tahuna yang mana para pekerja juga masih beraktivitas dalam membangun rehabilitasi sandaran dermaga di Pelabuhan Nusantara Tahuna. Dan untuk cuaca saat ini di seputaran perairan Teluk Tahuna dan sekitarnya pagi ini cukup cerah dan untuk aktivitas masyarakat juga terpantau lancar. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio, Herlin.
1: Ya, pendengar RRI, demikian kita telah mengikuti bersama laporan pertama kita untuk pagi ini dari reporter RRI Dipo Dwi Perkasa.

0: Di zaman now, mereka menyebutku narkoba. Tahu gak sih, aku ini teman terbaik kamu yang sedang patah hati. Tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian. Kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home. Dan sahabat bagi jiwamu yang tertekan atau depresi. Dengan senang hati, perlahan aku mengaliri urat saraf di otakmu, menciptakan hayalan kegembiraan, menjadikanmu bersemangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah. Tapi, jangan lupa, aku juga bisa membunuhmu.
1: Generasi muda Indonesia berani menolak dengan mengatakan tidak pada narkoba.

Pendengar RRI, informasi dari dunia olahraga, sebanyak 103 atlet Indonesia tiba di Jepang untuk mengikuti ASEAN Para Games 2026. Rombongan kontingen merah putih tersebut tiba di Bandara Chubu Nagoya pada 13 Oktober 2026 waktu setempat. Sementara itu pendengar, tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidila tersingkir dari turnamen bulu tangkis Denmark Open 2026. Ubed kalah menghadapi unggulan Kanada, Victor Lai.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan bergabung dalam program acara Halo RRI untuk edisi siar kami di hari ini.
1: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI, Pro 1 Tahun.
0: Iya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi di Halo RRI. Selamat pagi, Wawu Sri.
2: Selamat pagi, Wawu Erli.
0: Iya, apa kabar di hari ini?
2: Puji Tuhan, sehat, Wawu.
0: Baik, kita jumpa lagi ya dalam acara Halo RRI untuk edisi Rabu tanggal 14 Oktober. So, pertengahan bulan Oktober, Kang, ini Wawu Sri.
2: Betul, nyendak rasa ini.
0: Iya.
2: 15 sudah so setengah.
0: So setengah Oktober.
2: Baru. Sudah so, yang pasti ber-ber-ber terus. Sudah,
0: betul sekali.
2: Tinggal 2 bulan lagi, baru orang semua masuk 2027.
0: Iya.
2: Luar biasanya, ndak sangka rupa cepat sekali.
0: Rupa cepat di Beba Putar. Nah,
2: tahun ini rupa cepat sekali. Jadi semogalah segera ini so tanggal 15-nya nak terasa tuh ini bulan Oktober. Semoga so boleh lewat dan tentunya untuk kemarau ini oh Sri berharap seperti itu Erli.
0: Betul sekali.
2: Oktober supaya cepat lalu itu dia karena bukan karena semua suka Desembernya ndak. Karena supaya semua lewat ini.
0: Betul sekali. Ini
2: panas-panas
0: kemarau.
2: Ini. Iya, karena kan kalau diprediksi torang sampai Oktober ya.
0: Iya,
2: yang
0: betul.
2: DP puncak.
0: DP puncak.
2: September, Oktober.
0: Betul.
2: Tapi El Nino-nya sampai awal Februari 2027.
0: Aduh, lebih lama kata Kang masih kalau mau ikut DP kalender El Nino dong.
2: Iya, El Nino sampai awal Februari 2027. Tetapi kalau untuk Sangihe itu Oktober katanya semua ada ujang dengan intensitas rendah begitu.
0: Oke, baik. Karena memang Desember tuh orang biasa identik dengan musim hujannya, Wak Sri. Begitu
2: betul.
0: Biasanya.
2: Iya.
0: Desember dan Januari biasanya. Dan mudah-mudahan ini memang membawa kabar baik untuk kita semua. Karena Wak Sri mau baca cerita cuaca, torang sini dapat kiriman kabut asap, Kang.
2: Betul, dari Papua ya, Wak Sri, Papua Barat ya.
0: Dari Merauke kalau mau ikut berita tadi pagi, Wak Sri.
2: Torang lihat tuh ada live dengan kepala BMKG itu, Wak Sri.
0: Okay.
2: Ya terkait dengan informasi ini. Torang jaba pikir selama ini mau mendung, mau ujang, atau memang karena perakiraan cuaca berawan begitu?
0: Iya.
2: Ternyata katu dampak dari sana. Jadi sebaran asap dari sana, Wow Erli.
0: Wow, Herlin pikir awalnya Kalimantan kah ini merjauh sekali kah, Wow Sri? Ternyata katu dari Papua Selatan.
2: Iya. Jadi memang Wow Sri pikir ini di Manado kong tak kemari, karena kan di Manado juga banyak kebakaran tuh, Wow Erli.
0: Betul sekali.
2: Jadi Wow Sri pikir oh ini kaki dari Manado setahu.
0: Terampil tebakan itu karena bertepatan dengan beberapa hari ini bersamaan dapat kiriman kabut asap. Memang Manado, di Manado ini terjadi beberapa
2: ada beberapa titik kok, Erli, kebakaran.
0: Ya,
2: tidak hanya. Oke lah kalau rumah ya mungkin cepat dipadamkan. Tapi ada juga kan yang lahan begitu, Erli.
0: Iya,
2: jadi kok Sri pikir, oke, mungkin dari sana ini ya. Karena orang kan cuma dekat tuh.
0: Iya.
2: Jarak. Tapi ternyata memang bukan salah ya.
0: Ternyata jadi, dari Papua Selatan. Mudah-mudahan Wak Sri semua ini cepat berlalu ya. Karena memang kita butuh hujan.
2: Iya, ini. Dan semoga di wilayah Papua sana Wak Erli semua ujang juga supaya semua hilang lagi DP sebaran asap sampai patorang di sini tuh.
0: Betul.
2: Jadi Wak Erli sambil Wak Sri mau telepon Anton Lahaube yang nanti mau laporan dari lapangan ini. Torang tetap mengajak torang pe pendengar, pemirsa ya seperti biasa di 0812-5503-8009. Silakan untuk WA masih belum berubah, tetap voice note menyebutkan nama dan juga alamat. Kemudian untuk streaming masih tetap sama juga. Kalau yang mau komen di Facebook pakai akun asli. Begitu.
0: Silakan menggunakan akun asli dan menyebutkan nama kalau mungkin tidak ingin menyebar nomor HP karena itu privasi juga Wak Sri. Boleh DP nomor di inbox ya biar lebih jelas.
2: Seperti kemarin tuh Wak Erli yang kemarin itu kan ada laporan dari masyarakat di Kopi Pagi terkait dengan apa ada kebakaran kabel listrik di depan rumah keluarga Kansil Tahumil di Kampung Biru. Toh di kopi pagi baru dari Ibu Nufinca Senggetang di Kampung Bowone terkait dengan tiang listrik yang ada di muka rumah yang so dari Februari wau early dorang so melapor di ULP Tamako, tetapi masih menunggu katanya tindak lanjut atau persetujuan dari UP3 Tahuna begitu. Dan kemarin itu wau adek Mila so kirim Pak Sri dan Pak Sri teruskan ke narasumber karena memang sampai selesai kopi pagi itu nyenda apa narasumbernya nak angkat telepon di reject, mungkin ada kegiatan wau early. Dan pas di jam 11 siang itu wau Sri so kirim Pak Edmund dan sudah ada jawaban. Jadi kalau Kampung Biru sudah dikunjungi, menurut Pak Edmund itu tidak ada percikan api di situ sesuai dengan titik yang dikirim. Jadi beliau so kirim foto lengkap dengan jamnya wau early dan lokasinya dengan orang yang melapor. Kalau untuk ibu apa pengaduan yang dari Bowone itu sudah terjawab. Jadi kemarin jam 11.09 itu pengaduan dari pelanggan itu sudah terjawab dan dorang DPT yang sudah dorang so perbaiki Oeli. Okay. Jadi dorang so cabu, so nyanda ada lagi miring di muka rumah begitu.
0: Jadi ini cepat tanggap ya.
2: Cuma memang kan foto-foto yang dikirim bukti-bukti foto dengan WA Oeli. Jadi Sri spill begitu ya.
0: Oke.
2: Jadi kemarin ini kopi pagi dengan adik Mila dan sudah ditindaklanjuti dan adik Mila so isi juga di berita online kayaknya.
0: Oh begitu. Jadi lebih mudah untuk masyarakat mengakses ya hasil dari acara baik itu kopi pagi ataupun acara Halo RRI.
2: Oke, wow Erli, sebelum mau lanjut, turun dua bergabung dengan Anton Lahau dulu di Tahuna Barat.

0: masyarakat. Dan kami bincang-bincang dengan para masyarakat juga di situ. Ada beberapa hari yang ada banyak juga masyarakat yang datang berkunjung, baik masyarakat yang dari barat seluruhnya maupun dari beberapa wilayah yang kebetulan juga mereka melakukan kegiatan olahraga yang sambil mengunjungi pasar tersebut. Namun di hari-hari biasanya seperti hari ini, pengunjung maupun pedagang hanya sedikit karena hanya masyarakat yang berdomisili di sekitar lokasi pasar. Dan pendengar, untuk pantauan kami untuk pelaku-pelaku usaha yang ada di wilayah Tanah Barat sudah beraktivitas sejak pagi juga. Masyarakat yang kegiatan usahanya seperti juga para peternak di wilayah Tanah Barat dan juga melakukan usaha-usaha seperti penjualan sayuran dan rempah yang dibuka tempat jualan mereka di bahu-bahu jalan. Dan pagi hari ini juga cukup banyak masyarakat yang menjual hasil tangkapan nelayan. Pagi hari ini yang menandakan bahwa ada cukup supply kebutuhan ikan dari Tanah Barat. Mereka menjual secara door-to-door ataupun di pasar kilat. Kemudian jika masih banyak ikan yang masih akan dijual, mereka kemudian membawa ke pasar. Dan berdengar untuk aktivitas perkantoran pagi hari ini, terutama untuk sekolah-sekolah, diawali dengan kegiatan apel di setiap sekolah, mulai dari tingkatan sekolah dasar hingga SLTA yang juga menjadi prioritas sebelum aktivitas kegiatan belajar mengajar di ruang kelas. Volume kendaraan dari arah barat di pusat kota Tahunah pagi hari ini sudah ramai dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang melintas dari arah kecamatan sekitarnya ataupun Tahunah Barat pada umumnya yang melintas pagi hari ini. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio bersama Helen dan Sri.
1: Ya, laporan dari Tahunah Barat bersama Anton Lahaube. Okay. Ini kalau di tempatnya Anton biasanya pasarnya subuh ya, Wow Sri?
2: Iya, subuh-subuh.
1: Pasar gelap.
2: Pasar kilat DP nama.
1: Oh, pasar kilat, oke. Okay. Iya.
2: Bukan pasar gelap.
1: Kalau pasar gelap DP definisi agak bagaimana ya, Wow Sri, seperti
2: kayak black market gitu kan.
1: Ilegal. Maksudnya, iya. Wow Herin maksud gelap di sini karena dimulai subuh hari begitu.
2: Iya,
1: ya.
2: Pasar kilat DP nama, oh, di sana. Jadi pasar kilat. Baik. Jadi kalau mau ke sana itu memang mesti subuh, Wow Erli. Okay. Jadi jam 5 begitu. Mm-hmm. Pernah Wow Sri ada pergi 5:30 so tinggal penjual cookies. Jadi memang pagi-pagi memang sekali. Nah, itulah orang mengajak orang pe mama-mama yang mungkin dari bajual di pasar kilat. Mm. Karena orang yang paling pertama aktif ini boleh ataukah biasanya orang pulang tidur enggak ya, Wow Erli? Ya enggak mungkin karena mama-mama kalau sebangun pasti beraktivitas lagi. Iya, jadi yang mungkin memonitor siaran Pro 1 atau sementara Mbak Uni di Facebook ini live streaming, boleh bergabung, boleh berbagi informasi kira-kira kalau di pasar kilat apa DP spesial begitu. Iya. Apakah DP harga lebih murah? Misalnya rempah-rempah begitu supaya orang yang biasa aja bangun-bangun pagi orang semua cus pasar kilat mau bakuriki jam ampal ya semua bangun begitu. Jadi mungkin boleh di-spill ya Wow Erli, misalnya orang jual apa sih yang spesial di pasar kilat itu sehingga orang cuma jam 4 sampai jam 5 begitu. Boleh di-spill di acara Halo RRI. Kalau malu mau batelpon patron Wow Erli, boleh jo voice note.
1: Rekam jo suara juga ya.
2: Rekam jo suara misalnya perwakilan mama sapa begitu yang bajual di pasar. Jadi boleh ceritalah 1-2 menit lah apa sih spesialnya di pasar kilat itu. Ataupun ada yang mungkin pernah kesana, pernah belanja. Kalau Srinya anak pernah ada pariki.
1: Oh begitu.
2: Iya, jadi boleh berbagi informasi misalnya oh DP spesial dorang misalnya rica ada lebih di bawah ataukah dorang cuma jual rica lokal kemudian dorang pe tomat juga yang dorang panen ya tuh karena di sana ada Wow Erli petani-petani tuh jadi banyak yang dorang jaga kalau di pasar tahu itu dorang di jalur kalau dari arah

0: Maso itu sebelah kanan, dorong jaga baalas di situ. Dengan kadang dengan terpal, kadang dengan karung juga. Okay. Nah, kalau di pasar kilat apakah mama-mama yang sama juga?
1: Iya,
0: ataukah betul. Berbeda boleh memberikan informasi di acara Halo RRI di 0812 5503 8009 gitu.
1: Oh, Herlin penasaran ada cookies apa ya di pasar kilat itu?
0: Kalau cookies besar-besar Wow Herlin.
1: Oh, begitu.
0: Ha, karena Wow Sri satu kali cuma
1: Dapat Riki yang cookies.
0: Iya, dapat Riki cookies. Dorang pe bahundak besar-besar
1: oh,
0: panada iya besar-besar wow Erle kalau cookiesnya okay. Orang Kolongan
1: oh begitu jadi besar. Lebih penasaran ini
0: iya
1: sempat juga RRI pernah meliput itu Sri tapi so lama Kak Mary dan Kak Epen itu yang meliput pasar itu sampai tora ada sempat membaku janji mencoba pasar karena menarik kata DP jualan menu-menu subuh itu Sri ini no lebih penasaran
0: mari jodang hari Sabtu torang mau kesana tapi iya makanya karena penasaran itu Sri kan cuma dapat Riki cookies nah kira-kira selain itu apa yang spesial di
1: jadi,
0: pasar kilat
1: wisata
0: ini.
1: Kuliner begitu
0: betul.
1: Ya
0: betul silakan bergabung di acara Halo RRI
1: yang dari pasar-pasar lain lah yang mungkin
0: pasar...
1: oh kalau pat orang ini DP
0: Naha.
1: Keunggulan iya
0: pasar Naha pasar Peta
1: di Kauhis leh subuh-subuh begitu
0: oh Sri. Ada
1: nyala subuh sekali dia sekitar jam 6 begitu
0: oh berarti selain di Kolongan ada di Kauhis iya. Lagi oke okay.
1: Sebenarnya subuh sekali tapi dibikin aturan itu so harus jam 6 tapi entah ini so berubah atau enggak tapi terakhir Wak Herlin pergi itu sekitar jam 6 begitu Sri.
0: Baik, jadi di pasar Manalu juga ya. Di pasar Manalu, aduh ada cumu Manalu, Irli yang sebelah langsung iya, melirik. Oke,
1: okay, karena operator karena, import dari Manalu.
0: Iya. Import ya?
1: Oke. Okay. Iya.
0: Jadi di pasar Manalu mungkin beliau le tahu seperti apa di sana iya. Cuman kan di belakang layar. Di belakang layar ini. Kemudian di pasar apa lagi Wak Irli? Tamako.
1: Iya,
0: di pasar Tamako. Jadi yang ada di pasar Tamako atau mungkin mama-mama yang selesai belanja dari pasar Tamako boleh mengawali informasi tentang harga. Yang terutama jaga ditunggu kok harga ricau, Erli,
1: iya,
0: karena masih lumayan tinggi ini DP harga, masih di ratusan, belum turun. Iya, 160, 140 masih bervariasi. Tapi Wak Sri tahu kalau di Kolongan masih ada 120.
1: Oh, iya.
0: Makanya silakan bergabung di Halo RRI, berbagi informasi. Jadi misalnya kalau ada yang 120 di wilayah mana bajual?
1: Iya, betul.
0: Silakan, enggak apa-apa. Karena di Halo RRI hanya bukan hanya sekedar keluhan, bukan hanya sekedar memberikan apresiasi.
1: Kita
0: tetapi informasi juga
1: informasi, ya.
0: Mungkin yang turun dua Wow Early belum tahu informasi terbaru terkait dengan pelayanan publik misalnya yang baru-baru ini misalnya ada yang berurus di Dukcapil ataukah mungkin ada yang berperiksa di puskesmas
1: di rumah sakit
0: yang mungkin ada aturan baru lagi yang
1: atau,
0: diberlakukan
1: di pelabuhan mungkin ada
0: di pelabuhan di BPJS
1: terbaru.
0: Wow Early atau mungkin ada misalnya informasi terbaru apa yang torang masih belum tahu silakan boleh di share juga di acara Halo RRI dan kalaupun ada misalnya pelayanan publik yang mungkin torang pemasyarakat rasa masih belum maksimal juga boleh bergabung
1: boleh
0: di Halo RRI silakan Tora akan menghubungi narasumber yang berkompeten untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan menjadi masukan karena satu jam di sini lebih berharga daripada satu menit di media sosial yang Tora mau bahas status nyana akan mau dapat DP solusi tapi kalau di acara resmi seperti ini Tora akan hubungi narasumber dan so pasti tetap akan turun menghubungi walaupun sampai misalnya sampai selesai Halo RRI-nya nak terjawab karena biasanya begitu toh Irli tetapi Tora akan tindak lanjuti dan biasanya teman-teman reporter itu khususnya adik Mila in gatekeeper tetap dia tindak lanjuti di berita
1: betul sekali
0: jadi kalau yang masuk lewat apa telepon kan ada voice jadi dia akan buatkan berita tapi kalau cuman komentar di Facebook ya itu yang kita muat di berita online sama juga dengan jawaban narasumber kalau ada voice note torang tindak lanjuti di berita audio begitu
1: oke nih Wak Sri sudah
0: yang tetap tak cover iya Wak Sri mau angkat telepon dulu
1: oke. Iya, pendengar RRI tetap dicoba untuk yang ingin bergabung ya. Ini Wow Sri yang angkat dulu, baru diteruskan ke studio. Mudah-mudahan tidak ada gangguan jaringan dan Anda bisa menyampaikan opini Anda, pendapat Anda dengan jelas ya di program acara Halo RRI untuk edisi siar kami di hari ini. Baik, nampaknya sudah ada yang bergabung untuk pagi ini. Ya, pendengar RRI, acara Halo RRI seperti biasa akan hadir hingga menjelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan ketinggalan yang ingin berbagi informasi hari ini, dipastikan untuk bisa terhubung hari ini ya. Siapa tahu keluhan Anda atau informasi Anda ini mendesak ya, begitu. Ada hal-hal penting yang memang harus bisa diselesaikan di hari ini. Jangan ketinggalan kuota Halo RRI untuk hari ini, dan kalau bisa bergabungnya di jam-jam sekarang ya, karena kalau mau bergabung so dekat-dekat jam 8 atau semua tutup siaran Halo RRI, kadangkala kami belum bisa terhubung hari ini juga dengan narasumber, karena memang kalau so dekat-dekat jam 8 acara Halo RRI tidak bisa menunggu lama ya, jam 8 tepat torang so berpisah dari Halo RRI. Jadi kalau yang punya opini, pendapat, informasi yang mendesak harus bisa tersambung dengan narasumber, diusahakan untuk bergabung di jam-jam sekarang. Jam ini so jam 7 lewat 19 menit waktu Indonesia Tengah. Nah, untuk pendengar RRI silakan di 0812-5503-8009. Yang ingin kirim pesan di WA bisa mengirim pesan di WA pendengar RRI dan rekam Jo. Kalau rekam sebelum torang baca, sebelum tercentang biru, silakan didengarkan dulu rekaman Anda. Mungkin ada yang tersalah cumu, tersalah salah ucapkan, bisa dikoreksi, hapus lagi, kemudian bisa telepon lagi di bisa rekam lagi suara di WA-nya Pro 1, program acara Halo RRI untuk edisi hari ini. Tidak usah takut salah ya, karena boleh ditarik rekaman. Tarik kong rekam ulang sebelum torang di studio mau baca. Baik, pendengar RRI sudah ada yang tersambung untuk saat ini. Ada Pak Rasid Adolong di RT3 Lingkungan 2 Akembuala. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Iya, Pak Rasid silakan.
2: Pernah tanggal, saya jelas tanggal 2 bulan lalu.
1: Tanggal berapa, mohon maaf Pak?
2: Saya pernah masuk di Kopi Pagi. Opini yang saya sampaikan pada waktu itu mengenai infrastruktur jalan nasional. Jalan nasional itu dilengkapi dengan drainase ya. Drainase yang kurang 60 kali 60 kali 50, jadi volume luas drainase tersebut 0,33 meter bibir cangkar luasnya itu. Sampai sekarang masih belum ada tanggapan dari narasumber. Namun pada waktu hari penata lingkungan ya, pada waktu itu narasumbernya Bapak Yusuf maka tidak berjana teknis. Pada waktu itu saya nelpon, namun beliau menjelaskan bahwa poros jalan itu ada tiga macam. Pertama jalan nasional, kedua jalan provinsi, dan ketiga jalan daerah. Jadi ketiga poros jalan tersebut ada ini instansi teknis masing-masing yang menangani pekerjaan jalan tersebut. Seperti hanya jalan daerah, itu adalah tugas kewajiban daripada dinas PUPR. Dan jalan provinsi, itu adalah tugas daripada PU Seksi atau PU Provinsi. Dan jalan nasional, menurut beliau, itu adalah tugas kewenangan daripada Kementerian Pekerjaan Umum. Nah, yang dalam hal ini adalah Balai Pelaksana Jalan Kementerian Pekerjaan Umum. Nah, di sini beliau mengatakan beliau nanti mau koordinasi dengan Balai Pelaksana Jalan mengenai drainasi tersebut. Namun walaupun beliau sudah mengatakan begitu, saya mohon dari dari Kesawan dan Angkasawati Radio Republik Indonesia Persatu Tahuna sebagai penyambung lidah rakyat agar menghubungi langsung balai pelaksana jalan tersebut sebagai arah sumber. Saya juga bisa menghubungi beliau, tapi kadangkala kalau kita bekerja dalam ruang tertutup, agak lama prosesnya. Mengenai itu, saya mohon agar dari RRI menghubungi langsung. Lebih melalui jalan tertutup itu, seperti hanya Pak Yosinadia kan berhubungan dengan PLN, masih dari bulan Februari sampai Agustus tidak ada realisasinya. Ketika dia masuk ke dalam acara Halo RRI pada bulan Agustus, maka pada bulan Oktober sudah ada realisasinya. Cuma kita waktu 2 bulan kan, itu prosesnya. Begitu pula kemarin saya dengar dari jelengan ke dari mana, ada yang lipis juga mirip sekali katanya, dia sudah berhubungan dengan PLN Cabang Tamako pada bulan Februari. Namun sampai saat ini belum ada realisasinya. Jadi cukup lama, itu kalau bekerja di dalam ruang tertutup, katanya memang begitu. Jadi saya mohon supaya dari RRI menghubungi Balai Pelaksana Jalan.
1: Oke. Okay.
0: Oke, okay, baik.
2: Agar supaya masalah ini cepat direalisasikan. Karena saya khawatir kalau turun hujan nanti, hal yang sama akan terjadi. Seperti hanya itu sering terjadi laka lantas, kita banjir itu surut di atas jalan pertigaan menuju mana itu banyak kali kali berkebaran itu endapan dari banjir pertigaannya pasir kerikil itu. Nah itu kan kalau apa membutuhkan satu kehati-hatian nanti bagi pengendara, apalagi pengendara roda dua. Nah, di okay. situ sering terjadi kecelakaan, laka lantas. Dan,
0: baik.
2: Dan korbannya kebanyakan itu ada anak-anak muda yang ugal-ugalan bawa motor. Ketika lewat dari situ karena banyak kerikil, ban motor mereka melindas kerikil, dan langsung terpental.
0: Oke.
2: Okay. Korbannya dilarikan ke rumah sakit.
1: Oke, okay, baik.
2: Bandara.
0: Iya.
2: Ada yang sudah tidak bergerak.
0: Oke. Okay. Pak Rasid, ya. Baik, Pak ya. Rasid, berarti intinya ini kan sudah sempat dijawab di dialog, tinggal kita akan follow up lagi ya. Kita akan ya. Kawal bersama begitu ya, Pak Rasid ya.
2: Iya.
0: Iya.
2: Iya.
0: Jadi kita akan kawal sama-sama untuk apa yang menjadi masukan dari Pak Rasid ini.
2: Iya.
0: Iya, baik.
2: Iya.
0: Terima kasih sudah bergabung.
1: Terima kasih Pak Rasid. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Ini dipahami Wau Sri ya, terkait dengan drainase.
0: Jadi memang waktu itu Wau Erli betul Bapak ini masuk di acara Kopi Pagi dan diteruskanlah oleh adik Mila. Dan besoknya ditindaklanjuti Wau Sri di Halo RRI. Tetapi memang waktu itu Kepala Dinas PUPR itu tidak mengangkat telepon sampai selesai. Dan memang Wau Sri sudah spill kemarin, itu agak sulit sekali memang untuk menjawab telepon ini. Walaupun sebenarnya WA sudah dari beberapa waktu lalu, bahkan ada pernah Wau Sri WA tahun lalu itu juga sudah centang dua, tetapi memang nyandak babalas Wau Erli. Dan memang ada perwakilan dari PU waktu itu, betul tadi Pak Rasid bilang, jadi sudah terjawab di dialog, tinggal bagaimana kita akan tindak lanjuti, kita akan follow up lagi, sudah sejauh mana misalnya, karena dijawab di dialog kan akan ditindak lanjuti. Baik, Wau Sri angkat telepon dulu Wau Erli.
1: Oke, baik. Ya, pendengar RRI, Untuk sesi ini masih menerima penelpon tentunya di program acara Halo RRI untuk edisi hari ini. Dan pendengar, untuk laporan dari reporter RRI, kami masih ada dua laporan yang akan masuk ya dari pasar-pasar ini. Sebentar Anda bisa bisa mendengarkan update harga juga. Tetap bersama di Halo RRI. Kali ini kita akan ke penelpon selanjutnya ya untuk sesi interaksi di program acara Halo RRI. Ada Pak Yosi Nadia di Santiago. Halo.
3: Halo RRI.
1: Ya, silakan Pak Yos.
3: Terima kasih. Jadi mengucapkan terima kasih kepada RRI. Kita ada pertanyaan hari apa itu mengenai air. Kalau ditindaklanjuti oleh PAM, dua hari orang kesini memang ternyata orang penginstalasi ini paralon ini so lama, jadi banyak bocor. Jadi yang penting sudah dijawab, dan air memang berjalan marketil. Dan disampaikan terima kasih karena sudah datang patoran di wilayah di BPA lama. Kemudian kita sempat tanya pada waktu hari Senin kalau tidak salah, karena ada dua rumah lagi sini mau pasang pemeteran. Kita sempat tanya kalau ada pemasangan gratis sama dengan Pak Hulik, ke siapa itu datanya? Yang dari Tabut. Memang ternyata ada. Ada DP pemasangan gratis untuk PAM. Cuma yang tahu berakhir kapan, itu kita hanya tidak tanya. Itu, jadi disampaikan terima kasih karena sudah menjawab pertanyaan kami dari Santiago di TPA Lama. Demikian, RRI, terima kasih. Selamat pagi.
1: Terima kasih. Selamat pagi Pak Yosi Nadia di Santiago. Ini apresiasi untuk acara Halo RRI terkait pertanyaan mengenai air PDAM ya. Ini Wau Sri, air PDAM sudah terjawab menurut Pak Yosi Nadia tadi. PDAM iya. Sudah datang di rumah kata Wau Sri.
0: Sudah datang dan memang ternyata dorang pe instalasi ya.
1: Iya.
0: Dan ya informasi seperti inilah Wau Erli yang dibutuhkan. Jadi memang hari Senin itu Pak Yos ada masuk di acara Halo RRI dan nanti ditindaklanjuti di hari Selasa kalau tidak salah.
1: Oh,
0: kemarin karena Wok Sri, pokoknya apa yang tidak terjawab di hari Senin, Wok Sri over ke gatekeeper Selasa. Jadi kan torang ada agenda setting, jadi disitulah torang saling bertukar informasi apa yang menjadi utang Wau Sri di hari Senin akan terjawab di hari Selasa seperti itu. Karena hari Senin itu sampai selesai Wau Sri telepon nyenda aktif begitu Pak Direktur. Tapi akhirnya sudah ditindaklanjuti Wau Erli.
1: Iya, karena Pak Dir juga sering jadi narasumber kita ya Wau Sri di sini.
0: Iya, karena kalau nyenda sibuk pasti beliau itu angkat telepon.
1: Iya.
0: Ya, cuma mungkin hari Senin tuh Wau Erli.
1: Iya. Oh betul sekali.
0: Jam 7 jam 8 iya.
1: Puncak-puncak kesibukan. Memang betul, lain sekali DP tantangan hari Senin.
0: Iyo,
1: karena para apa sih pejabat publik ini memang dihadapkan dengan rapat, ada banyak agenda-agenda memang mengharuskan sebelum jam 8 itu biasanya memang so harus ke tempat pertemuan atau kegiatan-kegiatan lainnya yang akan dilaksanakan karena mengawali pekan toh sama dentoran juga di RRI Tahuna ada apel pagi, ada ibadah, ada agenda setting.
0: Betul.
1: Cuma memang studio tetap mengudara karena berjalan seperti biasa. Mar, kalau untuk kantornya besarnya RRI ini semua dengan kegiatan masing-masing. Karena banyak yang minta Wau Sri, RRI kan cuma menampilkan penyiar toh, penyiar Pro 1 Torang 5, penyiar Pro 2 5, ada reporter yang ada di berita, Wau Sri gatekeeper, tapi adik Mila juga di gatekeeper. Tapi di luar Torang ini pegawai RRI itu banyak.
0: Banyak
1: sekali.
0: Iya, dan Wau Erli, Wau Sri sekali lagi mengingatkan mungkin Torang pe pendengar yang mungkin baru ya bergabung atau baru mau monitor Torang pe siaran. Jadi untuk acara seperti ini itu Wau Sri dulu yang angka.
1: Iya.
0: Kayak tadi Wau Erli mungkin batungku kayak lama sekali yo toh.
1: Iya, betul.
0: Jadi memang Wau Sri sambil menjelaskan karena mohon maaf sekali lagi, walaupun mungkin super nama so di acara yang sama, misalnya di Kopi Pagi kan sama, cuma nyanak live streaming. Tapi orang register itu bukan sama dengan ada isi buku tamu yang DP nama so ada di tanggal sekian. Jadi wow, Sri nyanak mungkin akan mau buka satu-satu, mau cari tanggal berapa ada bergabung dan mau hafal siapa pesuara ini, ya. Jadi
1: apalagi DP opini berbeda, wow.
0: Iya, jadi harus tetap menyebutkan nama dulu, kemudian alamat, dan baru wow Sri mau program. Jadi bukan karena suaranya kecil, karena radionya kecil, tapi memang masih di gatekeeper.
1: Iya.
0: Masih di wow Sri itu, masih belum lanjut ke wow Early, sehingga. Nyanda ada Bapak Ibu pendengar, torang pe pemirsa, nyanda ada suara itu dia di radio, karena wow Sri yang angka lebih dulu, nanti baru di program seperti itu. Jadi artinya supaya torang menghemat waktu begitu ya, wow Early, kalau wow Sri spill lagi begitu. Jadi misalnya torang pe pendengar somaso di September tanggal 2, nyanda ada DP register Pak wow Sri di sini, karena file itu baru. Oke. Mungkin tanggal 2 betul pernah masuk. Berarti Wak Sri akan mau buka lagi di laporan tanggal 2 September. Begitu kan memakan waktu. Belum lagi Wak Sri harus menghafal tanggal 2 ini yang masuk siapa dan nama ini. Mau hafal suara berarti. Nah, apalagi kalau di hari Selasa bukan Wak Sri DP gatekeeper. Itu lebih ribet lagi. Jadi tetap sebelum mau mengudara Wak Sri harus meminta lagi nama lengkap dulu di sini untuk siaran hari ini, karena orang hari ini tetap juga dengan laporan yang berbeda di hari ini begitu. Betul. Ya. Jadi untuk dipahami bersama supaya nyanak tak lama bercerita di Wak Sri di gatekeeper. Jadi nyanak tak lama torang pe pendengar mau dengar apa kita pe suara belum ada di radio. Jadi nyanak mau lama. Sehingga kalau cuma-cuma nama, alamat, kemudian apa yang menjadi keluhan masukan, langsung Wak Sri program itu. Nyanak mau tak lama. Seperti nyanak, itu Wak Early.
1: Nyanak mau bawa bencar.
0: Iya. Dan sebelum mau lanjut, orang bergabung dulu dengan Jumel Johannes yang ada di Pasar Towo.
1: Jumel.
4: Baik, selamat pagi Herlin dan Sri di studio, juga pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Pasar Towo Tahunan, memantau proses transaksi perdagangan di lokasi sentra perdagangan terbesar di kota Tahunan ini, di mana para pedagang sejak pagi hari sudah mendatangi lokasi pusat perdagangan untuk menata lokasi tempat mereka berjualan maupun barang yang akan mereka perjualbelikan di hari ini. Dan saat ini transaksi perdagangan pun tengah berlangsung, di mana masyarakat yang hendak membeli kebutuhan yang akan mereka gunakan di hari ini telah mendatangi pusat perbelanjaan Pasar Tahunan. Dan saat ini tempat saya berada di belakang Pasar Tahuna, terlihat para penjual ikan tengah beraktivitas menunggu para nelayan yang akan datang dari melaut untuk dijual kembali di Pasar Tahuna. Namun saat ini sudah ada beberapa perahu nelayan yang tiba dan telah terlihat di depan saya sudah ada transaksi jual beli ikan di saat ini. Dan adapun bagi Anda yang hendak berbelanja, berikut kami sampaikan paduan harga beberapa bahan pokok. Di hari ini harga cabai masih berkisaran harga Rp160.000 per kilogram, tomat Rp20.000 per kilogram, bawang merah Rp46.000 hingga Rp50.000 per kilogram, bawang putih Rp50.000 per kilogram, kentang Rp22.000 per kilogram, wortel Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilogram, buncis Rp20.000 per kilogram, dan sayur kol Rp20.000 per kilogram. Nah, untuk harga ikan pagi ini, terlihat sudah ada beberapa jenis ikan yang dijual, ikan tudek pertumpuk 6 ekor Rp20.000, ikan malalugis 4 ekor, ada yang 5 ekor per tumpuk ukuran sedang Rp20.000, ikan cakalang per ekor 15 ukuran sedang Rp1.000, dan ikan tuna per ekor ukuran sedang Rp15.000. Ikan tuna per potong Rp20.000. Sedangkan ikan mujair per kilogram Rp50.000. Harga daging pagi ini per ekor Rp40.000. Harga telur Rp2.000 per butir, untuk berbaki Rp60.000. Harga beras pagi ini SPHP 5 kg, Rp60.000, beras kelapa hijau 5 kg, Rp87.000, beras dua merpati 5 kg, Rp88.000. Untuk harga minyak goreng, pagi ini minyak goreng curah per botol ukuran kecil Rp14.000 dan untuk ukuran besar Rp34.000. Dan tepung kompas pagi ini Rp14.000 per kilogram. Dengar saat ini sudah terlihat masyarakat datang berbelanja di pasar Toyek tahun ini. Hal itu tentunya dibuktikan dengan banyaknya kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4 yang terparkir di ruas jalan, tepatnya di belakang pasar Toyek tahunan. Cuaca pagi ini cukup cerah dan aktivitas warga terpantau lancar. Demikian Herlin dan Sri di studio.

0: Ya, demikian ada update harga dari pasar Tau. Senyak Riki ada dengar harga Rica Wau Sri.
1: Iya, Wau Erli sama Wau Sri lagi ini sementara jaga batelpon narasumber tuh, jadi nyenyak dapat monitor harga ini harga Rica. Kayaknya Babang Kaleb ini yang dapat monitor ini harga
0: Rica. Ya, nanti mau cek jumel berapa kan tuh Rica juta lalu ini harus torang mau tahu.
1: Sambil Wau Sri ini batelpon narasumber nih Wau Erli. Okay.
0: Dipersilakan.
1: Iya, jadi untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan Pak Hulik di hari Pak Yos tadi, Pak Hulik dan juga Pak Yos. Jadi memang ada, cuman enggak tahu berapa begitu. Oh, Sri leta kok mau cumu karena waktu itu Pak Sri pasang baru itu enggak, bukan program gratis loh Erli. Pernah Bapak pasang baru tapi 2014 so lama. Takutnya Wau Sri cumu DP nominal di waktu itu kong pembeda. Misalnya so berbeda karena sekarang juga air kan so naik.
0: Iya.
1: DP harga kan so naik. Oke, Wau Erli nyandak tersambung ini dengan narasumber. Pak Rasid bersabar ya. Jadi Wau Sri juga akan tetap menghubungi pihak PU walaupun memang agak susah sebenarnya dorang jaga angkat telepon ini. Iya, jadi
0: itu orang mau tanya perkembangan karena ada orang janji untuk mau komunikasikan ini toh Wau Sri.
1: Iya.
0: Jadi orang akan bertanya perkembangannya. Betul. Sudah sampai di mana. Itu sekitar bulan apa Pak Rasid ini ada bergabung
1: September.
0: Di oh dialognya September ya?
1: Nyenda, dialog baru-baru.
0: Oh, oke, oke, baik.
1: Barusan dialognya, jadi pas dapat tahu ada di flyer ada orang PU, jadi Wau Sri langsung bilang, Mila sekalian tanyakan apa yang menjadi. Karena sebenarnya banyak yang masuk Wau Erli di Halo RRI, kemudian di Kopi Pagi juga terkait dengan PU ini. Cuman memang torang yang pernah dapat jawaban begitu, sampai akhirnya ada dialog yang menghadirkan orang
0: dari
1: PUPR. Iya. Jadi apa yang terkumpul di Kopi Pagi dan di Halo RRI, itu langsung dititipkan semua ditanya begitu, termasuk apa yang menjadi pertanyaan Pak Rasid Adolong ini.
0: Baik.
1: Dan kalau memang memang betul Wau Erli, kalau dari ujang malam itu di torang pe apa pertigaan itu dia karena Wau Sri pe jalur setiap hari itu.
0: Okay.
1: Jadi pertigaan itu memang penuh dengan material memang Wau Erli. Pasir apa pokoknya sobat ku campur batu begitu, sampah juga. Dan kalau untuk orang kecelakaan di situ itu memang ada beberapa waktu lalu tapi itu karena balap liar.
0: Oh, begitu.
1: Itu karena balap liar. Jadi memang itu so tahu sebenarnya nyandak bisa tapi disengaja. Karena itu subuh-subuh kecelakaan waktu itu subuh-subuh dan itu memang balap liar. Karena kalau di pertigaan Wau Erli nyandak mungkin nyandak mau 60 km/jam toh. Jadi kalau di belokan itu dia sebenarnya kalau torang pengendara pasti tahulah ketika di pertigaan torang harus turun gas. Karena harus basein kiri dan juga basein kanan, kecuali yang lurus. Ya toh, kalau ada yang kecelakaan di situ karena memang lalu sempat ada balap liar di situ. Tapi tetap apa yang menjadi masukan Pak Rasid, informasi dari Pak Rasid ini akan tetap torang tindak lanjuti. Pak Rasid sebagai informasi, Wau Sri baru telepon kepala dinas PUPR, tapi nyanda angka begitu.
0: Kita
1: seperti itu informasinya dan Wau Sri akan mau menelpon juga laporan dari Pasar Manganito Wau Erli.
0: Oh iya, ada satu laporan dari Manganito. Oke, ditunggu ya. Laporan dari Manganito. Apakah DP harga Rica sama dengan di Tahuna atau mungkin di Manganito lebih manis dia kok agak murah sedikit. Kita akan tunggu.
1: Di mana-mana orang cari DP pedis ini.
0: Sobat
1: tadi malam Wau Sri ada memasak itu so satu tampak yang biasanya Wau Sri jaga beli di salah satu minimarket Wau Erli. Jadi biasanya itu cuma 7.000 8.000, tadi malam 15.000. Kong so pakai semua itu tetapnya enggak pedis.
0: Wau Erli juga karena ini memasak malam semua berarti kan karena hari ini mau.
1: Iya. Karena orang kan pagi kerja Wau Erli. Jadi
0: kontrol menu sama le.
1: Sobat kuspil tadi tuh pas datang ya biasa lah
0: mama.
1: Ikan fufu goreng saus. Jadi sobat kuspil. Jadi karena kebetulan juga hari ini anak-anak mesti bawa bekal. Kok anak-anak tinggal satu yang sekolah. Anakku dua tapi satu kan yang di sini ya. Anak mau bawa bekal. Iya karena memang ada informasi itu di grup torang orang tua tuh jadi untuk hari ini anak-anak bawa bekal begitu. Jadi semua masak dari malam.
0: Betul
1: loh,
0: sekali.
1: Jangan tanya nyandak setiap hari sih.
0: Iya. Kerjinan itu ada waktunya ya.
1: Kalau hari tadi malam Selasa berarti nanti ulang hari Sabtu atau Minggu.
0: Oke, dan untuk saat ini kita sudah tersambung ini nampaknya dengan Alfa ya, Wau Sri.
1: Dengan Alfa Mauri di Manganito.
0: Oke. Alfa. Silakan.
2: Herlin dan Sri. Baik, Herlin dan Sri di studio dan pendengar RRI di mana pun Anda berada. Gimana aktivitas warga masyarakat di pagi hari ini berjalan dengan normal seperti biasanya? Pasar ini yaitu pasar Mangan itu merupakan temuan dari warga Kecamatan Mangan itu ya, terdiri dari 18 kampung, sehingga setiap harinya berjalan dengan normal seperti biasanya. Namun tidak begitu ramai ya, sekali lagi akhir-akhir ini tidak begitu ramai karena memang ada beberapa pedagang dan juga masyarakat pengunjung yang sempat saya wawancarai, yaitu tidak ramainya pasar itu dipengaruhi oleh daya beli masyarakat ya, menurun karena kita tahu bersama yaitu fenomena El Nino, yaitu berdampak pada kemarau berkepanjangan ini juga mempengaruhi hasil dari tanaman perkebunan warga masyarakat sana, diantaranya yaitu cengkih, pala dan kelapa. Dan pendengar yang dapat saya informasikan terkait dengan update harga, yaitu untuk harga bawang merica tomat, bawang merah, bawang putih yaitu Rp60.000 per kilogram. Sementara untuk merica yaitu Rp180.000 per kilogram dan tomat Rp24.000 per kilogram. Dimana untuk harga merica dan tomat memang sejauh ini belum dapat dikendalikan ya, karena masih di posisi harga yang begitu tinggi dibanding dengan harga normal ya. Artinya harga ini sangat-sangat jauh dari harga normal dan saat ini belum juga tetap kunjung dikendalikan. Di mana pengeluhan juga dari warga masyarakat pembeli termasuk juga pedagang, karena dagangannya tidak habis terjual, harus dibawa ke rumah, bahkan ada yang rusak. Sementara untuk para konsumen atau masyarakat pembeli, yaitu bisa berhemat membeli seadanya karena harga yang begitu mahal. Sementara untuk harga ikan di pagi hari ini sangat-sangat murah ya, dapat disampaikan sangat murah harga ikan karena memang pasokan dari para nelayan cukup banyak di pasar Mangan itu, ketersediaannya yaitu harga ikan pelagis atau malalukis yaitu 7-8 ekor Rp20.000 ya, sekali lagi 7-8 ekor Rp20.000. Begitu juga ikan tude ukuran kecil hingga sedang yaitu 10 ekor Rp20.000. Artinya jika dua jenis ikan ini yang menjadi incaran dari warga masyarakat khususnya para pembeli, yaitu terbilang murah, dengan demikian ikan lainnya juga sangat murah seperti ikan cakalang ukuran besar dapat dijangkau dengan harga Rp35.000 per ekor. Gimana ukuran seperti ini di saat harga melonjak yaitu bisa mencapai Rp50.000 hingga Rp70.000 per ekor. Namun di pagi hari ini yaitu ukuran besar yaitu Rp35.000 per ekor. Ada beberapa jenis ikan lainnya juga yang terjual di pasar Mangan itu ini, tentunya untuk memenuhi kebutuhan warga masyarakat yang datang berbelanja di lokasi pasar Mangan itu ini. Demikian Sri dan Herlin.
0: Iya, terima kasih Alfa laporannya dari pasar Mangan itu. Wow Sri, tolong lanjut lagi ya.
1: Iya, jadi sudah terhubung ini Wow Erli dengan narasumber Direktur Perumda Ake Ubanua Bapak Teguh Salainti. Ini menjawab apa yang menjadi pertanyaan Pak Hulik juga. Okay. Iya, selamat pagi Pak Dir.
3: Selamat pagi. Halo.
0: Ya, selamat pagi Pak Dir. Ini ada pertanyaan dari pendengar RRI terkait dengan program pasang baru PDAM ini gratis, dan kalaupun tidak ada gratis, berapa biaya pasangnya? Silakan Pak Dir.
3: Oke, terima kasih. Jadi pertama terima kasih juga kepada Pak Yosinadia atas apresiasinya yang sudah disampaikan tadi terhadap penanganan keluhan air yang sudah dilakukan kemarin. Yang berikut soal pemasangan gratis, pemasangan gratis saat ini memang ada, tapi hanya berlaku di Kota Tahuna, di wilayah lain belum. Ya, dan batasnya kalau boleh secepatnya sampai di akhir November ini. Ya. Kemudian untuk pemasangan baru untuk SR, sambungan rumah, itu 575. Kira itu.
0: Oke, baik. Rp575.000 Pak ya?
3: Ya.
0: Oke. Dan untuk gratisnya sampai bulan November di Kota Tahuna. Ya.
3: Dan ada syaratnya, itu dikhususkan untuk MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi kalau bukan untuk tempat kos atau usaha, okay, khusus rumah tangga MBR, masyarakat berpenghasilan rendah.
0: Oke, okay. Itu klasifikasinya orang dapat tahu dari mana Pak? Masuk di situ?
3: Nanti didaftarkan, ada tim nanti akan survei. Karena ini kan juga program pemerintah juga. Baik, ada tim yang akan survei. Ya.
0: 575.000 jauh dekat sama begitu Pak?
3: Ya itu, nanti kan ada survei juga kalau ada kelebihan jarak. Kelebihan jarak itu sudah jadi tanggungan konsumen.
0: Oke, baik. Ya. Baik, Pak Dir, terima kasih banyak untuk waktunya di pagi ini.
3: Ya, terima kasih juga.
0: Selamat pagi. Dari Direktur Utama PDAM Sangya, ini Wau Sri ya?
1: Iya, Direktur Perumda Ake Ubanu Wau Erli.
0: Oke, Pak Teguh Salih DSH.
1: Iya. Berarti sudah terjawab ya Pak Hulik, ini juga nyandak bisa di wilayah Tabut. Jadi cuman di wilayah Tahuna.
0: Di wilayah Tahuna itu pun
1: itu
0: yang
1: pun sampai akhir Wosri. November. Dan syaratnya adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi nanti dorang ternyata mungkin mau survei ya.
0: Iya, jadi ini survei.
1: Kalaupun yang ada di dalam Tahuna yang mau suka pasang meter baru ya begitu, silakan mendaftar berarti ini langsung ke PDAM. Jadi dorang akan mau survei dulu. Nah, kemudian untuk pasang baru, kalaupun itu nyana ada program gratis ya, pertanyaan Pak Hulik. Yeah. Tapi ternyata ada dan memang tidak menjangkau wilayah Tabut. Jadi berarti harus pasang baru dengan harga normal itu 575.000, soal jauh dekatnya. Jadi nanti akan diketahui Wau Erli ketika petugas ini mau turun ke sana.
0: Iya, karena beda lokasi Wau Sri, beda juga DP. Berarti DP nominal ya, karena mau diukur dulu. Iya. Ini cuma DP tarif DP patokan begitu. Untuk pasang baru Rp575.000, DP jauh dekat mau ukur dulu. Iya. Dan masuk di masyarakat berpenghasilan rendah itu
1: yang
0: hasil
1: gratis.
0: Survei dulu. Dan itu gratis kalau memang memenuhi persyaratan.
1: Iya. Nah, jadi intinya Pak Direktur sudah menjawab. Jadi silakan masyarakat gercep ke sana. Jadi sekali lagi, masyarakat berpenghasilan rendah ya, bukan semua. Jadi ada syaratnya, ada kategorinya, ada klasifikasinya, dan
0: sepertinya
1: seperti apa di lapangan.
0: ASN memang yang nak masuk ini Wau Sri.
1: Sudah jauh, ya, saya mau berharap Wau Erli, karena kita tahu Wau Erli rumah baru, jadi pasang harus berbayar.
0: Wau Sri dapat tahu langsung.
1: Ya,
0: operator sebelum, langsung senyum.
1: Jangankan Wau Erli, jangankan di sebelum Wau tulis kita sobat, sebelum Wau Erli tulis kita hapus lebih dulu. Iya. Jadi sudah, kita tahu Wau Erli tinggal di rumah baru, jadi 575.000. Seperti itu. Ya, kemungkinan juga DP kalau di Tonak sini masih tetap Wosri. Begitu. Ya, mungkin wilayah-wilayah Tahuna Barat itu yang orang enggak tahu lagi ya. Intinya dasarnya itu dulu 575.000. Selebihnya jauh dekat itu nanti ditanggung pelanggan. Seperti itu ya tadi. Ya, kalaupun memang iya hasil pengukuran betul begitu Bu Erli. Intinya sudah terjawab dan Pak Rasid mohon maaf ya sampai dengan sekarang dari PU belum mengangkat teleponnya Wau Sri. Yang ada angka baru Direktur Perumda Aki Ubanua.
0: Jadi Wau Sri terus mencoba, jadi aja di layar Wau Sri deng.
1: Makanya Wau Sri-nya nak mau monitor tadi jumel P harga Rica seberapa. Karena sambil deng HP ada telepon juga satu. Jadi kalaupun memang ini kan tinggal kurang lebih 6 menit Wau Erli. Kalaupun sampai selesai ininya ndak, berarti besok adik Mila Wau Sri tetap mau bilang ada yang belum terjawab lagi di Halo RRI begitu.
0: Jadi, harga Rica jumel so chat Pak Herlin Rp140.000 per kilogram.
1: Oke. Ya. 140 Kang.
0: Akhirnya kita Wau Sri kalau dari Wau Herlin ini rupanya biasa dengan 100.000 lebih. Padahal ini mahal ya Wau Sri. Mahal ini, tapi mahal karena pernah menyentuh 200 ribuan,
1: 240. 200,
0: Iya, 240.000. Jadi kalau 140 sudah kurang 100.000, serasa murah, padahal ini tetap mahal untuk mahal. Ukuran.
1: Masih belum bisa beli harga 10.000.
0: Iya, tadi kemarin Rohirin juga beli 15.000, sudah pakai baking ikan goreng saus tadi malam. Sana tinggal satu kali baking, maksudnya enggak terlalu pedis toh karena sunya enggak sebanyak.
1: Nah, Pak Usri saja 15.000 itu satu tampak wow Early yang dorang seisi di styrofoam putih.
0: Iya, iya.
1: Kong dorang so pakai plastik, itu so bersih, tinggal blender.
0: Begitu. Mm-mm,
1: jadi ada di salah satu minimarket. Pak Usri tidak bisa menyebutkan ya karena terusnya kerja sama.
0: Kalau Herlin di pasar Towo nyawa sebut siapa baju almar orang tahu.
1: Iya, betul.
0: Terapi narasumber.
1: Jadi jangan dicontoh ya kalau Jumel tadi chat itu kan pengecualian ya Werni. Yeah. Yang seharusnya chat itu kan voice note orang selalu bilang. Tapi itu kan karena orang bertanya karena memang tadi Pak Usri juga lagi fokus telepon narasumber jadi nyak dapat DP nyak dapat dengar dan DP update.
0: Kalau Jumel ini bagian dari laporan yang semengudara,
1: iya, betul.
0: Ditekankan lagi. Baru memang ini so harus jadi evaluasi, so harus dengar kasih betul-betul untuk minggu depan Jumel P laporan ini. Karena Jumel melapor banyak, Wow Sri itu.
1: Iya,
0: mulai dari kentang, sayur, ikan.
1: Betul.
0: Wow Heri dapat tangkas sekali DP ikan-ikanan di pasar Towe. Oke, ada yang bergabung ulang. Mungkin ini akan jadi penelpon terakhir tapi tidak lama ya komunikasi. Mohon maaf sekali kalau bergabung di menit 55 torang harus mau mendesak begitu pendengar kita untuk menyampaikan opininya ini agak lebih cepat dari biasanya. Oke, sudah ada yang bergabung lagi untuk saat ini. Ada balik lagi Pak Rasid. Kita ke Pak Rasid di nomor yang mana, Bu Sri? Nomor biasa Kang, nomor pendengar. Oke, baik. Iya, pendengar RRI, untuk sesi ini adalah sesi terakhir. Sekali lagi, kalaupun ada yang bergabung, tinggal mungkin menyampaikan opini saja. Tapi kalau menghubungi narasumber dengan waktu yang kurang lebih 5 menit, Anda menyampaikan mungkin sekitar 2 menit. Di 3 menit terakhir, oke, saat ini menit 56 lewat dari pukul 7. Di menit-menit ini memang kami sudah akan sulit menghubungi karena durasinya sudah hampir selesai. Belum lagi ada opini yang akan disampaikan. Jadi durasi menjadi lebih sedikit lagi. Okay. Tidak apa-apa pendengar RRI karena acara ini hadir Senin sampai Jumat. Senin, Rabu, Jumat dengan Halo RRI selebihnya acara kopi pagi. Bagaimana Bu Sri?
1: Jadi tadi Bapak Rasid itu balik lagi cuma sekedar menginfokan ke Bu Sri. Jadi tidak hanya PUPR ya, mungkin dorang Pak Rasid bilang mungkin dorangnya akan menanggapi karena kemarin waktu di dialog kan dibilang ke balai begitu. Oke, jadi ada tugas baru lagi dari Pak Rasid.
0: Iya, balai jalan atau apa
1: ke balai ya, di balai. Jadi
0: mana
1: nanti
0: ada
1: sebentar
0: itu, Sri?
1: Ada juga di sini Wow RRI.
0: Oh, ada. Oke.
1: Okay. Ada. Jadi nanti sebentar di Halo RRI lagi di agenda setting Wow Sri akan bicarakan dengan teman-teman reporter ini.
0: Okay.
1: Pak Rasid ya. Jadi terima kasih juga sudah bergabung. Pak Rasid, ya torang berharap walaupun memang kan tetap ada kerjasama ini Wow Early dengan PUPR seharusnya ya. Jadi dorang boleh menyampaikan apalagi yang terima pertanyaan di dialog itu kan dari PUPR. Sehingga pastilah dorang ada nomor. Oh Sri saja boleh ada kadis-kadis penomornya, gak mungkin dorang sesama PU-nya enggak.
0: Iya.
1: Iya, itu pasti akan mau berkaitan dorang pekerjaan. Betul. Tetaplah ada nomor itu. Jadi berharap sekali mungkin ketika memonitor siaran kami mungkin boleh di WA Pro 1 misalnya Wow Early Wow Sri, kenapa ini dorang penomor begitu. Tapi kalau enggak sebentar di agenda setting akan Wow Sri sampaikan ke teman-teman reporter, siapa tahu boleh ditindaklanjuti.
0: Iya.
1: Dan semoga kalaupun so jadi, Wak Sri berharap sudah ada balap liar di wilayah sana Wak Erli.
0: Semoga
1: karena
0: ya.
1: Karena dorang so nyanda di pusat kota, so nyanda ada dari pos polisi 930 sampai ke arah masjid. Sekarang dorang so berpindah ke di bagian bawah, di pajak ke arah bawah dan bisa saja pajak juga kadang ke arah atas. Bunga Lawang. Jadi agak meresahkan sekali dan dapat dengar sekali kalau sholat itu Wak Erli.
0: Oke. Orang jadi itu tetap berbahaya ya Wak Sri karena ada pengguna jalan tetap di
1: betul.
0: Jam-jam
1: kan di jam-jam subuh itu ada torang pe saudara-saudara, torang pe mamak-mamak, torang pe bapak-bapak, adik-adik. yang bakasi bersih jalan, Wak Irli.
0: Oke. Okay.
1: Kan ada yang jaga sapu jalan itu dari jam 2 itu dorang so mulai basapu jalan. Jadi rawan sekali sebenarnya kalau dorang balap liar begitu. Jadi ya semoga lah ya boleh terjawab apa yang menjadi masukan dari Pak Rasid ini untuk mempermudah masyarakat pada umumnya. Nanti kalau untuk terkait dengan balap liar nanti Tor akan menyampaikannya ke Ibu Kasat begitu, Kasat Lantas. Ya Wak Irli, tinggal satu menit.
0: Iya, mau tutup aja Wak Sri, jangan torang terlewat Sri berita di jam 8, karena itu harus dicatat ya Wak Sri. Mm-hmm. Oke, okay. Dan terima kasih untuk Bapak Rasid, Pak Yosi Nadia, dan Pak Direktur juga tadi ya, Direktur Perumda Ake Ubanua, Pak Teguh Salendi. Itu Wak Irli mau foto karena mau bikin DPB Skat. Dan untuk pendengar RRI tentunya yang setia memonitor siaran perusahaan atau RRI Tahuna di program acara Halo RRI untuk edisi hari ini. Wak Sri, terima kasih banyak sudah selalu standby di Halo RRI. Dan Torampi Operator juga, Bung Kaleb, pemilik owner dari Manalu ini, owner segala buah-buahan dari Manalu, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Dan untuk para reporter yang sudah melaporkan informasi-informasi, kabar-kabar dari beberapa titik di Kota Tahuna dan sekitarnya juga, terima kasih. Kita akan jumpa di Halo RRI, kesempatan siar selanjutnya di hari apa, Wak Sri?
1: Hari Jumat
0: mendatang.
4: Demikian Halo RRI Pro 1 Tahunan.

0: sama, proses sama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain.
1: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di BNPB terkait pengadaan barang dan jasa. Arab Saudi meminta warga sipil untuk mengungsi dari ibu kota Sana yang dikuasai oleh kelompok Houthi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto segera memperkuat seluruh unsur penerbang dari TNI dan Polri untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat Provinsi Kalimantan Tengah menjadi wilayah kebakaran hutan dan lahan gambut karhutla terbesar dibandingkan 5 provinsi lain seperti Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Salah satu alasan karhutla di Kalimantan Tengah paling besar diantaranya karena terbakarnya Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seluyang. Data per 12 Oktober tahun 2025, 513,89 hektar lahan terbakar di Taman Nasional Tanjung Puting. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan, salah satu menjadi hambatan penanganan karhutla adalah asap tebal yang mengakibatkan jarak pandang rendah, sehingga operasi pemadaman udara dan operasi modifikasi